Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasik. Wargi Dahlia, sekarang kita masuk di interval kedua ya di Kopi Dangdut Dahlia, dan juga sekarang ditemenin barengan sama Biolisin Vitahani. Makasih nih yang sudah selalu terus konsumsi Biolisin Vitahani. Dikasih buat si dede bayi atau si dede bocil cenanya yang lagi susah makan, lagi enggak nafsu makan, lagi GTM, ya udah kasih aja Biolisin Vitahani biar lahap lagi makannya. Udah gitu biar gemoy dan juga biar gak gampang sakit ya. Biolisin Vitahani terbuat dari madu asli dan juga dari ekstrak ikan gabus, dan juga pastinya terbuat dari ekstrak temulawak ya, biar bisa menjaga daya tahan daya tahan tubuhnya si dede ya, sayang ya. Punya anak kecil yang lagi rewel gak bisa makan, langsung aja kasih rutin yang namanya Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya masih stay tune, masih pantengin, terima kasih ya. Dan juga yang baru bergabung juga hatur nuhun. Amin aja. Dari PLN Dayah Kolot, hatur nuhun sudah pantengin. Ada Wak Uci juga, selamat pagi di Jalan Suci. TDB Pasko, Pasir Koja digoyang, sayang. Ada lagi sama siapa nih, Ciao dari Karapitan hadir. Ibu Empoy juga di situ patengin, selamat pagi. TST Dago juga hatur nuhun ya, sudah pantengin Erlan terus ya. Mama Pipit, hatur nuhun. Mama Pipit sudah pantengin juga ya, Mama. Biasanya Mama Pipit mah bari ngagoler tinu tehelnya. Wayah kieu mah heueuh. Wayah kieu mah ngagoler tinu tehel sabari nungguan panon poe cenah. Ngagoler nate geus ngagoler nang karak bari nyoo HP. Ya lo. Bojong Waru, Siti Mariam, terima kasih udah pantengin. Mama Nui Majalaya juga halo. Ada Neng Aryani di KBB, di Kebon Kawung juga hadir. Ismayanti di Katapang juga selamat pagi ya. Ada Kang Ilham Himanudin, ada Teh Depi Ciwidey barengan sama Mami hadir juga. Erlan katanya siap. Kang Irfan masih pantengin. Kang Irfan dari Cisarantan hadir cenanya. Pengen digoyang katanya buat Jangki Pet Shop, ada yang nanya Indo Pet Shop, tadi ada Felix sama Fancy Pet Shop juga ya. Nur Fadilah juga selamat pagi di Cibenying, Pooning, Katapang. Ada lagi senang lama tidak menyapa penggemar Radio Dahlia, Teh Win Jalantir. Halo Teh Win. Ibu Enjoy di Ujung Berung juga hadir ya. Semoga Erlan sehat terus, sukses, makin banyak rezeki dan jobnya. Amin ya Allah. Bu Enjoy, hatur nuhun doanya. Doa yang sama juga buat Bu Enjoy ya. Semoga laris terus sablonannya ya sayang ya. Ada Cicin Puspita Bajong Salam hadir. Mimi Ciwidey selamat pagi. Waduh, pagi-pagi udah langsung ngaput aja nih. Mimi lagi ngaput banera ya tamak gening. Oh, jang 17-an ya sayangnya. Ada sang pengembara Jenong Sukawangi juga hadir. Ada Teh Siti Waas Banjaran selamat pagi. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Ada Rina Sayati juga hadir. Digoyang katanya buat semuanya Wargi Dahlia sama buat macan ternak. Cena au. Macan ternak, mama cantik nganter anak. Tapi anaknya rewel enggak bisa emam, susah banget makannya. Soalnya ya enggak dikasih Biolisin Vitahani. Makanya ayo dong, sedia terus Biolisin Vitahani, belinya di apotek ya. Atau juga di e-commerce atau juga di Bernofarm official. Semuanya ada Biolisin Vitahani, biar nanti si dede yang lagi susah makan jadi rewok lagi makannya ya sayang ya. Cece di Jati hadir nuhun. Teh Astriani Majalaya juga hadir. Kang Diri Kircon, Kakek Agus Cibo Cibangkong, Teh Santi Kopo, Arifin Ilham di Papandak, Wana Raja Garut juga hadir. Mama Anjani Jalak Harupat hadir bes. Siap bes. Ibu Eha di Lembang juga hadir sayang. Irma Bale Enda juga halo. Ada Warung Iteng dari Cikutra juga selamat pagi. Pokoknya di sini aja ya, kita bergoyang lagi bes. Di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan, wani diriungkan, pereng. Go, goyang.

0: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertabus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat

0: pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
1: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
4: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, aksi perampasan tas viral di media sosial. Ya, jadi seorang pelaku berinisial MA ini pria berusia 24 tahun ditangkap tim gabungan Polsek Majalaya, Polresta Bandung, dan Polda Jawa Barat di Jalan Raya Laswi, Majalaya nih, warga Dahlia. Hari Selasa 28 Juli 2026. Dan pelaku ini diketahui merampas tas milik seorang buruh perempuan yang lagi jalan kaki, ya, lagi lempang sepulang kerja nih, wargi. Dan saat kejadian, korban sempat memberikan perlawanan hingga mengalami luka di jari tangan kiri. Pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa tas berisi HP, uang tunai, dan sejumlah barang pribadi. Dan untungnya, nggak butuh waktu lama nih, polisi berhasil mengamankan pelaku. Sementara itu, beberapa barang milik korban masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian. Dan polisi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada nih ketika berada di jalan umum. Pastikan kalau bawa tas, mending posisi tasnya dalam keadaan di depan badan kita, ya, warga Dahlia, ya. Dan juga kalau lagi jalan, jangan banyak megang HP. Takutnya malah jadi ada peluang untuk orang berbuat kriminalitas, ya. Segera melaporkan setiap tindak kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti nih warga Dahlia, ya. Jangan nyowo HP bari lempang di sisi jalan, kada besi aya anu nyopet, ya. Udah gitu tas sama barang berharga kadenya, ayo nama kudu serba waspada. Indis ekonomi. Sekali lagi, indis ekonomi. Kita harus banyak-banyak waspada.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Pagi Dahlia masih di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Pagi-pagi ada yang lagi masak nih belum beres aja dari tadi. Kenapa atuh? Ya senangnya ada kumaha tuh rek beres kumaha ya Mas teteh-teteh ceritanya masak mah nya masak nya nyoh HP. Lolo bana mah tungkul we kan HP. Jadi teu beres-beres masakna. Uluh. Ada juga yang lagi nyebor tanaman, cenanya pepelakan teh kudu dicebor sayang ya, jangan cuma ukur dipelak, udah gitu dipetik hasilnya, dicebor juga dong, dirawat ya sayang ya. Tenila Muhammad Toha, selamat pagi, ada Mama Rina di Suci juga hadiri, salam kenal katanya. Oke, Bunda Iswari juga di kawasan GI Cikalong. Ya hari ini cenanya pagi ini asa dingin tapi jadi hangat cenanya soalnya ditemenin sama Erlan. Au. Dengarkan cak aku ge, aku teh hawunya kamu sayang. Jadi kamu teh sabari siduru di sini gitu ya. Ibu Memes Gatsuwarta juga hadir, Mama Aji dari Taman Cileunyi selamat pagi. Mama Lilis Ciwidey. Ada Ibu Aam dari Cipedes hadir katanya digoyang buat Erlan dan juga buat semuanya warga Dahlia. Ya oke. Okay. Mama Vina dan Mama Vini dari Sumur Sari hadir. Mama Vina Vini hatur nuhun. Silviani Snack di Bumi Buana juga hadir ya. Ibu Cendani Cimahi Teh Yati Kopo. Ada Anna Ratna juga di Kopo Immanuel. Terima kasih sudah pantangin ya. Udah gitu ada sama siapa nih Erlan? Ada Kang Edi Patiwail, hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Oke, Kang Suryadi Ranca Ekek. Ada Jamil Arcamanik dan juga Hasan Majalaya sudah selalu terus pantengin Radio Dahlia ya. Oke. Ya udah deh kalau gitu sekarang teleponan lagi yuk sayang yuk. Tapi seperti biasa dong ada passwordnya. Kalau Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani, jawabnya tentu Biolisin Vitaminku. Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus. Ada Umi Andin, selamat pagi sayang.
1: Selamat pagi juga.
0: Gimana udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Sarapan sama sedang, apa tadi sama?
1: Masih mengkel.
0: Oh gitu.
1: Tidak terlalu matang.
0: Oh gitu, masih mengkel sarapannya masih sama sangu.
1: Minumnya air cengkeh.
0: Air cengkeh, wih. Luar biasa. Sudah kenapa? Biasanya juga minumnya cai keeman tahu, Umi.
1: Iya, akan itu biar aku udah gatal-gatal biar enggak batuk.
0: Oh ya, gitu. Iya, iya bagus satu ya. Satu kita enggak goyang dulu sayangku ya, Cikan. Dari heeh. Benar, dari Muhammad Toha Cikan. 1 2 3 go.
1: Ayo digoyang di kopi dangdut dut.
0: Hey, enggak goyang buat siapa aja saya ye.
1: Buat Carmila. Nada Dolar, Bu Haji Uisi Bay, Nenek Putri, sama Kang Iusnya, Kang Hasan Menjalaya, Mama Atep, Nenek Ita, Nagopit, Ambu Soreang, Abu Enjoy, terus Bebe Beri, Kanupan Pasar Baru Cimahi, Danu, Iman RRB, Lisna Ondeknya juga. Haji Eha, Nenek Bayu, tak Kang Iwan Namprah, Deden Sir. Cirpeng, Bebe Beri, Karupan Pasar Baru,
0: Cimahi. Gocirnya buat siapa saya?
1: Bayu, gocirnya buat semuanya warga Dahlia, buat Bu Haji Eha, Bu Haji Eha sama Bu Haji Isibay. Itu mau tanya kaosnya udah ada belum?
0: Kayaknya belum ready, tapi tunggu dulu ya.
1: Pendaftaran udah dibuka.
0: Udah dibuka dong.
1: Tapi kaosnya belum ada.
0: Iya, kaosnya belum ready, tinggal kuponnya doang aja sama tiketnya, nggak apa-apa. Oh, iya. Atau nanti bisa kalian.
1: Cuma daftar aja.
0: Iya, nanti informasinya tungguin aja, pantengin terus Radio Dahlia ya.
1: Oh, iya, tentu okay. Dong.
0: Iya dong. Mau minum. Enggak tadi udah ya.
1: Oke. Tadi
0: belum
1: aku.
0: Gogo
1: yang makasih
0: Pak Ji
1: Ihar
0: Wa Uti. Kalau baru tinggalin di belakangnya sama siapa lagi sih? Yeng. Halo, Kak Kemot. Tidak Kak Kemot. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Mantap. Dengan siapa sayang?
2: Orang Cimahi,
0: Erlan. Orang Cimahi, ada Teh Sugi.
2: Iya.
0: Gimana lagi apa nih wayah gini?
2: Biasa, Erlan lagi
0: pak-pik-pik. Lagi pak-pik-pik kayaknya tenan naon sok. Atau biar semangat hari ini kita ngagoyang dulu ya, Teh Ai.
2: Iya,
0: Erlan. Teh Ai Sugi, Cimahi, 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, warga digoyang, goyang di kopi. Dut, hey.
0: Hey, nggak goyang buat siapa sih ye?
2: Buat saya, buat
3: semoga sehat selalu, tambah sukses ya. Buat Amin. Yang barusan Umi Andin, buat Teh Uni, Krini Otik sama Kang Tatangnya, mau bayi Cicalengka, mau mape pamki Teh Ici bayi Maisar, Wauci Zendri, Dagopin, Mama Hiati Jamu, Abah Iwan Al Arnold, Mahaji Eha, Bunda Onde, Bunda Yangse, Kang Wan, Kang Lukman, Teh Nia Banjaran, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, ERB, Ponti, dari Cibiru, Teh Eli, doain, Mister Ius, Jaden Cipte, Mama Lilis, Bunda Dinda, Santi Kopo, Ermi Katapang, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Zidan Zikri, Kang Ipan, Ibu Aam, Mimi, buat Bu Enjoy, Teh Om, Teh Nado, Gocin
0: buat siapa?
3: Airlan sama Kang Air aja ya.
0: Tayang, Panteng Radio tayang.
3: Langgamnya dah
0: liat prung, goyang balik. Tapi mari kita lihat, benar banget ya, jangan lupa ya, kalau sekarang pagi-pagi udah beres masak tapi sana masih kena kehel ya. Kenapa kehelnya? Iya, cina sabar ingat huapan si dede, mending gak bisa wae makan teh, cenanya susah aja makannya. Ya udah tuh ya, nanti jangan lupa dong si dedenya dikasih dulu Biolisin Vitahani ya. Punya anak kecil yang memang lagi gak nafsu makan atau mungkin lagi GTM, dicoba deh kasih Biolisin Vitahani, biar nanti si kecil bisa lahap makan lagi ya, makannya tuh jadi robok ya sayangnya, dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Orang tua mana sih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Biolisin Vitahani itu udah teruji dari madu asli yang juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak untuk mendukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit ya Margi Dahlia ya. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce dan juga di Benovan Official ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
12: aku berdandan hanya untuk kamu,
11: Charlie Von Houten, Sesti

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

kasih sayang sudah pantengin Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro ya. Yang lagi di konveksi-konveksi di apalagi karyawan TSA cenanya lagi pada pantengin Erlan juga dari Kopo Bihbul, Kang Agan Sapara Kanca ya, dan juga Teh Siti Munjul, Aiman Clothing, ada Teh Sofi dan juga Asep Mamin dari Arsian Collection ya, dan juga Teh Fajar dari Lobang Kancing ya, pokoknya semuanya tuh nya. Konveksi-konveksi terima kasih sudah pantengin Erlan Magatro ya. Bukan coba konveksi saja tapi ada juga nih Teh Yo Teh. Yuk nu usaha ieu cenah anu usaha naon namana teh? Eta teh cuci motor heueunnya lagi baru buka cenah sayangnya sok buru mumpung caang mumpung panon poe udah bijil. Semoga laris manis ya sayang ya, langsung dicuci motornya biar bersih sayang. Irfan ya, sekali lagi selamat ulang tahun pernikahan yang ke-18 ya. Semoga terus langgeng sama tetehnya ya, Irfan Cisaranten ya. Atuh nuhun, ya udah habis ini jangan kemana-mana. Erlan Magatronya pamit, habis ini ada Bandar Dangdut Dahlia, oke? Okay? Oke okay, enggak? Oke okay, atuh ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp, terima kasih yang sudah teleponan. Erlan Magatronya pamit ya. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah. Go, go, go. Go, ya. Yeah.

kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Umi, kamu teh kenapa kamu, Umi?
1: Si Umi pagi-pagi udah bikin pidoh saun, gerak.
0: Banyak wargi Dahlia kan? Apa namanya, tagline Dahlia atau jargon Dahlia di bulan ini teh kan Juli di Dahlia. Ya, J-nya apa? Juara. Cek si Umi mah, Asansan J-nya apa? J-nya jeprut, nggak mau. Aku nggak boleh digitu-gitu, Umi. Nanti mental aku rusak. Aku nggak mau kalau mental aku rusak. Aku harus ke psikolog. Aku harus ke psikiater kalau mental aku rusak. Makanya jangan suka membuli-buli aku. Karena aku tidak layak dibully. Karena aku kan orangnya itu sempurna.

015, teleponnya di 73.000.28.73.11.710. Wargi mau adat apa nikahnya nanti? Apakah adat Sunda? Apakah adat-adatan? Amuk-amukan kok kosehan? Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sisanya dikit banget, jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
6: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih banget nih buat Orgi Dahlia udah pada nonton live TikTok di @1015 Dahlia FM dan juga di @sansan_apriyadi. Ada Rini Asgar, hai, ada Getah Cau juga, ada Bunda Lisna Ratu Onde, ada Adi Cibiru juga. Terima kasih. Orgi Dahlia, yang belum daftar Jalan Santai boleh ya. Bisa langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, harganya Rp35.000. Sudah dapat kaos, sudah dapat kupon door prize, dan juga sudah dapat produk sponsor Orgi Dahlia. Tapi untuk kaos sekarang masih belum jadi Orgi Dahlia ya, masih dalam tahap proses produksi. Tapi kalau Orgi Dahlia pengen daftar bisa langsung aja datang, boleh. Bisa ngambil tiketnya dulu Orgi Dahlia ya. Hadiahnya banyak, ada umroh, ada 2 sepeda motor, ada sepeda listrik, terus juga ada uang tunai. Total puluhan juta rupiah Orgi Dahlia. Artisnya ada siapa aja Dede? Banyak. Ada Dewi Persik, ada Ayu Ting Ting Orgi Dahlia ya. Terus juga ada Republik, ada Setia Ben juga. Pokoknya seru banget. Dan ada 2 artis yang belum disebutkan Orgi Dahlia. Ada Misteri Guest. Kira-kira bakal ada siapa ya? Apakah bakal ada Ariana Grande? Ataukah bakal ada Justin Bieber? Ataukah bakal ada Celine Dion? Kita tunggu aja Orgi Dahlia ya. Dan buat Orgi Dahlia nih yang pengen tahu kaosnya, bisa tonton live TikToknya di @sansan_apriyadi dan juga di @1015 Dahlia FM.

kaosnya tak acan jadi nuju di kecos wargi Dahlia ya. Jadi belum menyebar ke Tegalega. Nanti kalau udah ada kaosnya pasti bakal nongkrong biasanya di gerbang Otista wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap aja wargi Dahlia nuju di kecos ayana. Nini nungecosna wargi Dahlia ya, serempak pokona mah ku nini nini keur dikecosan.

ada bunga melodi, bunga melodi, bunga melodi di kecos mustika. Ah, mustika teh wadak wargi Dahlia ya. Terus juga ada Mang Imat tujuh ngopi pengen disapa Mang Imat, Damang Mang Imat.

Cacan si Cacan gulo pika sebelum si Cacan ngirim foto teh nugar lo hungkul. Pemajidan Jikri di Ciwidey juga lagi pantang Cacan, terima kasih. Moga yang katanya buat semua wargi Dali aja deh, atur rohon.

hadir deh, gorowokeun pacinaan, pacinaan deh goyang asik, pacinaan mana pacinaan, mantri Cina juga deh goyang asik. Sansan bergabung dari Bapak Amas Wijaya Lumbung 2 Bandung. Ada juga Nova di Gatsu, Gustin Agung kemana wae ya didinya. Yang mau aner siap-siap di 73.28, 73.11, 110. Yang kemana-mana wargi Dahlia masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, gonggong.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, bro, ya, ini seru banget. Apa tuh? Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Cintamu itu hoax. Wati Dahlia, saya Buen Pesek. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: hoax-hoax keluarga Dahlia ya. Banyak yang menjanji, mengumbar janji, tapi asli nama iya, banyak hoax, banyak dusta. Yang gak hoax mah ini cuma satu nih wargi Dahlia. Apa sih Dede? Biolisin Vitahani dong wargi Dahlia ya. Biar sekecilnya gak kurus karena gak mau makan nih. Makanya jangan lupa wargi Dahlia selalu kasih Biolisin Vitahani buat sekecilnya. Ini sudah teruji, terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus ya. Bikin sekecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal. Daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek e-commerce atau di Bernovam Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Selamat pagi buat Mama Ji dan Jikri. Ya ada siapa lagi? Wiwi Hartini hadir dari Cibaduyut, Mangga ya. Sekarang Sasan mau ngangkat telepon nah di 73028 7311 7. Ada siapa nih wargi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia, asik atuh rumah gogo-gogo ya.
0: Andin. Ang, cipika-cipiki dulu dong. Oke. Anin. Aduh, tinggal beberapa hari lagi kita bakal menuju gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara.
1: Iya.
0: Anin udah mempersiapkan apa aja buat
1: beberapa
0: nanti?
1: Beberapa bulan.
0: Akan 60 poe, ya.
1: Ayah-ayah
0: acan. 60 poe. Anin sudah mempersiapkan apa aja, Anin?
1: Mempersiapkan kesehatan dan uang.
0: Oh iya, oh nanti Anin mau ngawur-ngawur uang?
1: Enggak, nanti Agus Oce yang ngawur-ngawur uang. Aku dapat 300 keras ya, mau kembali.
0: Nah, 300, nah emang urut naon?
1: Kan aku nyanyi di sawer, nama
0: Agus dapat 100. Ngambungan, oh kadung balik.
1: Agus dapat 100, aku 300.
0: Ah, ini kadung balik.
1: Ah, mau kembalik, nari maung Bandung di sawer. Paling 10 ribuan. Kenari itu terbalik dan nyeragragan kena
0: atas kulit yang
1: pulungan
0: sudah
1: duit.
0: Ya, ngobrol ke naon, Anin. Tengah artiin, batur mah, ya. Lain, Anin.
1: Aku kenari, terbalik. Duit diawurkan ku Agus Oce ditinggali 10 ribuan. Jadi, gue muluk poro sudah duit.
0: Oh, benar. Anin, baru digoyang lah, diporosotkan lah. Porosotkan, dede.

0: Ada salam dari bos Intan Azgalisia Baby.
1: Oh iya, salam kembali.
0: Sok cobaan. Cobaan sebutkan Azgalisia Baby gitu.
1: Azgalisia Baby.
0: Seri. Kia Azgalisia Baby.
1: Azgalisia Baby.
0: Anin. Nanti kalau gelegar jalan santai, kan dua lagi ada mystery guest ya, belum dimunculkan. Kira-kira Anin pengen ada siapa?
1: Roma Irama.
0: Roma ya, amin. Kang Dewan ya, yang Roma Irama, Kang Roma Dewan.
1: Roma Irama.
0: Terus?
1: Yang seprotas kita.
0: Terus jadi saha?
1: Ujung Imam S. Arifin.
0: Sadar, iya gak semawat jadi nyaman. Jeprot sekali.
1: Jadi salah ngomong.
0: Jeng saha?
1: Joni Iskandar.
0: Amin Kang Dewan. Saroma Irama jeung Joni Iskandar. Amin. Amin. Sok buru di goyang buat siapa? Ngelaliur.

0: Ambu soreang na oge hayom dikirim sana BBBRI karupan pasar baros Cimahi.
1: Gocin din.
0: Dana dolar udahnya itu. Udah yanse ibu haji isi bay BBBRI karupan pasar baros Cimahi na juga nenek Ica nagopi tu nagopi.
1: Andin.
0: Si popo naon.
1: Ya ayah nu ngomong si Andin ayah nu nga WhatsApp.
0: Naon.
1: Da Joni Iskandar oge nges maot adi didinya iya.
0: Encan
1: gitu. Tendes ya tuh balik, tendes. Oh nyanyi.
0: Oh tengah tanya apa?
1: Poh ada ya abi.
0: Poh di eh nenek bayu.
1: Gocen buat siapa nih lila tuh Andin?
0: Kangenta danu iman RR.
1: Gocen.
0: Gocina buat haji oi si bayi aja.
1: Siap hatur. Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng dahli.
1: Ih, aing mah.
2: Jadi istana lagi kemari.
1: Tuh si Andin mah jeprut, heh, mimiti hayang. Mimit
2: Arifin, Joni Iskandar
1: ke sana leuwih. Tinggal ieu lobang Joni Iskandar geus maot. Si Andin mah jeprut ah nih. Sok
2: jeprut.
1: Lain Danu, sok ngerakeun nonser heuh, jadi nonser teh mah ari penyiar dangdut sateu nyoho artis-artisna geus aya geus eueuh. Si Andin mah enggak mau ah, aku mah enggak suka Andin.
2: Malu atuh si Andin mah teh salalai ye.
1: Cek si Iman ge si Andin mah kurang hees. Andin jeprut. Liur si Andin mah. Tebalik.

0: Si Anin jeprut, Anin jeprut. Buru, buru Danu, Anin jeprut gitu.
1: Anin jeprut, Anin jeprut. Aku Aninnya. Tak abisnya kalau waktu.

0: Semua udah digoreng buat siapa?
1: Digoreng sama tangan dedenya
0: namanya.
1: Makin
0: nyet,
1: makin
0: nyepro. Si Anin, ah Pak Mawana.
1: Pak Mawana kan apro.

0: saya nawar kita Dahlia.
1: Siap, gocenya buat siapa?
0: Gocen nama Kang Ode deh, kabawa ke liur ku si Andin.
1: Liur si Andin mau jadi ngerakon ah. Ngerakon penyiar ya tata. Anin gak mau ah, dede banyak yang bully ah, gak mau. Perlu gak go go go? Goyang!

Goyangnya buat orang Kidali aja deh, atur nuhun. Mama Rindu, Mama Damang, Mama Sansan, lupa lagi alamat Rada Dahlia. Iya, Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Mama, ayo nama ayah Google Map, babari. Iya, make Google Map, weh. Iya. Hai, Dede Cip.

bisa dibeli, bisa Wargi Dahlia ya. Tapi kaosnya belum ada, kaosnya belum ada. Tapi tiket jalan santainya udah ada, jadi boleh di tap dulu Wargi Dahlia ya. Beli dulu tiketnya, nanti kaosnya bisa ditukar di kalau kaosnya udah ada, kalau kaosnya udah ready Wargi Dahlia ya. Jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia. Mama Lilis lagi panteng, sesana turnuhun. Ada Karsim juga lagi panteng, terima kasih. Hai, Karsim di Cikadut. Aduh, gue sih ya di foto jeng akunya. Tetatat lagi panteng di Payun. Tatatatatatatatatatat. Asan-san, salam buat mama jeng bapak di Soldiernya. Cece Ati, koyong borong tiketna sok buruk kadia. Cus. Ada Mang Asep Dapota juga, MC Host Bandung lagi panteng, terima kasih. Ada Cece Ang, gak mau, gak suka, gelai. Tasik hadir, Suhadma.

Jangan dikoyak-koyak, Dede gak mau mental aku dikoyak-koyak. Ada Rani, selamat pagi Rani. Ada Dery di Kirjon juga lagi panteng, terima kasih. Asa nyiram Bang Bung Hideung gemoy hehengke. Bang Bung Hideung manya di Dalia Tetar Sunda. Goyang-goyang buat buat siapa nih? Kanu nuju manteng Dahlia, Bengkulu hadir. Aduh Bengkulu meni jauh ya. Mama Anjani di Jalan Harupat, Tamang Mama. Ada Meme di Ciwide juga lagi panteng, terima kasih ya. Terus juga ada Kang Tatang Suherman di Cisaranten, Damang Kang Tatang. Terus juga ada Kang Agus Catbon Footwear. Digoyangnya buat Orkidali aja, datur nuhun. Ada Neng Mincreng juga, Sansan naon atuh. Pagi Sansan gemoy, ada Nok Rohma. Nok, Damang Cenok. Sansan mau jualan dulu ya, doain laris manis. Amin, Bunda Lisna. Cing laris manis, cing banyak pembelinya, cing banyak peminatnya. Konveksi 212, Klot Pasir Caringin, Pacet hadir juga lagi pandang. Terima kasih ya. Perumah, go, go, go. Goyang.

0: Sekasih.
1: Sekasih.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasih.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
0: Dahlia FM.
6: Pergi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
1: Dahlia FM.
6: Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan. Dalam peraturan presiden terbaru, kenaikan tukin TNI untuk jabatan bintang 4 yaitu kepala staf angkatan menerima 48,61 juta rupiah per bulan. Sementara untuk posisi bintang 3 sebagai kepala staf umum TNI maupun wakil kepala staf angkatan menerima tunjangan 44,87 juta per bulan. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membeberkan fakta mengejutkan terkait peredaran dinitrogen monoksida bermerek Whipping. Polisi secara resmi menyatakan bahwa produk gas Whipping tidak memenuhi standar BPOM terkait aturan bahan tambahan pangan dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Proyek 1000 unit rumah susun di Kiara Condong, Kota Bandung kini mulai pada tahap pendataan dan seleksi calon penghuni. DKPP Kota Bandung mencatat ada sekitar 3.000 orang masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk dalam daftar antrian untuk mendapatkan hunian layak tersebut. Program ini diprioritaskan untuk membantu warga yang membutuhkan hunian layak namun berpenghasilan rendah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan.

Halo dari Maisaka, Wargi Dahlia. Aduh, sambal ijotnya meniraos, Wargi Dahlia ya. Koma nasi padang sambal ijo, aduh meniraos, Wargi Dahlia ya.

Meskipun 85 dan naik warga dahlianya. Aduh, harga-harga sembako warga dahlia selain cabai hijau, cabai merah ayeuna naik oge. Naik, ya mah cukup signifikan kan kalau tadi cabai hijau

5 gope naik na ya gue sih menilai liar harganya itu jadi Rp36.624 cabai berem ayeuna teker turun margi dahlia cabai berem biasanya tuh mun cabai Tanjung ngamun cabai berem biasa harganya itu sekitar Rp43.714. Aduh alhamdulillah.

genep pulau genep perak oke dah duit di dinya teh. Bawang bawang bae naik. Ayana hargana jadi 33.700 rupiah, naik sekitar 200 perak wargi Dahlia.

Bawang putih cutting nunggu dicaroplok coplokan wargi Dali harganya itu sekarang teh 41.425 rupiah wargi Dahlia, naik sekitar 74 perak wargi Dahlia ya. Bawang putih anu biasa anu gendulan wargi Dahlia harganya itu sekarang jadi 36.500 rupiah. Beas medium alhamdulillah beas medium sekarang ada penurunan wargi Dahlia, harganya itu jadi 13.554 rupiah. Beas premium naik tayuna teh wargi Dahlia naik naoge aduh lumayan gede. Beas premium harganya itu jadi 17.239 rupiah, naik sekitar 16%. Naik naoge 2.400. Gusti nu agung menilalieur ieu sembako nya dede naik moal moal dede marek de murah mare. Lain nu daekeun oge ieu geus uyuhan. Sansan bebe naik gading. Tuh kudu dibahas eta mah geus pugung ngarengap oge naik ieu bebe mah. Linda di Cilewut cekannya saguling hadir. Ya kumate Cilinda. Harga bahan-bahan naik. Momi, momi ai bahan-bahan naik ya. Kang Lukman di Pasar Baros juga. Uis, kuma ya uis. Harga beas naik. Ciao di Karapitan juga lagi panteng sesen. Terima kasih Tanjung Sari hadir. Rumah makan Padang Ciuniang. Rumah makan Padang kumaha ayeuna ieu bahan-bahan sembako naraek teu.

Gandeng sama nih Hayang Neng. Nah tuh Momi, Bu Cendani juga lagi Bandeng. Sasan terima kasih ada Ismi di Bojongkoneng. Ismi kemana wae dedenya? Iya meni tamelar dedenya teh. Iya tar ulin-ulin kadi yo. Santi di Kopo mau otw rapat di sekolahan anak. Aduh nih gaya Santi pakai gelung tuh Santi. Iya rek rapat teh kudu digelung dedenya teh. Iya jadi pertanda itu adalah perawan masa lalu. Nenek Ica juga lagi panting ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: lagar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku menandang hanya untuk kamu,
0: Charlie Von Houten, Sesti

listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro.
4: Guys,
5: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Halo wargi Dahlia, saya Dewi Persik, akan terus 101,5 Dahlia FM, Bandung.

Waktunya enggak ya? Aduh, aku mah pengennya nyanyiin kita sedih-sedihan masal warga Dahlia ya. Yang lagi banyak hutang, yang belum punya pasangan atau yang baru diputusin sama pasangan ya, atau yang tidak punya uang. Kita bersedih-sedih nanti di sana warga Dahlia ya. Semoga indah pada waktunya. Buat Rini Gotik ya. Rini Gotik. Rini teh kumaha? Semoga cepat payu ejanya, amin. Mama Jedan Jikri. Aduh, aku nih udah gak samar warga Dahlia ya, pengen ketemuan sama Dewi Persik ya. Dan kira-kira nanti Ayu Ting Ting juga bakal bawain langgamnya apa aja ya. Setia Band juga, ada Republik juga. Buat warga Dahlia yang pengen ikutan, langsung aja daftar dari sekarang ya. Meskipun kaosnya belum ada ya, tapi tiketnya udah tersedia warga Dahlia. Jadi bisa langsung aja di tap ya. Tiketnya harganya Rp35.000 aja sudah dapat tiket. Nanti kaosnya menyusul kalau udah ready, kaosnya nanti bisa diambil warga Dahlia. Terus juga dapat produk sponsor. Nanti adanya itu ada umroh, terus juga ada sepeda motor, terus juga ada sepeda listrik. Dan juga ada uang tunai total puluhan juta rupiah warga Dahlia. Jadi yang mau daftar langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan sekarang San bakal ngadain tata rucingan. Siap-siap warga Dahlia ya, aku bakal ngadain tata rucingan. Tata rucingan singkat langsung dijawab sekarang juga warga Dahlia ya. Udah siap warga Dahlia? Sedih, hewalangan dirinya, no sedih mah ya. Warga Dahlia tata rucingannya.

atau lema. Nutup dibuka basah. Nutup dibuka basah. Nutupnya pas dibuka basah. Naonnya? Bubur sadar ya mah nyai bubur dibuka basah. Kerancai enggak mau. Gak mau, aku mah kelancai. Si bunda yang sebunda, si bunda aja perut ya nih. Yang ngontrok si bunda, irek-irek di ontrok ya. Ngejawab, betulnya daik di ontrok ya. Kadi tuh bunda, nanti dedenya. Iya si ganu, yang dicekat dari si mundu deket. Panci menang, bukan, gak mau. Gosok gigi mama Elda, bukan. Mama Nining tadinya, mama Nining.

air mineral dari Kang Asep Asgar. Kang Asep nah habis mun ngadah ku Kang Asep teh sok hayang seuri wae. Engke mun kadah leah ngobrolnya. Hayang seuri na kunaon ke? Mama Bayu kewuk enggak mau. Nadaria

0: Ois, kesang gak mau, ois. Bocor, bocor, botol, sasasa dari gak mau. Tutup dibuka base. Taun, taun teh naon, gak ngerti aku mah. Jawabana bayeng yang naon, atau jijikana bayeng yang, ya gak mau. Mama jaran kautsar, tutup panci gak mau. Keisha hitut yang bukurna, mod, naon tuh ari mod, mod. Ari dedenya sadar, mod. Hani tuh bagus Ismail, kulkas ih gak mau. Moncong Sansan dari Abdul Jailani gak mau, bukan. Abdul Dudi bucat, nah jadi karena bucat ada dedenya sadar. Agus Oce jawabannya cocok, nah naon. Mustika, nah dari Ram dan Firman, saya gak mau, ah bukan itu. Rida roti bakar gak mau. Ana Ratna Sansan ngompol, sadar ya dedenya teh. Ngupil jika ada dede lain wajib. Salah atik mau juga na wajib ya. Sang pengembara jenong suka wangi keran air bukan. Buciai, ah oh, kemana buciai? Kloset jongkok bukan. Dari Arsyad Kids Bojong Emas jawabannya Sansan Ombe. Nih lawan ya teh ah. Nuker flu tutup hidung dibuka deui Agus Catbon lain. Kerang laut lain, rembes dede lain. Celak celak naon mas gue sih teh etama panon lain tayati kopo buuk diremas remas lain kelek atau nggak mau minuman berkoko Sansan aja yang minuman berkoko tisu basah Sansan tutup dibuka basah meren ah menimbung ah nih waru balener ah. Wargi Dahlia saralah semuanya ya jawabannya adalah pengen tahu jawabannya Wargi, jawabannya adalah aku nutup dibuka baseuh. Jawabannya adalah ya edek moal ditelepon teh. Baseuh nutup dibuka baseuh. Jawabannya adalah siap Wargi Dahlia. Nutup dibuka baseuh. Jawabannya adalah peceh Wargi Dahlia ya. Peceh, peceh, peceh. Dipeceh kan garing Wargi Dahlianya. Mau dibuka kan jadi basah. Peceh jawabannya tidak bisa diganggu gugat Wargi Dahlia ya. Jawabannya adalah peceh ya. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perung ah. Uce di jauhan tenu radio na uce.
1: Jauhan oh sama tuh
0: jauhan. Uce saha ieu teh cik uce saha?
1: Iya teh uce Atik.
0: Cak Atik teh di mana Cak Atik teh?
1: Cak Atik teh di Malangbong.
0: Malangbong Garut.
1: Iya dong.
0: Cak Atik coba pong pak pong empong pak pong pong pak pong sok cobaan cobaan boro boro boro cobaan. Ece gue nan ece ya kasih bat gitu si ece teh ece boro parosotkan lah parosotkan dede gitu
1: parosotkan dede.

0: Eke lah, poho dia, ya tak ngece saha, poho dia ngece saha.
1: Ngece Atik, ya teh rencangan anak cena darania.
0: Oh, Catik, jawabannya Catik naon?
1: Jawabannya teh wajib ngora.
0: Ah, teu nyambung, yo, jujukan wajib ngora. Mong. Peceh, jawabannya peceh, guys. Guys, peceh, baru digoyang buat siapa?
1: Digoyang nama buat semua wargila Dahlia, weh.
0: Gocin?
1: Buat konveksi mana?
0: Mana?
1: Amaya, konveksi Amaya.
0: Terus?
1: Pokoknya mah gocin nama yang Dede Sansa.
0: Turutan sok. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Langgamnya asik aduh. Prung A. Go. Ya.
0: Goyang. Belakangnya. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik aduh. Prung A. Go.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Bisa nih jawabannya. Peceh jawabannya. Ada pokoknya banyak peceh ya, dalam untuk dipeceh. Mama mungkin dibuka, nggak sih agaknya nggak mau. Aku mah nggak mau dipungpang-pungpang. Aku mah nggak mau, nggak suka. Aku mah benci kalau ada yang pungpang-pungpang aku teh. Buru parosot kenal lah.
1: Parosot kan dede.

0: mani lo Bandung ngahujat gara Dede teu nyarambung teuing ingusna ah eta mah peceh.
1: Dede ayeuna mah nu diangkat teh wargi nu anyar we.
0: Nah, atuh kan kudu berwarna-warni atuh mama, kan mama mah bisaan lapan oge.
1: Aduh, mihara resep ku ayeuna bedah we ngangkat nan anyar.
0: Nah, ngangkat nu anyar kumaha ieu Dede nya teh? Mama yang dicekek, mama sih hayang diontrok ka ditu sih ya. Ah, yang diontrok ka ditu sih mama mah yang mau nangka. Asik. Mama digoyang buat siapa?
1: Buat pasan duluan yang sehat selalu.

0: si Madun teh itu
1: Mama
0: Utum hei teh Hiter teh Iwan
1: Mama hei kia lah
2: hoyong dipeceh hoyong dipeceh
1: gitu sok cepan bro hoyong dipeceh hoyong dipeceh panteng radio
0: panteng Dahlia enak-enak langkahnya Dahlia kok ah goyang
1: Sasan nanti nyamong ke maaf ya tuh nih gak boleh dipungpang-pungpang aku mah suka sakit hati nih gak mau
2: aku mah dipungpang-pungpang teh kamu mau dilaporin sama Komnas Perlindungan Anak sama Kak Seto
1: aku tuh harus dilindungi warga Dahlia jangan sampai dibully-bully seperti ini kamu emang mampu ngundang psikiater atau ngundang nonte gak mau kan ngundang psikiater untuk menyembuhkan luka dede karena kamu bully ya jangan udah nurut aja perungah

0: Lesti, panteng radio, panteng Dahlia.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Purnama juga hadir. Sasan terima kasih. Ada Sun dari Imbung. Jalan aja perut Sun dari Ima. Mama Alifa hadir. Gemoy gorowokan hela. Gocan mah buat Neng Dedah. Bulma bulbo. Teli di pada larang juga lagi panteng. Terima kasih dari Bu Aam. Ada Alif Alif di Gatsu. Sansan teh tatat hadir. Doyahnya. Sansan anak bunda dengerin kamu siaran napi kaseserian. Terus ngomong mah. Eta Sansan ker stres ajak ngabaso. Ayo bunda atau ayah ngabaso bunda. Sansan hari kacang berem naik teing kacang berem atau nyomon roais naik penurunan roai mah. Ada bunda Dinda juga lagi panteng terima kasih. Ada juga Sansan. Kol naik neng hari-hari kebon kawung kok kol naiknya iya nah harga mahal jeng bontengnya nu mahal teh gandeng saja perut ih dedenya nu gandeng mah cece Dena juga lagi panteng terima kasih. Ada Bu Memes juga taluk amoy ada Astriani jawabannya saruakeun we jeng Sansan jara dari Cina Cimareme merenya jawabannya ngam gandeng si IRB jeprut dedenya teh Kang Danu dang sarek sok basus nah lain ah minyak san, iya lain. Dian di Cikutra juga lagi panteng terima kasih. Ada Tayati Kopo juga, ada Momi Ai. Ada Momi Imas, Imas Nurbaya teh saha poh deui. Mama Bayu, ada Mama Iban Celenyi juga tanya rambung ah sansana kumaha bi we ah. Pencet aya ge sansan embung. Peceh, iya teh cucu peceh. Kamana tuh peceh kamana we teh taruh cingan teh kumaha bi. Lieur sansan Abdul Jayalani bae. Naon atuh sansan peceh borok di pecehnya borok mamah meureun ah. Gandeng si Umi Yuna, gandeng ah ada kemana tuh pacar Ibu Candani juga lagi pandang terima kasih. Ada Uis Ciba juga hadir, Nurdin Nurjaman juga, Jampewe kusi konseling bung, Abah Odoy di Cikurutuk juga lagi pandang terima kasih. Sansan jawabannya bener atuh, naon Asamsu, Bang Opik dari Sorang juga lagi pandang terima kasih. Terkadang aku ingin ngopi goreng roai, engkeng geus ah, beak waktuna ya ah. Ada juga Tetin, terima kasih. Digoyangnya buat Orkidali aja deh, atur nuhun ya. Gak kerasa Nur Kidalis Sansannya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dalia. Jangan lupa minggu depan hari apa ya Sansan siarannya ya. Gandeng siap enjoy di dunia teh ya. Minggu depan pokoknya mah kuma minggu depan lah pokoknya mah ya. Soalnya kemarin juga tukar-tukaran Nur Kidalia ya. Apakah minggu depan akan tukar-tukaran Sansan sama Putri Barbie? Kita dengerin aja nanti ya di Radio Dalia FM Bandung. Nur Kidalis terima kasih buat semuanya. Terima kasih udah telepon WhatsApp panteng juga terima kasih ya. Sesanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak langgamnya. Dalia, perung ah, go go go, goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, si kamis manis, senengnya bareng sama Baby Alia tanpa pemanis buatan. Hadir lagi bagi Dahlia di hari Kamis ini, bareng sama Baby Alianya, bareng sama Hydro Coco juga yang gak pakai pemanis buatan juga. Sampai jam 12 siang, prungah, kukuku, goyang.

Cuma untuk kamu cinta birunya Wargi Dahlia ya, yang pastinya langgam yang satu ini juga banyak banget yang request di Dahlia Indonesia pilihannya ya. Yang belum diputerin apa nih kira-kira Wargi Dahlia? Kasih tau Baby Ali ya ke 0811-222-1015. Sambil kamu kalau pengen kirim salam juga boleh banget Wargi Dahlia ya. Sampai jam 12 siang Wargi Dahlia, kitanya kayak pengennya teh tiduran terus gitu ya Baby Ali. Aku teh kayak males untuk kerja, males untuk beraktivitas karena cuaca Bandung teh lagi dingin-dinginnya, enaknya tuh rebahan. Emang iya sih, bener sih Wargi Dahlia, emang enaknya rebahan kalau cuaca dingin kayak gini ya. Tapi bangkitin lagi semangatnya Wargi Dahlia barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Coba minum dulu Hydro Koko biar Wargi Dahlianya semangat terus sayang cinta bestiku. Biar Wargi Dahlianya tidak lemes-lemesan, biar refresh setiap harinya. Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli bisa membantu imun tubuh kita lebih terjaga juga Wargi Dahlia. Jadi jangan lupa minum Hydro Koko dulu sambil ditemenin di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia. Yang manis gak pakai pemanis buatan, spesial hari Kamis. Pru gak? Kukuku, kuy.

FM Bandung goyang si kasik Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung bergoyang, Wargi Dahlia ya. Udah siap belum Wargi Dahlia digelegar 56 tahun Dahlia juara? Ayo atau gaskeun sebelum kehabisan tiketnya sana ya. Info lengkapnya di follow aja sosial media Radio Dahlia FM. Di situ Wargi Dahlia bisa tahu informasi pemesanan tiketnya sayangku ya. Selamat siang buat yang udah pada absen. Terima kasih banyak di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sudah menuju akhir Juli lagi. Gini Wargi Dahlia, gak kerasa bulan Juli sakolebat atau menurut Wargi Dahlia bulan Juli teh nih asal lama sebenarnya. Karena bulan Juli itu sampai tanggal 31 Wargi Dahlia, jadi besok masih bulan Juli, tetap semangat ya untuk menghadapi akhir bulan ini. Selamat siang sayang-sayangnya aku yang udah pada absen di 0811-222-1015. Ketemuan sama Kang Abai dari Bekasi, hadir Baby Alia ya. Pengen langgamnya BBB aja baby, spesialnya buat Dewi, hatur nuhun teh Baby Alia. Dewi yang mana? Dewi yang mana? Yo ya. Terus spesial katanya Dewi dari Abai di Bekasi, ade. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih? Baby Alia pengen langgamnya ada band dong. Pengen digucini buat Wargi Dahlia Kak Baby Alia. Spesialnya buat almarhum kakakku yang selalu muterin lagu ada band katanya. Masya Allah. Teh Nur, semangat sayangku ya. Semangat terus sayangku ya. Ditunggu langgamnya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Lilis juga hadir di Ciwidey. Lagi panteng baru beres nyuci. Sana Baby Alia sama aku juga tadi baru beres cuci ya. Ternyata gak kerasa cucian teh banyak tadi teh. Akhirnya kaburu kapoeken, cenah baru dikeringin aja cenahnya. Gak keburu karena

sekarang jadwal siaran. Aduh, mudah-mudahan weh ya. Walaupun disimpan di pengering juga garing wehnya enggak pulang-pulang. Terus juga Baby Ale ketemuan sama siapa lagi nih? Sorry, tadi belum kebacaan semuanya. Langgamnya pengen Nabila Maharani aja. Di Gocini buat Wargi Dahlia, Super Gocini buat Neng Baby. Selamat bertugas, sehat selalu sama Dede Sakanya. Amin ya Allah, terima kasih banyak Mama Lilis yang ada di Ciwide ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Kang Odoy, Pak RT sudah hadir. Oh ini teh apa? Gocin atau apa? Abah Odoy dari Cikurutug lagi pantek. Apa yang digocinnya buat orang Cikurutug aja, buat Pak RT Awandi Aupuk cenanya. Hoyong Judika langgamnya cena Baby Alia, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Tengjum. Tengjum sehat Tengjum yang ada di Majalaya cena Baby Alia, yang cantik kalau manis di Kamis manis ini. Pengen langgamnya dari Yaya Rosa ya. Pengen digocinnya buat Ratu Glowing, Kai Sugi, Dua Ai, Mama Bayu, Bunda Yanse, buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja katanya Beb, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa di 0811-222-1015. Halo Baby Alia, assalamualaikum, waalaikumsalam, Tai si bayi sehat Tai. Baby Alia semoga selama sekeluarganya sehat selalu, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka juga hadir cantik. Digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja, siap ya. Dari Dikiara Condong juga apa kabar? Lenggamnya Wali aja Beb, digocinnya buat semua Wargi Dahlia. Jendri Aldile juga apa kabar di Cibiru ya. Minta dibuatin video ucapan ulta dong buat Jendri. Ah, Jendri lagi ulang tahun. Ya ampun. Ulang tahun yang keberapa? Ke-85 Jendri. Sehat-sehat Jendri ya, selamat ulang tahun, happy birthday. Pokoknya mau buat Jendri ya, sing lancar rezekinya, amin. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa? Ada Adi di Cibiru sama Adi yang manis juga. Tapi manisnya dari gula kawung, cana karet pisan. Ini mah cana Baby Alia. Hey Adi, gula kawung, cana pantesan. Mual Adi, mual. Ih, kamu suka mancing-mancing aku mengeluarkan kata-kata mutiara deh Adi. Gula kawung sana menikah reetnya. Sehat-sehat pokoknya buat Adi ya. Buat Wargi Dahlia yang belum absen masih boleh di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Sekali lagi di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Langgamnya satu persatu Baby Alia puterin. Langgam requestannya Wargi Dahlia ini pantengin terus sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko nih Wargi Dahlia. Hydro Koko yang bisa nemenin kita setiap hari. Apapun aktivitasnya, lagi pusing sama kerjaan kantor ataupun lagi banyak hobi yang dijalanin Wargi Dahlia ya. Pokoknya walaupun kegiatannya beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

1.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, wargi Dahlia yang pengen liburan seru-seruan ke Trans Studio Bandung aja wargi Dahlia. Lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung, wargi Dahlia bisa naik berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Mau bawa anak-anak juga ada wargi Dahlia, banyak juga wahana untuk anak-anak wargi Dahlia ya. Dan selain itu juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler setiap harinya. Langsung aja cek tiketnya sekarang juga, beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan lupa juga wargi Dahlia, persiapan sebelum mau liburan, sebelum mau kemanapun, minum Hydro Koko dulu wargi Dahlia, biar semangat terus setiap harinya, refresh terus di tengah gempuran aktivitas yang ada wargi Dahlia. Pokoknya jangan lemes-lemesan, jangan males-malesan, ada Hydro Koko yang siap nemenin wargi Dahlia di segala aktivitasnya wargi Dahlia ya. Hydro Koko, don't stop now, Shania, jangan stop sampai di sini. Pokoknya mah kalau kamu butuh sesuatu yang bisa nyegerin wargi Dahlia ya, minum Hydro Koko setiap hari. Aman kok diminum setiap hari karena terbuat dari air kelapa asli, tanpa pemanis buatan juga, tanpa bahan tambahan buatan juga. Pokoknya benar-benar 100% alami wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now. Apa kabar buat Kang Deddy Kurniawan? Terima kasih banyak udah panteng dari Negeri Ciwidey ya. Kang Ahmad Dudi juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini? Ada Teh Tatat kios depan juga terima kasih banyak ya. Bu Eha juga hatur nuhun, Ibu Cendadi di Cimahi juga terima kasih banyak. Kiki Toing juga hatur nuhun pisan Kiki Toing. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kang Ramdan yang ada di Soreang. Teh Isar Ibun juga terima kasih banyak ya. Terus juga ketemuan lagi sama Bang Opik juga hatur nuhun, Kang Tatang Suherman One Plan. Ada Jul di Rancasagatan juga terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Terus juga ada Wauci di Jalan Suci, Toko Endes juga selamat pantengin sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Teh Ati Batulawang Ciwidey ya. Ada juga sebentar Mama Fiandi juga terima kasih banyak udah pantengin. Ada Kang Yudhistira di Binong juga hatur nuhun, Lukman Pasar Baros juga terima kasih banyak ya. Ada Gina di Batu Jajar juga terima kasih sayangku. Teh Siti Aminah juga hatur nuhun di Konveksi Alpas Permata Hijau Ranca Ekek Indonesia ya. Kang Aman Abadi juga terima kasih banyak. Ajun Wanasari Cibaduyut juga hatur nuhun ya. Ada juga Kang Diki di Binong juga terima kasih banyak. Ada juga Mama Bayu 2 di Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung ya. Ada Umi Yuna juga terima kasih ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ahmad Ajwar Warung Doyong juga hadir Baby Alia. Ada Bung Sukurniawan, Mr. Ius juga terima kasih banyak. Tarini Otik Cidung Minimalis Rancakek Indonesia dari Swiss sana Baby Alia ya. Terus juga Hari Itu Bagus Ismail juga terima kasih banyak. Ada Tessa Jalan Kaca Piring juga terima kasih banyak sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini? Sana Baby Alia selamat pagi. Pagi juga sayangku. Ya, ada Teh Esa, Teh Ayu Sugi juga hatur nuhun. Terus juga ketemu lagi sama Teh Yati di Kopo juga lagi ngapain Teh Yati? Meni sibuk pisan Teh Yati. Teh Nining Raju Cisere Pacet juga hatur nuhun. Mama Alifa juga terima kasih banyak. A Samsu juga hatur nuhun. Teh Nani Memory juga selamat pantengin di Dahlia Indonesia pilihannya. Mama Juli Kiara Condong juga nuhun ya. Teh Eli Pada Larang, Teh Astriani juga terima kasih banyak udah panteng ya. Terus juga ada Bunda Iswari dari Cikalong juga lagi pantengin Baby Alia katanya. Teh Ati Bojong Kacor juga nuhun sayangku ya. Baby Alia puterin dulu satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia. Langgam terakhir persembahan dari Hydro Koko wargi Dahlia yang udah di request sama wargi di 0811-222-1015 dari Raja. Jujur cenanya wargi Dahlia. Pantengin terus sampai jam 12 siang. Satu jam persembahan Hydro Kokonya udah dulu ya. Jangan lupa minum Hydro Koko biar hari-harinya wargi Dahlia tetap semangat terus, refresh terus di tengah kegempuran aktivitas yang ada. Pokoknya Hydro Koko juga mudah banget didapetin wargi Dahlia ya. Di supermarket, di minimarket terdekat udah bisa didapetin. Hydro Koko terbuat dari air kelapa asli. Hydro Koko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Supir truk pengangkut LPG berinisial AS, pria berusia 45 tahun yang menabrak 5 mobil, 4 sepeda motor dan 2 gerobak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di seberang Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung hari Rabu kemarin, mengaku sempat mengantuk sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Menurut keterangan supir truk tersebut, tiba-tiba saja ia mengalami blackout. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Supir truk tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, statusnya masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembongkaran teras Cihampelas melalui mekanisme lelang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelesaikan administrasi untuk bisa segera melakukan penataan Jalan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif dan mode. Badan Gizi Nasional melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan kajian menyeluruh terkait menu makanan bergizi gratis dengan target koordinasi tersebut akan selesai sebelum 5 Agustus 2026. Pengkajian ini akan dilakukan dengan melibatkan ahli gizi dan dokter anak untuk memberikan masukan terhadap menu MBG yang selama ini didistribusikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
7: FM. Salahnya.
8: Wah, bibir.
2: Wah, bibir.
7: Wah, bibir.
2: Wah, bibir. Wah, bibir. Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: kita jaga lingkungan kita dan seledan di FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan, dan siang hari ini saatnya kita bincang seru, Wargi Dahlia ya. Ini berbicara terkait lingkungan, Wargi Dahlia, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Yang pastinya obrolan kita siang hari ini wajib banget disimak, Wargi Dahlia, terutama untuk kita nih, khususnya masyarakat yang sering berdampingan dengan lingkungan setiap hari. Pastinya pengennya lingkungannya nyaman untuk ditinggali, terus juga nyaman dilihat ya, terhindar dari yang namanya sampah-sampah yang menumpuk gitu, Wargi Dahlia. Makanya siang hari ini Baby Alia sudah kehadiran narasumber yang keren-keren nih, Wargi Dahlia ya. Yang pertama ada Kang Muhlis Yasir SE dari PKBS Kelurahan Pasirwangi, pengurus Bank Sampah Saluyu, cina ya. Halo, selamat siang Akang.
2: Halo, siang Ibu.
1: Kabar baik Kang Muhlis.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Selain ada Kang Muhlis, juga di sini ada Kang Dian Hidayat, PKBS dari Pasir Jati ya, Kang.
3: Betul.
1: Oke. Nah, ya sebelum kita bahas lebih lanjut lagi terkait lingkungan yang bebas sampah ataupun bank sampahnya sendiri, boleh dijelasin dulu sama Wargi Dahlia, PKBS teh apa, cina Bapak?
2: PKBS ya izin Ibu. Kalau soal PKBS itu yaitu pendamping kawasan bebas sampah.
1: Oh, pendamping. Oke. Okay. Nah, di sini Pak Muhlis dan juga Pak Dian bertugas di PKBS dari wilayah kelurahannya masing-masing.
2: Betul, Bu.
1: Oke. Okay. Nah, maksudnya bebas sampah itu kan pasti harusnya di lingkungan tersebut minim sekali sampah yang menumpuk ataupun tidak ada sama sekali sampah yang menumpuk, sampahnya terkelola dengan baik dengan ada yang namanya bank sampah katanya.
2: Betul, betul, Bu.
1: Itu bank sampahnya gimana konsepnya, Kang?
2: Izin kalau kita konsep dari awal tuh yaitu membantu pemerintah, Bu ya. Yaitu untuk mengurangi, minimal mengurangi, yaitu untuk mengurangi di anorganiknya.
1: Oke.
2: Itu. Jadi dari awal kita juga di sini ada kita menawarkan 5 konsep gitu. Konsep awal yaitu konsep dasar dan tujuan prinsip operasional mengadopsi prinsip yaitu Kang Pisman.
1: Oke.
2: Iya, Kang Pisman itu.
1: Boleh diingetin lagi Kang Pisman teh apa, cenah Kang?
2: Kang Pisman tuh ya apa? Kurangi, pisahkan dan manfaatkan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi ini juga berhubungan tentang proses mengurangi, menggunakan kembali sampah dan juga mendaur ulang sampah ya?
2: Betul, betul, Bu.

0: Oke, okay. Tujuan utamanya pastinya untuk mengurangi volume sampah dan lebih luasnya untuk apa, Kang, tujuannya?
1: Kalau tujuannya kita mengurangi yaitu kebersihan lingkungan gitu, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Terus di sini ada juga manfaatnya dan dampaknya ke ekonomi juga.
0: Oke. Okay. Nah, dampaknya ke ekonomi. Betul. Ini berkaitan dengan bank sampah tadi berarti ya?
1: Betul, betul, Bu.
0: Oke. Okay. Bank sampah itu output ekonominya nanti masyarakat jadi punya tabungan tambahan atau
1: betul,
0: seperti apa, Pak?
1: Betul. Karena di sini kita punya konsep kayak bank lagi, Bu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka nabung tapi berupa sampah gitu.
0: Mm.
1: Ada buku catatannya, ada buku tabungannya juga gitu, mm-hmm, di sana.
0: Okay.
1: Jadi kita tetap membantu masyarakat yaitu untuk rajin menabung juga, tapi digunakannya untuk sehari-hari lah gitu, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Kang Dian, kalau cara kerja bank sampah dimulai dari pemilahan, apa yang harus masyarakat lakukan nih, Kang?
2: Ya, ya izin menjawab Pak Isir ya.
1: Betul.
2: Kebetulan saya pendamping di kawasan ini bank sampah Saluyu Bakteur. Mm-hmm. Jadi saya izin menjelaskan sedikit ya.
0: Yeah.
2: Pak Yasir ini sama-sama pendamping ya. Cuman dia Pak Yasir sebelumnya pegiat lokal lah yang ngebangun bank sampah yang ada di Pasir Jati gitu.
0: Oh.
2: Kebetulan saya pendamping Pasir Jati gitu.
0: Okay.
2: Jadi seperti itu. Nah, jadi tujuan utamanya kan untuk mengurangi timbulan sampah ya gitu.
0: Yeah.
2: Ya salah satunya dari dari anorganik ini. Nah, terus kita itu kan peran PKBS itu mengedukasi warga ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk mengurangi sampahnya yaitu dari mulai edukasi pemilahan gitu kan. Terus kita mendampingi Gaslah juga mungkin. Mm-hmm. Pernah mendengar
0: ya, Gaslah.
2: Nah, itu kan Gaslah khusus organiknya ya gitu. Mm-hmm. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk memilah minimal 2 organik sama anorganik gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, yang organiknya diangkut sama Gaslah gitu ya, dikelola di kawasan juga. Terus yang anorganiknya masuk bank sampah gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kita itu mengedukasi warga agar ya utamanya memilah dulu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya yaitu agar sampah itu terkelola di kawasan gitu, nggak ujungnya lari ke TPA begitu.
0: Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya darurat sampah, penumpukan sampah di Kota Bandung ya?
2: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, nah sebelum kita bicara lebih jauh, boleh diingetin lagi sama Wargi Dahlia, kan tadi kita bicara tentang sampah organik dan anorganik.
1: Betul, betul.
0: Nah, yang disetor ke bank sampah tuh yang anorganik kan?
1: Betul.
0: Contoh-contoh sampah anorganik itu apa aja katanya, Kang, biar Wargi Dahlia pada tahu juga nih?
1: Iya. Kalau di sini kan kalau yang anorganik itu ada beberapa macam, Bu ya.
0: Mm-hmm.
1: Di sini ada kayak logam, plastik, terus minyak jelantah juga bisa, Bu, kita tampung.
0: Okay.
1: Minyak jelantah, kardus, kertas, kaca-kaca botol gitu kita terima.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, di sini juga ada yang sampah B3-nya.
0: Mm-hmm.
1: B3-nya tuh ya kayak elektronik bekas gitu. Terus kayak botol-botol yang bekas itu tuh apa?
2: Obat-obatan.
1: Hmm. Itu kita terima juga, tapi itu dipisahkan.
0: Hmm.
1: Ya termasuk itu teh sampah B3 gitu.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi itu mah mengandung kimia-kimia lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ternyata, tapi tetap laku juga itu.
0: Oh, gitu. Ternyata sampah betul. B3 juga bisa dijual ke
1: bisa
0: bank sampah.
1: Bisa dijual gitu. Kita terima juga, Bu.
0: Oke, okay, ya. Kang Dian, ini bank sampah ini apakah sudah merata di semua kelurahan di Kota Bandung sudah ada atau hanya beberapa kelurahan saja?
2: Sepertinya setiap kelurahan tuh sudah ada ya kalau bank sampah harusnya
0: ya?
2: Udah ada sih gitu.
0: Mm-hmm. Karena memang ini sudah disosialisasikan dari sejak beberapa tahun lalu ya.
1: Betul.
0: Nah, aku pengen tahu kalau di lapangan sendiri, Pak Muhlis, yang terjadi antusias ya. Masyarakat adanya bank sampah ini seperti apa di lapangan?
1: Ya. Kalau kita tuh dari awal, Bu ya, kita mulai dari 2023.
0: Mm-hmm.
1: 2023 antusiasme masyarakat tuh emang disambut dengan
0: baik
1: ya. Bu, untuk pemilihan ini karena mereka juga terbantu gitu. Awalnya emang kita tuh agak berbenturan dengan tukang kindel gitu Bu ya, di lapangan tuh, karena itu mereka yang suka mungut sekarang diambil alih sama ibu-ibunya
0: langsung,
1: gitu
0: ya?
1: Langsung gitu. Terus banyaklah di lapangan tuh gimana
0: suka dukanya, ya?
1: Suka dukanya gitu dari awal. Gitu Bu.
0: Tapi sejauh ini masyarakat juga masih antusias untuk konsisten ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, itu biasanya pencairannya tuh dalam bentuk apa ketika nanti tabungannya sudah mulai terkumpul?
1: Betul.
0: Pencairannya dalam bentuk seperti apa?
1: Kalau kita tuh emang tabungan berbentuk uang gitu Bu ya. Dari sampah menjadi rupiah.
0: Yeah,
1: kalau
0: yeah.
1: kita. Nah, di sana juga kita menyiapkan sembako juga. Apakah itu mau diambil uangnya atau mau dibelikan sama sembako, tapi kita yang menyiapkan Bu.
0: Oh.
1: Tapi sesuai dengan tabungan mereka.
0: Keren.
1: Gitu,
0: Oke, Kang Dian, ini di lapangan kebayang ekspresi ibu-ibu ya ketika tabungannya sudah penuh menukarkan dengan sesuatu yang lebih bernilai, yang tadinya sampah dianggap tidak ada nilainya, sekarang menjadi bernilai gitu ya. Nah, kenapa ini perlu digaungkan terus bank sampah ini? Manfaat-manfaat yang sudah dirasakan apa aja Kang Dian?
2: Ya, yang pertama mungkin kita berkontribusi apa untuk mengurangi timbulan sampah Kota Bandung ya. Kalau sudah dipilah gitu. Dan yaitu bisa jadi tabungan yang tadinya misalkan yang kalau misalkan sampah tercampur enggak ada nilai ekonomisnya karena semuanya kan dia, larinya ke TPA gitu.
0: Iya.
2: Nah, setelah dipilah kan jadi ini apa bisa jadi cuan lah gitu, bisa ya ditabung gitu.
0: Oke ya. Nah, ini termasuk wajib atau tidaknya di lingkungan kelurahan masing-masing, atau misalkan semua rumah tangga wajib memilah milih sampah, atau ya yang sadar-sadar aja gitu?
1: Harusnya mah wajib ya.
2: Kalau sekarang peraturannya kan wajib pilah sampah ya sekarang. Betul.
0: Iya, makanya harus mulai dari sekarang.
1: Betul, betul.
0: Semuanya punya kesadaran ya.
1: Betul.
0: Ya. Karena manfaatnya sudah banyak terasa, selain tadi bisa jadi nilai ekonomis.
1: Betul.
0: Tidak ada lagi penumpukan sampah. Bandung teh nggak darurat sampah deh, Pak.
1: Betul.
0: Ya. Nanti kita lanjutin lagi nih wargi Dalian ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ya. Ada Kang Muhlis Yasir dan juga ada Kang Dian Hidayat wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus di Bincang Seru bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

0: Indonesia Pilihan.
1: Galia Indonesia Pilihan.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Dan hari ini kita fokusnya membahas terkait bank sampah yang sudah mulai tersebar di beberapa kelurahan di Kota Bandung. Yang pastinya salah satu tujuannya adalah untuk mengubah sampah menjadi nilai ekonomis dan mendukung pelestarian lingkungan ya. Masih bareng sama Kang Muhlis dan juga ada Kang Dian Hidayat. Kang, boleh diingatin lagi sama wargi Dahlia kenapa ada program bank sampah? Tujuannya apa? Mangga, silakan Kang Dian.
1: Ya, tujuan untuk adanya bank sampah yaitu sistem pengolahan sampah gitu ya, biar mengurangi timbulan sampah ke TPA gitu ya. Mm-hmm. Jadi sampah itu terkelola di kawasan dan bisa menjadi nilai ekonomis untuk masyarakat gitu. Mm-hmm. Itu salah satunya gitu.
0: Oke, okay. Kang Muhlis, kalau misalkan ada wargi Dahlia, terutama warga Kota Bandung yang sekarang lagi dengerin, terus tiba-tiba kepikiran, aduh saya belum menerapkan itu, saya belum setor sampah ke bank sampah. Itu untuk menjadi member atau buka punya buku tabungan bank sampah, itu caranya gimana?
2: Cukup bawa KTP aja.
0: KTP ke RW setempat atau gimana?
2: Enggak, ke pengurus kita. Jadi kita tuh konsepnya emang kalau KTP tuh untuk di buku tabungan, Bu. Kalau untuk ngejual mah bebas, enggak pakai apa-apa. Yang penting datang bawa sampah, apakah mau cash atau mau ditabung. Itu aja. Jadi lebih gampang lah. Kalau ada masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Ujung Berung, kalau mau menjual anorganiknya, bangga kita terbuka gitu, Bu.
0: Nah, itu harus kemana, ke kantor kelurahan atau ada ininya?
2: Kita ada KSM-nya, yaitu Saloyu Bakteri 10 yang beralamat di RT 05 RW 10 Kelurahan Pasijati, Kecamatan Ujung Berung, Bu. Kita udah ada tempatnya gitu untuk menampung sampah anorganiknya.
0: Oke, berarti itu untuk khusus warga di Kelurahan Pasirwangi ya?
2: Iya, karena kita mencakup sekecamatan juga.
0: Oh, boleh. Kecamatan, ya. Boleh, satu kecamatan tersebut?
2: Boleh. Oh, boleh. Okay. Kita terbuka, Bu.
0: Oke, okay. Kalau ada orang luar di luar dari kecamatan tersebut boleh nggak setor bank sampah di situ?
2: Boleh. Jadi kita tidak terpaku untuk wilayah. Jadi kita bebas siapa aja yang mau menjual sampah anorganiknya kita terima.
0: Oke ya, Kang Dian, berarti kalau pengen ikutan program bank sampah ini mulai dari rumah harus sudah membiasakan diri untuk memisahkan tong sampah antara organik anorganik gitu ya. Oke.
1: Minimal 2 lah gitu, organik dan anorganik gitu.
0: Oke, organiknya juga bisa untuk gaslah tadi, program gaslah, yang anorganiknya ke bank sampahin gitu.
2: Betul.
0: Oke ya, Kang, biasanya tantangan yang dihadapi ketika di lapangan ya, ketika menerima sampah, apakah benar-benar masyarakat sudah memilah sampah anorganik atau masih ada aja kebawa organiknya harus dipilah lagi?
2: Nah itu tantangan kita di lapangan tuh masih banyak lah, Bu. Jadi ada yang masih tercampur gitu, terus di dalamnya masih ada air, kayak botol mineral itu kan di dalamnya masih ada airnya gitu. Itu harus betul-betul dipilah dari rumah tuh itu, Bu. Jadi kita menerima kalau ini sudah yang bersih lah gitu, kalau bisa itu juga. Tapi kalau enggak, kita tetap memilah juga di lokasi gitu, Bu.
0: Oh, oke ya. Kalau bisa mah sampahnya udah dalam keadaan kering ya.
2: Itu.
0: Biar enggak petugas teh tambah-tambah duit tugasnya ya.
2: Terus, Bu.
0: Kang Dian, manfaat ekonomi dan juga manfaat sosial kalau dengan adanya bank sampah ini apa, Kang Dian?
1: Mungkin manfaatnya jadi bisa menghasilkan pendapatan tambahan lah gitu untuk para nasabah dan bisa membuka lapangan kerja juga gitu ya bagi pengurus gitu. Dan dampak lingkungannya mungkin mencegah pencemaran lingkungan gitu ya, dari limbah anorganik gitu, dari limbah B3 kayak gitu-gitu kalau misalkan sudah terpilah gitu. Dan menciptakan lingkungan yang bersih tentunya gitu ya.
0: Oke, gitu. Kalau secara sosialnya kan dampaknya?
1: Kalau secara sosial ya tentunya bisa mempererat gotong royong antar warga sih gitu. Dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan gitu. Jadi dengan berkomunitas gitu ya, misalkan komunitas dalam bank sampah mungkin ya. Jadi bisa memperkuat juga semangat warga untuk lebih peduli lagi gitu,
0: iya.
1: Ke lingkungan, begitu.
0: Oke, baik ya. Kang Muhlis atau Kang Yasir, ini kalau misalkan di Bank Sampah Saluyu Bakter 10 sendiri, sejauh ini dari 2023 katanya tadi ya, sudah berlangsung sekarang 2026. Kesadaran masyarakat sudah berapa persen kalau menurut Akang?
2: Kalau kita lihat selama ini ya baru mencapai 50%-an lah, Bu.
0: Belum semuanya. Itu, kan?
2: Belum semuanya. Karena emang kalau di lapangan tuh agak sulit gitu, Bu. Mm-hmm. Kita mengedukasi terus mengajaknya tuh emang agak lumayan sulit gitu, Bu, ya. Mm-hmm. Kalau di lapangan gitu.
0: Oke, okay. Tapi 50% warganya yeah. Sudah mau sudah konsisten.
2: Betul, sudah sadar lah. Uh-huh. Gitu, sudah sadar untuk memilah, tinggal kiranya betul-betul mengedukasinya tiap hari. Uh-huh. Gitu ke masyarakatnya tuh biar ya enggak bosan-bosan lah kita terus-terus gitu mengajak ke masyarakatnya biar lingkungan bersih gitu.
0: Iya. Betul. Ada sanksi enggak Kang untuk masyarakat yang tidak ikut untuk memilah milih sampah?
2: Kalau selama ini belum sih ya, mm-hmm. Tapi kita terapkan karena kan kita pengurus juga ya di wilayah, sebagai ya pengurus RW juga gitu di sana. Kita terapkan sanksinya tuh ya agak gimana ya kalau di lapangan.
1: Mungkin kalau tidak dipilah tidak diangkut.
2: Tidak aja diangkut aja gitu, Bu. Itu okay. Sanksinya itu aja. Kalau selama ini mah gitu belum mencapai sanksi yang gimana lah gitu.
0: Ya, berarti yang paling penting adalah kesadaran masyarakat di sini ya.
2: Betul, Bu.
0: Karena di sini petugas ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup sudah bekerja keras memberikan program-program terbaik untuk mengurangi sampah. Masyarakat juga harus kerja sama ya Bu. Untuk bisa memilah-milih sampah dari rumah ya. Nah, kalau terkait bank sampah ini, apakah yang menyetor hanya diperbolehkan sampah rumah tangga saja atau misalkan di lingkungan sekitar ada industri atau restoran gitu yang sama-sama ikut memilah-milih sampah dan bisa store juga atau siapapun boleh ini?
2: Boleh, Bu, gitu. Mm-hmm. Karena kan kalau kayak home industry kita sudah ada petugas sampah yaitu Gaslah untuk mengambil organiknya gitu, Bu.
0: Oh iya, yeah,
2: gitu. Yeah. Nah, selama ini kita juga selalu mendatangi home industry itu untuk mengumpulkan anorganiknya sama organiknya juga.
0: Oke, ya nanti ada petugas yang langsung akan mengambil ya. Betul. Tuh kan sebenarnya tugas masyarakat mah gampang, ya, tinggal misahkeun hunkul.
2: Tinggal misahkeun hunkul.
1: Milah aja gitu. Kewajiban masyarakat mah satu, milah
2: aja. Milah aja. Kita ada petugas-petugasnya gitu.
0: Iya, enggak perlu repot-repot kumaha ieu teh organiknya dikelolana gitu nya.
1: Ya lebih bagus sih kalau misalkan udah bisa ngelola sendiri di rumahnya masing-masing ya itu mah level berikutnya lah gitu. Kalau untuk pengolahan di ya itu idealnya sih kan sampah itu terkelola,
2: terpilah dan mengolah gitu.
1: Terkelola sedekat mungkin dari sumber kan gitu. Tapi kalau misalkan di rumahnya nggak punya lahan untuk ngolah gitu ya itu bisa di setorkan ke petugas sampah atau ke bank sampah bank gitu.
0: Oke. Saya juga penasaran ada enggak tabungan terbesar dari salah satu masyarakat yang dalam satu bulan mungkin dia bisa ngambil berapa banyak tabungan ini?
2: Itu kalau di kami alhamdulillah, Bu, satu bulan tuh udah mencapai ada yang 500.000, 600.000 dari sampah itu, Bu.
0: Wow.
2: Apalagi kan ada ibu-ibu yang diambilnya tuh setahun sekali, Bu. Diambil itu pas mau lebaran kemarin sampai totalnya tuh 2,5 juta 3 juta gitu, Bu. Gitu alhamdulillah kalau kita kumpul-kumpul 1,000, 5,000 gitu, Bu. Itu kalau setahun dikumpulin ya itu bisa untuk beli
1: lumayan lah
2: ya.
0: untuk THR lebaran ya.
2: Iya, betul, Bu, itu.
0: Wow.
2: Kemarin agak lumayan itu besar. Kita setahun tuh hampir nyampe lah berapa puluh juta gitu itu dari sampah, Bu.
0: Ini dari satu kecamatan doang ya?
2: Iya, satu kecamatan doang gitu.
0: Wah, keren. Ini kebayang ya kalau semua bekerja sama-sama sudah sadar akan pilih-pilih sampah ini gitu. Dan udah sadar kalau bank sampah ini adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan.
2: Betul,
0: gitu ya. Terakhir deh boleh masing-masing dari Kang Dian terlebih dahulu. Ajakannya kenapa kita harus sadar untuk milah-milih sampah dan kenapa kita harus selalu kunjungi bank sampah karena akan ada nilai manfaat yang didapatkan. Silakan, Kang.
1: Ya, dari saya mungkin untuk para pendengar, hayu kita sama-sama pilah sampah. Kita mari kita wujudkan Bandung bebas sampah, Bandung juara bebas sampah gitu ya. Bandung bebas sampah ini akan sulit terwujud kalau misalkan tanpa peran serta masyarakat gitu ya. Jadi kita sangat perlu peran serta masyarakat untuk mewujudkan Bandung bebas sampah ini gitu. Jadi hayu mulai kita pilah sampah dari rumah, kelola sampah sedekat mungkin dari sumber gitu, agar lebih baik untuk masa depan kita gitu.
0: Iya ya. Yes. Kalau dari Kang Yasir silakan terakhir pesan yang mau disampaikan.
2: Hampir sama ya, menambahkan sedikit. Itu kalau untuk pilah sampah kita kan ke apa bank sampahnya, ya lebih mempererat gotong royongnya di masyarakat gitu, terus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terus kita bisa membantu faktor ekonominya juga, Bu. Makanya kita terus edukasi ke masyarakat, ayolah kita pilah dari rumah gitu. Anorganiknya, terus organiknya juga kita, supaya bisa mengurangilah beban pemerintah untuk tidak membuang ke TPA gitu.
0: Iya.
2: Ya itu aja, Bu.
0: Apalagi TPA Sarimukti udah overload katanya.
2: Betul, betul, betul, Bu.
0: Aduh, sedih banget.
2: Sedih banget.
0: Ini kalau semakin dibiarkan nanti takutnya malah jadi bom waktu ya, malah pencemaran lingkungan untuk kita-kita lagi yang kena dampak ya. Luar biasa keren banget ini Kang Yasir, Kang Dian sudah memberikan inspirasi, pencerahan untuk kita sebagai warga ataupun masyarakat khususnya di Kota Bandung untuk lebih sadar lagi terhadap lingkungan ya. Untuk kita lebih cinta lagi terhadap lingkungan. Sekali lagi tadi kata Kang Dian, sebenarnya tugas masyarakat mah gampang, tinggal milih sampah hungkul.
2: Betul. Ya.
0: Sediakan tempat sampah yang berbeda, antara organik dan juga anorganik gitu ya, minimal seperti itu. Nuhun pisan sudah hadir.
2: Sami-sami, ya.
0: Semoga sehat selalu para petugas PKBS ya.
2: Ya betul,
0: sararehat sadayana dan tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat ya.
2: Mangga Bang Abu.
0: Itu dia tadi Wargi Dahlia bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dari PKBS Kelurahan Pasirwangi, pengurus Bank Sampah Saluyu Bakter 10 Wargi Dahlia ya. Ada Kang Yasir dan juga ada Kang Dian ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantang terus di 101,5 Dahlia FM, prung ah go go go go ya.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan nasi kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan nasi kita lain waktu. Persembahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Indonesia pilihan. Dahlia Indonesia pilihan.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

Sahabat Dahlia FM Bandung Goyang Sikasiko, Wargi Dahlia. Saatnya Baby Dahlia harus pamitan di Dahlia Indonesia Pilihan di siang hari ini, Wargi Dahlia ya. Makasih banyak buat Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Baby Dahlia dari jam 10 pagi tadi. Insya Allah kita ketemu lagi hari Minggu di Maung Garuda jam 6 sore sampai jam 8 malam, Wargi Dahlia ya. Besok-besok ditemenin sama Ricky Lupen dulu ya, DIP-nya Wargi Dahlia ya. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Maaf-maaf kalau requestannya gak keputusan semua. Maaf-maaf kalau WhatsApp-nya gak kebacain semuanya. Pokoknya insya Allah Wargi Dahlia selalu di hatinya Baby Alia ade. Walaupun WhatsApp-nya gak kebacaan semua, walaupun requestannya gak keputerin semuanya ya. Selamat makan siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Sebentar lagi Wargi Dahlia panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia prung ah. Go go go goyang. Bye bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh
2: menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
8: Satu jam non-stop dangdutan.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Tuh.
6: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
7: aku berdandan hanya untuk kamu,
6: Charlie Von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti digoreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tuned. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
11: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop Dangdutan.
2: Hanya di 101,5 Radio Dali FM.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
5: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
4: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan manfaatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
6: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu di pasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
7: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
8: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang.
9: Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG.
8: Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
6: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
10: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
11: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan, nah ada angkot yang dari
5: lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
6: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
0: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban mencari PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
11: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku, sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku, dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
12: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
13: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
12: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
13: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
6: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
14: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
15: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi, itu yang baru 4 bulan kan, Pak, anak bayi lah.
6: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
16: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu, di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
17: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Nah, sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
16: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.
1: Alhamdulillah, Neng. Asa parwe kieu muare hujan kitu itu geus sono hujan abah teh.
2: Wah, tu abah aya nu keur usumna halodo abah. Katiga angin meniting galalebug abah.
1: Duh, ieu mah kadingnya urang teh ieu teh cai teh kumaha ieu Neng abah teh mikiran cai di jeroan di muadi mah teh kitu nya.
2: Nya abah balong-balong aya mulai kekeringan. Sawah-sawah juga mulai kekeringan ya.
1: Gusti.
2: Aduh, mudah-mudahan atuh nya.
1: Ya.
2: Kemarauna tidak terlalu lama, abah ya.
1: Biasanya mah beresnya bulan September teh geus rada puncak na kemarau biasa.
2: Karena kan upami bulan nu berberantai teh terus mulai hujan deui. Tapi ayeuna mah kita ngabahan teh bisa diprediksi kitu jaman teh siga jaman baheula. Ayeuna mah kumaha anjeunna we panginten. Bade hujan mangga
1: panginten. Kan ieu ka para wargi-wargi anu keur nandean cai misalkeun nanya gitu tah teng hamur-hamur teuing gitu ah bejakeun Neng ah. Ulah hamur-hamur teh cai gitu dari ngalaca lumayan rada begah atuh da.
2: Nya atuh
1: ngalacai nimba. Wah,
2: upami bade miceun kitu nya.
1: Ya, ya.
2: Mun bisa mangaokeuh si kue ayeuna mah ulang
1: di ruang.
2: Heeh, bener. Kumahna teh ku keusik tiasa, abah.
1: Bener di ruang we gitu.
2: Nya.
1: Ulah sublak seblok teu tepuguh lamun lain seblokeunana gitu eta mah.
2: Gitu.
1: Tapi kan belah orang itu anu penting masyarakat we sok sarana halau do kieu nya Neng ya heuh. Oh gitu nuker usahanya usaha cing hal hade gitu. Anu bisnis-bisnis cing lancar kumaha-kumaha gitu.
2: Nama, apapun aktivitas kamu, apapun rutinitas kamu, jangan lupa pentingin Dahlia Tatar Sunda, Abah. Ya,
1: itu J-nya apa? Cenah gitu
2: teh.
1: Bener kita Neng.
2: Wargi tukang dangdut Dedi Dahlia Tatar Sunda anu kapindangkeun langsung ti 0105 Dahlia FM anu goyang sik asik.
1: Sik asik leres du kita buat ilusion ten Abah Din Endun nyarengan kaneng bul-bul makolera.
2: Wargi Dahlianya. Mulai lap di antosan WhatsAppna di mana Abah?
1: 08222 juga sudah 5 nih.
2: 52 naroge mangga di 7 3 2 8 7 7 11 7 10.
1: 10. Ya, let's go kita panteng aja panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgam.
2: Dahlia.
1: Prung ah go go go.
2: Gayang.

0: Aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cuk.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kau,
2: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta pro

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
10: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
9: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalain barare.
10: Tos sabaraha lama, Bu?
9: 8 tahun.
10: Kumaha karaosna, Bu?
9: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
10: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
9: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
10: Alhamdulillah.
9: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: ye koma le madala fa manunga ya sekasi.
1: Go ya sekasi.
0: Main abah.
1: Naon?
0: Jalan santai menetinga menghitung hari ya,
1: abah. Aduh, jika ne tahun kemarin neng abah teh nanti berhura-hura-hura nya.
0: Ayo nanti abah tinggal kurang langkung. Ayo nanti kan bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Dua sasihan deh abah.
1: 100 poe deh lah leuwih.
0: Kurang.
1: Oh,
0: sabulan teh kan kurang langkung 30. 60 dinten deui warga dalih.
1: Aduh.
0: Lain abah tos nyiapkeun naon bae kanggo acara gelegar jalan santai bae.
1: Nyiapkeun nu kahiji abah tiket heula ye.
0: Tiket
1: heula nya da kudu diana tiket kudu ayeuna-ayeuna ge make teh kabeakeun teh nanen teh kumaha.
0: Lain abah ayeuna hargana sabaraha nya bae?
1: 35 eta mah neng.
0: 35.000
1: kahiji tiketna diutamakan heula. Meh teu make teh meh teh ka ieu nya teu kenaon teu kabeakeun gitu. Tapi nungguan t-shirtna kan masih kada prosesnya. T-shirt yang penting mah tiketna heula we neng gitu neng.
0: Ya teh alhamdulillahnya. Bah Dahlia teh memperdayakan ini untuk ngecos kanggo ngadamel kaosnya banyak.
1: Bener.
0: Ini dikecos warga Dahlia.
1: UMKM ini. Terus abah teh nyiapkeun kondisi fisik ayeuna meh ke jag-jag soalnya kan kada jelasan teh loba pisan artis lagi edan pisan teh.
0: Lain kabayang abah.
1: Tahun
0: kamari ogen bikin kenyeri awak soalnya kan geus jalan santai teh langsung senam langsung lalajo awak teh meni pasik sak abah.
1: Jumba teh aja jumbanya. Padahal abah aya di tenda hotin krim eta neng teu nyimpang ka tenda.
0: Kamari

0: Abah nyiapkan hotim krim?
1: Oh ya hotim anu spray abah mah anu semprot ta.
0: Abah teh, huh? Emang loba pisan mah?
1: Loba, loba neng. Abah teh geus nyiapkeun kabeh di tenda sih. Bulbul ka mana cak abah teh nungguan ieu aya original krim ta neng ta. Aya hotim strong, aromaterapi DCL kang orematik keseleo, lajeng koyo aromaterapi ta. Ekstra basem ge aya ekstra hot gitu ta. Atawa aplikator ka pijatna aya. Tah lajeng anu kemasan ye triple size 10 ribuan aya. Ta abah mah harita keur woro-woro jeung neng saha teh rantinya. Anu spray jeung cool gel ta gitu.
2: Cobaan ku abah, Bah.
1: Coba anu spray. Aduh langsung ngeunaheun teh langsung hampang awak teh ta. Abah langsung ngejeng si neng ranti teh abah teh siap gerak maksimal deui jeung hotin cream cak abah teh gitu. Terus ada neng ranti ngomong ge bah ulah hilap cenah ieu sosial mediana mehotinnya in sampai ke dalam di @hotincream.idn atawa tibalik hotincream.id atawa tiktokna hotincream.idn gitu abah teh. Hei kemang kali teh nyempang ah abah geus sadiaan jeung neng bul mah teh.
2: Rek sayogikeun abah.
1: Di sadiakeun ku abah teh.
0: Teh. Abah mudah-mudahan teh neng bul mah teh hayang menang umroh abah.
1: Amin. Ada
2: salah satuna ya umrohnya banyak.
1: Aya.
2: Tapi lamun teu kenging neneng mah rek daftar bah umroh dah. Kudu atuh bah umroh mah nya salah satu syarat salah satu
1: rukun perjalanan spiritual agama urang teh.
2: Islam abahnya. Ya eta umroh.
1: Lain umroh anu rukun Islam lain.
2: Rukun iman.
1: Lain.
2: Benar Islam rukun.
1: Umroh mah lain.
2: Umroh
1: mah haji eta mah. Umroh mah sabagian syarat mi urang mendalami spiritual agama urang.
2: Gitu. Eta mah munggah haji abang. Rukun Islam mah. Nah, abang ge nenek mah rek daftar umroh.
1: Sok atuh geus boga can eta teh
2: enak. Enggeus atuh abah neneng mah abah. Sok
1: tarang kabejaan ka abah di dinya mah.
2: Oke abah, bisa abah edeuk umroh oge ba. Urang langsung sasarengan ka Gina Septi Travel, Bang.
1: Oh, hayulah.
2: Koma ini teh, Bang, nuju ngagelar umroh promo. Umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota mung 400 jamaah dalam satu pesawat, Bang.
1: Kade, ya,
2: Bang. Pokoknya, ini program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Toif. Free Tasreh Rodoh dan juga free ala baik, Bang. Pokoknya, Gina Septi Travel ngagunakan pesawat Saudi. Hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Pembimbing yang bersertifikasi. Bus eksekutif. Sekarang kengingkan diskon 4 juta. Kuotanya terbatas, tabah.
1: Hebat gitu,
2: Pamir Gidalia Badena Ros Oge.
1: Nyanya.
2: Hubungi segera Gina Septi Travel di Jalan Mamat Toha, 317 Bandung. Telepon nanti di 022-522-8805. Tanapi di 520-5888 Iji. Atanapi di kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran Genep 22. Ruko Kornes Residens nomor 15 Mangkubumi, Tasikmalaya. Atanapi di agen-agen Gina Septi terdekat, ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
1: Oh, gitunya. Hari abah maaf ke suwe, tama fokus anu maka inci-inci abah neng eta Isabel jeng sate, nate.
2: Si Pipit. Clara
1: jeng si Pipit, abah masa ketawe. Ya, itu abah ya fokus.
2: Oh, abah ente baru dak teba meningkan arogo, abah.
1: Oh.
2: Meni hese, rek dibere tuang teh. Neng, ya mam, ayo mama, dari lulumpatan meni sok kesel. Abah, cian cacingan, budak teh gitu, abah.
1: Budak jadi gitu, kunaon.
2: Hateng, bingung. Gusing nges dibeweng, embung, nges nepekin kadi. Hayang mam jeng naon, hayang jeng angan kacang. Nges jeng angan kacang.
1: Salah kini, wae.
2: Teu didahar, abah. Hayang naon, atuh. Hayang jeng tarasi. Dibehe jeng tarasi, teh didahar-dahar acan. Abah bingung kudu kumaha.
1: Ya, ari abah makamari merhatikan iklan di Dahlia FM teh ieu taneng tajang budak-budak juga nama memang kahayana kitu. Ngan di mana geus aya dahareun sok ada poho gitu taneng tah. Sok ada embung we tah abah mah ieu make biolisin pitahani tah ieu. Sok dibikeun baru dak teh tah make biolisin pitahani tah. Jadi lah mungkin mah udagar malah kita ngundang-undang di dinya budak teh hayang dahar wae kita budak teh. Ih sok atuh geura. Tah ieu kumargi biolisin pitahani teh aya dilengkepan ekstrak ikan gabus sareng madu. Nah, jadi budak teh gampang gering taneng tah. Dahar teh wah rampus dahar teh gerasok loba, gerasok. Apa teh tempatnya di mana? Di apotek loba tah. Jeung di e-commerce favorit wargi-wargi atawa Bernopam official shop ayeuna oge tah sok neneng buru-buru bere tah. Biolisin pitahani, tentu biolisin vitaminku.
2: Ayo abang, sakit tuh.
1: Sok atuh.
2: kelamun misalkan budak geus darendut deui geus mulai sehat deui.
1: Nya.
2: Kudu rek diajakan Amang Abah.
1: Alus atuh teh. Jadi semangat budak teh nya.
2: Rek dibawa ulin ka Trans Studio Bandung Abah.
1: Oh.
2: Rek menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Sareng bade nyaksikeun live show yang spektakuler Abah. Alus ya Abah.
1: Mayarna kumaha eta? Aya bisa eta engke mau
2: budak. Ngagaleuhna Abah ngagaleuh tiketna teh.
1: Oh ngagaleuh.
2: Heeh ngagaleuhna tiketna teh tiasa ngalagongan website-na teh di www.transentertainment.com.
1: Oh.
2: Pokoknya Trans Studio Bandung di Unicorn Plus Indoor Theme Park.
1: Indoor Theme Park. Ya. Wah,
2: asik. Bah, orang tapi telepon.
1: Oh, sangat tuh, sangat. Halo.
3: Dahlia Tatar Sunda, asik atuh perang ah go ya.
1: Tah ieu maru didinya.
3: Assalamualaikum Abah, Neng Bul.
1: Waalaikumsalam. Maru tabul tah.
2: Aneh moal Abah geus tarang ngaladangan
3: aya nama. Abah Neng Bul mah sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Nah, Bomi nuju naon?
3: Nuju
1: Bogoleran. Duh,
2: Bogoleran. Kembali ditumpahkan motor,
1: tumpahkan sepeda gitu.
3: Sepeda nyabahnya.
1: Bener.
3: Ay Abah osok para.
1: Abah naik osok basok naikkan tangga, naikkan motor.
3: Ini
2: gue masuk ditaikan, Bah. Osok ditaikan ku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Neneng. Atau
3: dan
2: yang gue
3: masuk di murah mareh, Abah.
1: Lain murah mareh namanya. Kita gitu weh. Risiko hari rarandaan berenan.
3: Iya, apa ada segening usaha murang kalihna incu Abah.
2: Sok ada ayah bisik-bisik
3: tetangga.
1: Bapana, usaha weh udah ikut siapa mah.
2: Nah, kepungkul ke Abah.
3: Neneng terek mah. Puguh bapana, Pan Isabella adalah oke. Okay?
1: Puguh, ngan temake helm.
2: Neneng terek minta hampura ka Abah teh.
1: Kunaon
2: teh? Buat baru dak teh. Rek dikawinkeun teh engke pingkeun kitu nya rek wali hakim we Abah.
1: Da baheula
2: teh da eta mah kenakalan remaja Abah.
1: Bakat ning.
2: Hampura Abah neneng teh lain ngahaja Abah. Lain kan saukur lain neneng teh lain niat ngaweberang keluarga gitu teh. Da eta mah kenakalan remaja.
1: Enong geus mah geus Abah geus ngomong. Ulah jiga Kang AR.
2: Kumaha kitu Kang AR?
1: Ah ya jangan
3: beres kene. Euy. Bawa bapana Kang AR, Bah.
1: Jiga ada apa.
2: Masa harusnya dosor jadinya
1: teh. Ojiga lah teh ya. Dahlia
2: Mami iya si Otik aya di TikTok
1: geuna
2: Gusti Mami geus muncul deui tina on air kada gawean
3: eta
1: lah antuh
3: Abang ta Neng Bulma jeung Neng Otik mah sarwana
1: ajakeun bae.
2: Bener tong sok disarokeun jeung jelema jepret atuh.
3: Kitu-kitu teuing Abah.
1: Lamun Otik mah hidung minimalis, lamun Bulbul mah
2: beuteung badan minimalis.
1: Badag maksimalis.
2: Si Abah mah mun sok pegang sebelon ka incu teh Abah.
1: Oh, da Abah ge bangga atuh boga incu ge resep ai subur.
3: Lagi
1: pegang sebelon nya Abah. Keun baeng
2: ngaran kitu atuh.
1: Budak zaman now atuh teh.
2: Neneng mah sebagai budak ngora yang masih labil
1: kitu.
2: Jadi mun neneng berbuat hal negatif teh nya wajarnya Abah. Itu adalah bentuk kenakalan remaja.
3: Betul. Tara di ieunya tara di warah ku Abah.
1: Lain di warah deh ku Abah di jurung-jurung malah mah jurung-jurung bawang.
2: Iya sih
1: Ayi, ini kita mulai ngomong. Aduh, hayang langgam bro, ini kaya.
3: Langgam
1: bro, yang ibarat rahut,
3: Bah.
1: Ibarat
2: rahut. Awas, iya mani mau lawan
3: Payun kali Abah mungkin kata terasna sama teh unik Rini Oti Kang Tata Om Bayi Cicalengka Mama Ape Panski Teh Isi Bayi Maisar Wa Uci Zendrin Dagopin Mama Hiati Jamu Abah Iwan Arnold Maha Ceha Bunda Onde Teh Ima Simahi Bunda Yangse Kang Lupan Teh Nia Banjaran Kang Suherman Kang Wan Teh Ica Danu Irbe Ponti Dari Cibiru Teh Heli Doai Mister Iyus Deden Cipteng Mama Lilis Bunda
1: Asya Bagi Capetang Ini Ais
3: Mang Nana
1: Marukna Abah Bahal Mada Kalem Jamannya
3: Umidila Bunda Jizan Jikri Teh Rat Nah,
1: tuh capek tangki.
3: Gocin Sang Abah Neng Sang AR-nya
2: Panteng radio
3: Panteng Dahlia anak enak langgamnya Dahlia perung ah go ya.
1: Go ya no.
2: Assalamualaikum 7, 8, 7, 9, 7, 10. Halo.
4: Halo Dahlia Peterson dah asik atau kerungga gugung goya.
2: Ya esok-esok kayak on air tuh bisa.
1: Iya. Atau aku udah pake elmu, kabeknya pake elmu.
2: Banyak nah iya kudu. Kudu boga jang jawokan.
1: Tuh.
4: Iya. Kumaha jang jawokan.
1: Ke Gunung Kawi buru-buru.
2: Ayah babaca anak.
1: Naon cing.
4: Kumaha.
2: Tung keripit, tung keripit.
1: Tak.
2: Tung keripit, tung keripit.
1: Mm-hmm.
2: Pisipi. Tung keripit, tung keripit, akhir tulang bawah. Kalau kacang terjepit, sakit bukan kepal.
4: Nah, ya kacangan.
1: Udah kerusum kacang bulu, enak mah.
2: Ya, dede-dedenya, iya.
1: Jangan nonton dangdut.
4: Tung keripit, isuk-isuk ngaji ripit. Dedah kajepit.
1: Kok?
4: Kacangan, gitu.
2: Ini ah, lalian, ah, lo berawana, jemar kira-lian.

0: ada Abah Iwan Mozzarella.
1: Ada.
2: Salam Abah Iwan, tinggal Damang.
3: Kunaon?
0: Kunaon emang?
2: Abah Iwan serius.
0: Hayang tahun marahnya Abah.
2: Anu dedah kejepit.
0: Iya, tara di murah mare
1: abdi. Sendal kejepit neng, urat kejepit neng.
2: Di murah mare nyani gratiskeun.
0: Cobaan we atuh Abah nu santikopo Abah.
3: Santikopo? Anu santikopo mah geus Geus kitu rupana geus santikopo mah.
2: Hayang anu neng bulbul.
0: Tadi murah mareh Abah. Abah saya rata upami ayo kan yang buah-buah mah kada Abah minimal tong balangsak ya. Jadi
2: patung sepatu.
0: Mereka nih gimana ngomong-ngomong aja lo dosol Abah liur Abah. Tepura digoyang yang sah.
2: Halang
1: gamang yang mata poe. Oh mata poe sok itu.
2: Kango neng bulbul sarang abangnya, kango anu nembe.
1: Iya.
2: Saharo nembe teh.
1: Nembe. Bang Gojir.
2: Kang Genta, Pak Iwan, Arno, Kang Beren, Teh Eli, Bayati. Pokoknya mas ada yang nawar kita.
1: So.
0: Gojen kang Wasa.
1: Oke.
2: Gojen kang neng bulbul.
0: Ucapan kang aku apa?
2: Ucapan anak. Mbak Ira hadi jepit.
0: Oh, kau udah bawa Kak Ira buat dijepit. Pantang radio.
2: Pantang dah leh anak-anak lagamnya dah niat mau kuku-kuku ya.
1: Gue ya, geduhun ah neng Isha.
0: Abang kayak orang kanenya.
1: Oh, berita halanya, beritanya. Ya,
0: warga lo kamar mananya.
1: Ah, sok atuh.
0: Masih tetap di dalam
1: tata Sunda. Pantang radio.
0: Pantang kalian.
1: Enak lagamnya. Berunga go-go-go. Gue ya.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
4: Ese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak.
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Keras ke puyeng wae. Kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen ente karawat gitu. Ka masyarakat. Anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawat pisan gitu. Hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aset Jalan Ciamplas dihibahkan ke Pemprov Jabar. Gubernur siap benahi kawasan Ciamplas. Datangkan Peralta, Persib tambah kekuatan pemain Argentina. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung secara resmi menghibahkan aset Jalan Ciamplas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan Berita Acara Serah Terima atau BAST di Balai Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif. Setelah aset resmi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran teras Ciamplas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Farhan mengakui teras Ciamplas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan mekanisme lelang pembongkaran menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara.
3: Objek hibah yang disampaikan adalah berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana-prasarana, utilitas yang berada di sepanjang ruas jalan Ciamplas dari pemerintah Kota Bandung ke tercatat dalam administrasi inventaris barang milik daerah kepada provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 620 tanggal 30 Juni 2026. Ruas jalan Ciamplas ditetapkan sebagai ruas jalan provinsi sebagai kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur tadi, bahwa nanti akan dilelang siapa yang berhak melakukan pembongkaran, dan yang melakukan pembongkaran itu harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi. Lelangnya semua ada di provinsi, penilaiannya juga ada di provinsi.
2: Pengalihan kewenangan pengelolaan aset Jalan Ciamplas merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Ciamplas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, setelah proses administrasi selesai, pemerintah provinsi akan segera melakukan penataan agar Ciamplas kembali menjadi pusat industri kreatif, pusat berbagai bentuk mode, juga lokasi kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Sedangkan terkait pembongkaran teras Ciamplas, Gubernur menargetkan proses administrasi dapat selesai dalam 1 bulan, sehingga pembongkaran dan penataan kawasan bisa segera dimulai. Bahkan diharapkan pada Oktober 2026, kawasan teras Ciamplas sudah bersih.
4: Sekarang teras Ciamplas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Ciamplas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai

0: daerah termasuk mancanegara. Kes ini dengan adanya Husein, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut aja di sini, potong rambut di sini, perawatan wajah di sini. Maka nginepnya di Bandung, di kota Bandung akan lebih lama karena kota itu sumber pendapatannya ya pajak, hotel dan restoran.
1: Tempat pembuangan akhir atau TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung, resmi menjadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Groundbreaking PSEL Legok Nangka dilakukan Rabu 29 Juli 2026 setelah pembangunannya direncanakan selama lebih dari 21 tahun dan diharapkan selesai akhir tahun 2029 mendatang. Dengan investasi yang dibutuhkan, lebih dari 7 triliun rupiah. Nantinya PSEL Legok Nangka akan menghasilkan energi listrik lebih dari 40 MW. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap dengan adanya PSEL Legok Nangka, persoalan sampah di Bandung Raya akan dapat teratasi.
2: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Legok Nangka ini, ya kapasitasnya 42 MW. Ya, besaran investasi menembus 7,2 triliun dengan PGF atau bantuan dari pemerintahnya 1,3 triliun. Insya Allah akan selesai 41 bulan ke depan. Ya, kita meminta kepada badan usaha pelaksana yakni PT JES, ya Jabar Environmental Solution bisa lebih cepat.
1: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program MACA atau Membaca Cerdas sebagai upaya terus memperkuat budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Saat peluncuran program MACA pada pembukaan Festival Literasi Kota Bandung 2026 di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tantangan literasi saat ini bukan lagi memaksa masyarakat membaca buku, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu yang kemudian diarahkan pada sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program MACA, masyarakat cukup memindai QR code untuk memperoleh rekomendasi buku digital dan referensi bacaan tanpa harus membeli buku. Platform tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan berbasis digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
3: Literasi dan membaca bukan sekedar pengetahuan, tapi juga membangun karakter. Literasi adalah tentang rasa ingin tahu yang kemudian dieksplorasi menuju ke berbagai macam media. Program MACA ini sebetulnya adalah sebuah program di mana orang itu diberi saluran kalau pengen tahu. Inilah kemewahan teknologi yang kita miliki. Apa hubungannya dengan literasi? Dengan data Dukcapil yang sangat kuat, maka Kota Bandung menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya kita menjadikan satu data nasional. Dari data yang sangat kaya inilah kita akan tahu seberapa jauh kualitas masyarakat kita yang perlu dibantu dengan program MACA.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Mariano Peralta, pemain asal Argentina, kini resmi bergabung dengan tim Persib Bandung. Saat menjemput Peralta di stasiun kereta cepat Tegaluar, manajer Persib Umum Muhtar mengaku lega karena seluruh proses telah rampung dan pemain terbaik Super League 2025-2026 tersebut kini resmi berada bersama skuad Maung Bandung. Meski sudah tiba di Bandung, Umuh memastikan Peralta belum memungkinkan untuk langsung tampil membela Persib pada pertandingan berikutnya.
5: Ini dia baru tiba di Taikus, ya, di Gedebagi ini. Banyak yang tanya, besok bisa main? Tidak mungkin, karena mereka berdua masih capek, ya. Harus istirahat dulu, ya. Mungkin nanti ke depan, mudah-mudahan, masih berdua besok menang, nanti baru bisa main, insya Allah, ya.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg, sekaligus menangkap seorang pria berinisial IG, 27 tahun yang diduga sebagai pengedar. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat polisi berhasil menangkap tersangka di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung dengan barang bukti sabu seberat 600 gram. Sedangkan total sabu yang dikuasai tersangka adalah seberat 1 kg, yang 400 gram diantaranya telah diedarkannya di wilayah Bandung Raya. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pria bernama Sergio melalui perantara dua orang yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO.
6: Tersangka IG, 27 tahun, belum bekerja, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. Dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah dapat berhasil dijual.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: 101,5 Radio Dahlia
8: Bandung, terus Dahlia tak tersundar.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Dahlia.
0: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
9: Dahlia. Dahlia. Tatar Sunda. Hiji 01.5. Dahlia.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Ibu Teteh Rohma di Garut.
12: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
11: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
12: Kumaha karaosna, Bu?
11: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
12: Ayeuna teh nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
11: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu aya nama, terus sekaraos naon-naon teu eungak, teu leuleus, parak rapi aya nama. Nah eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung henteu ngageder, kena lambung pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat aya nama burem gitu. Alhamdulillah naon, alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
13: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
14: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
13: Serius? Emang lewat apa?
14: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
15: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
13: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
14: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
15: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
13: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
14: Dan akan terus ada.
16: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Kena ditepati dah, Abah komo air menuju aya promo, Abah.
1: Promo, naon promo?
0: Iya, di Trans Studio Bandung.
1: Oh, anu eta teh anu semua wahana di Trans Studio Bandung bakal bisa dinikmatin gitu.
0: Iya, atuh Abah, salian di wahana. Kege tiasa nonton live show yang spektakuler, Abah.
1: Oh.
0: Pamuar ge Dahlia hoyong terang informasi ngeunaan tiket jeung sajena tiasa dikunjungi website-na di www.transentertainment.com. Pokona mah da Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park.
1: Wah, halus gitu ya.
0: Abah urang WhatsApp, urang
1: awas-awas. Oh, siap, sok neng. Hayu sajena.
0: Haturan kanggo.
1: Saha cing?
0: Tebalik ah.
1: Saha, si singkong lain.
0: Ayah, kela ini nanti jam 12 kening.
1: Oh, cantik restart merenanya.
0: Oh, Bah Iwan, damang aturan kamu Bah Iwan. Oh,
1: Iwan Mojarela.
0: Ayah, Nining ngerajut. Oke, Abah Nining Komalasari di Cisere hadir.
1: Alhamdulillah.
0: Terus saya Teririn Tri Ariani hadir di Antapani. Mangga. Ayah Nening Ica, Bah.
1: Nening Ica.
0: Oh, wes. Terus ayah Irma Yanti oge.
1: Irma Yanti.
0: Kakek Agus Cibo, ta. Ajun, warna sari Cibaduyut, Bah. Nuju Panteng.
1: Oh, siapa tuh?
0: Terus saya Teh Eli di Padalara.
1: Oh.
0: Ayah Mama Elis di Jalan Peta, Bah.
1: Mama Elis Jalan Peta?
0: Iya.
1: Oh, nyatuh syukur.
0: Ayah Ceuis hadir neng buah-buah, sana teh. Ayah Aman Abadi di Jatinangor, Abah.
1: Iya.
0: Ayah Teh Aing, Sugi, Cahya Dwiki, Abah yang bobo hari bahasa Indonesia na tecai-cai aja na.
1: Oh,
0: tecai aja.
1: Tidak air-air aja.
0: Tidak air-air aja namanya. Kalau bahasa Inggris na no water water.
1: No water water pun.
0: Iya. Jadi Cijalupang saguling nuju pantai.
1: Orang saguling.
0: Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide.
1: Siap.
0: Ciau di Karapitan. Mamah Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka.
1: Cicalengka.
0: Abah kenapa gak gratis aja ultah Dahlia?
1: Oh, ya. Gratis masuknya mah ke Tegalega.
0: Gratis asup nama iya ngan mun hayang ai arep-arep peuneun nya banya.
1: Sugan
0: atuh rejeki mah kitu nya.
1: Apa? Bener-bener.
0: Terus aya Kang Tatang ceu saranten nuju Panteng. Abi ge gaduh alah gua gaduh sohotin kirim ieu Kang Suhana.
1: Aduh, kedianggeh tanggal 11 Oktober nya gitu dibekel.
0: Nya atuh kudu dibekel Abah.
1: Bener.
0: Aya Neneng ieu sareng Teh Nenty ti Ciwide bade naroskeun perkawis ngeum taun.
1: Mohon.
0: Eta nah leres kedah nganggo batra Wali,
1: kalau
0: sahur caroge abi mah kalakah molelel sena.
1: Kumaha na bul?
0: Lain cek saya tabat rawali.
1: Oh.
0: Neneng mah nya upami bade dikeum gitu nya.
1: Nya.
0: Nah, godog
1: panglai,
0: terus panglai teh diuyahan, Bah.
1: Oh, terus
0: urang teh

0: gitu diungkep. Kan.
1: Dikerekam entong-entong diungkep dikerekam make samak. Jadi hasepna teh hehebosan, Bah. Jadi kena teh tembem.
0: Kala ieu ngomongkeun naon ieu?
1: Ieu ngabrolkeun mehese Abah ngomong. Ngomongkeun panambung.
0: Oh, make asem hayang diungkep rada ngeunah tah daging teh tah, make asem.
1: Jadi nganggo salam sere. Jadi kayak pepal we kitu Bah.
0: Oh, pepal. Lamun cek bahasa martabak melegit, cenanya martabak legit heeh.
1: Aya heeh. Jadi legit. Jadi siga nu nganggo permipan gitu
0: Bah. Oh, atuh bekah
1: mah we, Bro. Bekah rada tembem gitu Bah.
0: Tapi da make gula tabur mah alus geunah taneng tah
1: donat. Jadi neres tes komo mun dibakar seutik jadi karamel.
0: Ah, ngomongkeun naon sih
1: teh. Ngacapruk
0: weh. Ngacapruk bener bebas lah.
1: Tencum di Majalaya.
0: Tencum nuhun.
1: Damang teh cugar oge nuju panteng.
0: Nuhun cek cugar
1: lo. Tapi ngeem.
0: Ngeem?
1: Nah dia teh tapi ngeunah kan buah mana itu Adi.
0: Si Adi mah itu.
1: Parawan ujung berung hadir Abah.
0: Oh benjoy.
1: Teras ayah Abi mah. Abah neng buah mah teh kamari can cagar wae cacingan teh. Tadi bayar wae biolisin si anak. Oh
0: atau iya. Oh, minta mamer atau bukan duit tante.
1: Santi di kopa awas yang bobol dicekek gara. Cendani di Cimahi hadir, Mang.
0: Oh, iya iya.
1: Halo Abah sama Bu Ama Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwide.
0: Orang Ciwide.
1: Kang Lukman di Pasar Baros.
0: Oh, ya. Iya.
1: Wa Uci di Jalan Suci, Abah.
0: Oh, naon si wacana?
1: Teuing si Omar udah jeprut.
0: Oh, kan baik.
1: Ayah Astriani oge neng bol sama Abah. Aku baru nyaring ketiduran di asa gandeng ada meneng bol.
0: Aduh, baru nyaring.
1: Asep gas Asgar hadir. Neneng masuk handsari pun ayah Kang Asep. Kang Asep.
0: Kunaon Asep.
1: Ayah oge, iya Abah.
0: Kunaon saha.
1: Abah An-An. Salam ke Abas,
0: ya.
1: Sarang ke Sadayana Wargi Dahlia di Sablon Kenan Cikurutug.
0: Senang. Cikurutug? Belah mana Cikurutug?
1: Singkong keju si Jalu Damang. Ayah Mr. Ius Oge yang buah makap. Nen ping atau napi hidung. Kayas, iya orang mah.
0: Anu anyar mah biasa nama kayas sama bula digring gitu.
1: Ya, kayas, jadi sisi nanti karayas gitu. Banyak.
0: Bener-bener.
1: Arifin Damang, Arifin Putra. Aya Mas Gus Pais Nila, Pais Lele Gus Lela, buah mata di Ome, pangambung.
0: Moli weh atuh ka toko beusih di Ome mah teh.
1: Neng buah-buah Abah sehat, Bu Eha hadir.
0: Alhamdulillah, nuhun.
1: Adi Cililin Abah Abah Abin mah mun bade.
0: Ya.
1: Engke jalan santai bad.
0: Oh, bade engke jalan santai.
1: Jalan santai bade
0: berenang.
1: Lain apa ieu geus ini? Horea maca noge ieu.
0: Berekuk.
1: Bade berseb set titik-titik.
0: Oh, ya. Berseberangan dengan jalan raya. Iya, berseberangan.
1: Bobo juga nu kuat pisan. Ih,
0: canyaun. Si Bobo mah atletis ngalikeun.
1: Sok kumari kieu, Bah. Ari neneng mah mun tah sate acan dianggota sok disuntik heula anestesi, Abah.
0: Bener pingsan we.
1: Iya, sok langsung ke bidan neneng mah jadi kuat we.
0: Iya bener dasare wae.
1: Bener eta teh bola mah. Bener nganggo daun panglai nyabanya di leuhang. Di leuhang ku daun panglai.
0: Tambahanna we mau ngagoreng sangrai kacang taneuh.
1: Iya. Langsung dipopok-popokeun abahnya.
0: Popok-popokeun heuh.
1: Nganggo daun poh-pohan. Nganggo daun kiura.
0: Bener.
1: Nganggo salam sereh lajak ka tuncarnya ada asupkeun we.
0: Ngagodo gula beureum, gula aren gerasok tah.
1: Dileobkeun nya. Aman abadi teh Mas Elsa Majalaya. Ciwide Siti Nur Malia.
0: Nur Malia.
1: Tujuh panteng. Neng Rini di Batu Jajar. Ari ngada ngusuhanten neng buah mate meni hoyong nyocok. Pami nyiraman. Ini
0: yang nyocok. Panasaran eta neng.
1: Kuna yang nyocok gak kok amun bolek sek abanya.
0: Ih perawatan mahal eta teh.
1: Ganteng anu buah mau gak abas ya keis. Nanti abong-abong jenglot kamu.
0: Saha.
1: Abah nyobot gontol kan nenek.
0: Lain gontol.
1: Naon?
0: Genuk.
1: Yes, Abah mah. Naon atuh singkong dadah hayang teu parasotkeun heulasna.
0: Oh.
1: Kan ada ini sia. Ada juga Dian kalah bau hangeun. Aya gagabah yeuh. Nu neneng mah abahnya sok kadang dikeueuman, Abah sok kadang dikosongna teh ku keusik. Neneng mah Abah
0: make aroma nu ganti-ganti, aroma melon aya, stroberi aya.
1: Tah kitu. Panglai dibawang borakeun ka neng bawang. Oh dedenya, si Kang Suhana.
0: Saha Suhana ngomong gitu?

0: Sumber apa? Abah orang tambah telepon.
1: Halo.
0: Dalia Tatar
2: Sunda. Asik atuh go yang meni ganeng neng bol-bol.
0: Jadi nyata yang bae sok sirik wae.
1: Oh gitu.
0: Nepek sok PK sebelah abah nanya.
1: Ya.
0: Nenek mama nih sok banyak yang menzolimi.
1: Biasa ya, tete arif orang pisuk sesin tak itu kalau baru menzolimi.
0: Meren bah. Ting pada meren.
2: Dah bulion atau si neng bul bul mana bah?
1: Lain bulion. Siksaan
0: cerita bah. Ya. Kena sok gagah bah.
2: Neng bul mah kenaraut.
1: Iya biasa weh.
0: Kau ngasokan kau sih. Ya. Jika macam perut mau kau nyiaran ditanya kenaraut.
1: Aduh kau ngalahui sabah mah. Woi. Baru mah atur radio dah ingkaran yang maksud teh.
0: Oh, kudu cekek dari si kumi mah tuman.
1: Gitu.
0: Kudu aja ngelola kumi.
1: Bedah Lia.
0: Kumi, ngerek datang mau ulang tahun Dahlia.
1: Wah, itu guys. Dan geus boga orok mah atuh ripuh atuh neng
0: anak onak atuh. Dawe ya di nubak. Yo orok mah.
1: Oh, kita sakit. Ya, budak patung jadi halangan. Kan bae,
0: talian kurapia.
1: Bener.
0: Teuing sia kumi geus ya. Tidak berlaku nyecepna tidak berlaku.
1: Tuh, paling geus
0: moal-moal dicecep ku urang.
1: Matak ulah yeuh nyin.
2: Anak ditagi we lah.
0: Bong geus lewat masa aktif. Ayeuna ya Abah, budak geus jebrognya menyan
1: cecep. Heeh, bener. Umi.
2: Iya.
1: Eta kan tanggal 11 Oktober nya.
2: Nya.
1: Wei budak sabar bulan kete? Tilu. Dah lapar atuh nya.
0: Kapan mah geus bisa leleng ka halu
1: atuh. Bisa atuh kalaka. Atuh mata
0: ulah. Wewe egrang Umi
1: atuh Umi. Oh bener. Mata ulah. Ulah nyeun wae budak atuh Umi.
2: Sok gawang kong wae
0: ah. Sok urang gamel naon Umi?
2: Eta naon teh? Mending itu kitu mending.
1: Bering balik.
2: Sahanu rela atawa mending teu sangka buaya?
0: Sahanu rela. Bae sok mangga kalau saha.
2: Itunya kanggo kalian berdua di payun semoga saya selalu banyak rezekinya banyak jobnya banyak uangnya.
1: Oh, gitu ta.
2: Buat Teh Isar, buat Mamah Nado, buat Uci, ada Nu Aiman, terus Mang Nana. Itu Mamah Lilis, Pepet Gope, terus adanya.
0: Gocen atuh kumi meni sok siga nu keur nyiaran di dinya.
2: Hai Teh Rini.
0: Gocen yang saha?
2: Masa ngagogo Umi we nya?
0: Gocen yang saha?
1: Oh sok.
2: Gocen mah buat kita bertiga aja nya
1: mah. Orkes lah.
2: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak langgamnya Dahlia brung goyang.
0: Abah ieu teh Abah Yudi.
1: Naon cenah?
0: Bekas sabeuleun geura
1: Abah. Naon sa Abah teh cenah?
0: Sareng neng buah mah sagadul liang. Bung manya atuh mun teu boga mah mepek.
1: Aya
0: meureun. Mapak abahnya mau
1: ditanggung
0: mau waliangan mah.
1: Enggap. Ya Allah.
0: Mani asa. Loba nu dijahle perut.
1: Ari iya poe naon si neng niasa riweh kia.
0: Mani asa abah. Kepoe kemis malam jom mama loba ririwa abah.
1: Paling gak atuh tadi cang-cang gitu ite.
0: Paling mani asa loba ririwa teing. Iya teh abah.
1: Abah poho tuh mau adaun iya.
0: Perasaanna teu mau menyan, teu nyeungeut menyan tapi na loba diriwa nu datang abah.
1: Biasa.
2: Sing rai teh anak
1: abah. Ieu teh malam kliwon, malam pahing sia teh sih.
0: Teuing legi meureun abah.

0: Jelma liar sih. Jelma saya salah lain.
1: Terima jalaya, Kang Andi Arjai, Kang Gua Jebret, Mama Bayu, Tolong Om Padir Mansa.

0: mah milih kasadayana
1: we. Kasadayana.
2: Bacaan ngawasa.
0: Pangeneng jelema we nu.
2: Ngajerit nya tungtungna ngajerit.
1: Sok sok sok.
2: Panteng radio.
1: Ya,
2: kita seareuan nu alus.
1: Ah, mah di tujuh kembang.

0: tongkama mana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda tidak lia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap.

0: masakan ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, dek.
0: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa barja
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: aya nu naruh, aya nu nyarios bah. Ieu teh ieu lain ieu. Hamba Allah teh asa geuna naon melong. Anu si Neng Bul-Bul mah kadah digosokna ge enggak ngalebu, mun enggak gabah. Ya mah keusik Neneng mah nya bah.
1: Heeh, dirutinkeun.
0: Asa gandeng eta abah sareng Neng Bul-Bul.
1: Naon sih?
0: Aya Arifin oge sugan teh Neng Bul-Bul teh boleh Arifek teh. Dan yang si Arifin abang minta tukar rawasnya ada lihat tukar sonana tuh sering sebar.
1: Jadi jam jeruk ya neng ya.
0: Atau nono lagi dalam atas parantang, atas ngawasam, atas telepon atau nonya.
1: Tak gitu insya Allah orang kita pangdamu di warginya.
0: Enjingnya mudah-mudahan orang yang sapa tepung labung pak amprok jongok deh ya banyak.
1: Mun parang urang teh.
0: Satu nono pokoknya mah ngawas ada nono mudah-mudahan wargi dalam cing sarehat cing bayar hutang nak.
1: Amin.
0: Cing baleung har.
1: Amin.
0: Nut acan jodoh cing menang jodoh.
1: Amin.
0: Anu acan maut mudah-mudahan cing bahagia selalu pokoknya mah.
1: Happy ending pokoknya namanya.
0: Pokoknya kita berdoa pamit,
1: Pak. Siap. Assalamualaikum, Bandeng Radio.
0: Bandeng Dahlia.
1: Enak-enak langgam, Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilajeng sonten. Mugi aya dina ginanjar ka wilajengan sarehat sadayana. Alhamdulillah sonten ieu urang sadayana tiasa sesarengan deui ngalanggungan dongeng Sunda ti Dahlia sama biasa anu dijumantarkeun di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling anu dinten kamari katunda. Urang kerja deui, urang ngelajengkeun deui, pamugiha bahan katampi, pamugiha tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Kasangageun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, prungah, gugu, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: yang memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh
1: pengen nonton penyiar siaran langsung nonton di TikTok.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Gua asik-asik ngandid Alia
2: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Terpangken serem Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun dan cuma kalau saya penyawat Pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tabek gitu Bapak ya ini menuju di tiarkan yang ngolandung naon Pak Alpha Poli alhamdulillah kalau lambung mata sedaya beres
5: ayana tos F seberapa botol
4: atun ambil 2 set pilih
5: jamu tetes Alpha Propolis iya Pak
4: enjing nginep tetes siang nginep tetes senten genep tetes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gerus karaos karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
8: Bro, ya, ini seru banget.
9: Apa tuh?
8: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
9: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
8: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
9: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
8: Emang fasilitasnya oke?
9: Oke banget. Ini ya dapat work-life balance yang kita butuhin.
8: Itu sih solutif banget menurut gue.
9: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
10: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
11: Hiji 0,5 Dahlia FM.
0: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

0: bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Dongeng Sunda Tidak Liah.
1: Dongeng Sunda Tidak Liah.
0: Anu dijomantarakeun tiga lurah, 101.5 FM, Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia.
0: Dina jejer carior. Si

Wargi dahlia sadayana satu acan sim kuring ngalajengkeun ieu serial si konseling bawa raos nepangan daya wargi-wargi anu parantos lalebet dina TikTok sim kuring anu acan mangga lalebet Teh Siti atau nuhun Teh Siti kagegelanan gorengan ka tampi Cikalider Tasik siap manco atau nuhun hatur nuhun pisan Deria oge wilujeng sonten pahe tos manco Deria Ciwidey hadir hatur nuhun jangan cari aku derah siap oge aya Asaden hatur nuhun pisan kerca rumpaheun bangga wilujeng ngadangukeun wilujeng mararanco deui Bro Anto wilujeng sonten tepang deui kalau ngadongin senda tidak liang ngalungan live di kusim goreng Kang Entis kumaha sehat Kang Entis siap Bro Anto atau nuhun Kang Entis mohon hasbi hasbi atau nuhun tos manco dina sonten iya wargi Dahlia si konsleng alias Bah Carik Maga kamari teh madep ka Suntana samalima ditalek segala rupi ngeunaan ka sang tukang Bah Carik Maga urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer serius ajian ajak bayangan karya Bagus Resepati.

0: Hansley. Orang mau bisa berkepanggil hirup dinamakan. Marki, nyata usaha serang mereka abit ente ayah kuna nakring. Kang Konsling, tolong ada abdi, Kang.
1: Nyimas Minanti jumrit lebetin ati, bari nangis hujan cisoca. Bah carik maga alias si Konsling, anu sarua ngabandungan kana jalana eta kajadian, hatena ngageter tepug.
2: Aduh, data bahaya namun kiuma. Minanti jungjunan panutan ati. Tersangka bakal kia jadi nageningan. Aduh, Gusti menganjen. Anu masihan panang tayungan ke panutan hati si Mabdi. Mugi-mugi weh. Anjen galung surken panang tayungan ke Nyimas Minanti. Minanti, ya engkang. Lain engkang tuwani buka rausia. Lain tuwani ayana nembongken diri di barung baroncang. Ngancurken kekuatan anu ayah di dia dina waktu ayana. Tapi engkang boga perhitungan Minanti. Iji tindakan anu teu dibarengan ku perhitungan bakal ngadatangkeun karugian pikeun urang keneh, Imas. Gusti. Pasihan abdi jalan sareng katenangan.
1: Si Konsling alias Bah Carik Maga hatena kekategan. Sok sieun samaranana oge kapanggih jiga Mas Minanti.
3: Prajurit, nyata urang sakabeh anu dibobodo euy bolotot mata peda. Paingan ditanyakeun ngeunaan si Minanti, ya moal ngajawab jeung teu mere katerangan. Lantaran tetel mangklukna aya di dieu. Ieu ngaranana kawaspadaan jeung kaunggulan si Suntana teh. Paingan guru kula si kala jambe mere wangsit yen kudu newak jeung yang kalak jelema anu ngakukeun ngaran Ambu Santini. Lantaran eta jelema anu ngaran Ambu Santini tanu bakal rangkeun jeung ngabuka saha jeung di mana ayana Nyimas Minanti jeung si Konsling anu jadi udagan diri kula dina waktu ayeuna. Dua jelema anu bakal ngabahayakeun pikeun urang sarerea dina waktu ayeuna jeung dina waktu anu bakal datang. Minanti.
2: Nyata anjeun teh masih kene geulis geringan euy.
0: Suntana, emang kuring jalma anu di tatanya kenceng di teangan ku diri anjen. Ta, ayana eta jalma teh aya di hareupeun anjen. Kumaha ayana tindakan anjen Suntana? Kuring dia mari masa kala rupa hukuman anu paris ditibankan ku anjen. Manusia anu tapi panda perasaan kemanusiaan.
3: Ya jadi batu ku aing deh. Minanti.
2: Anjakal. Guru akang mere beja ka akang yen Nyimas Minanti teh hiji wanoja anu baris ngancam kana kalumangsungan kajayaan diri si Suntana. Numatak sanajan ari hate mah nineung jeung lebar. Upama tea mah anjeun nepikeun ka dibirasa. Tapi
3: kapaksa Minanti. Kapaksa. Sanajan ari inget waktu keur ngagalai anjeun mah akang teh sok ngadadak nyeblak ieu hate. Tapi da kumaha deui kapaksa ieu mah kapaksa.
4: Prajurit. Dawuh jeung balada abdi Gusti.
3: Nyata geus teu kudu susah neangan. Bawa si Minanti ka tempat panyiksaan sarta pariksa nepikeun ka ngaku di mana ayana dina waktu ayeuna si Koncreng. Lamun keukeuh ngilungan jeung teu ngaku ngandung harti kudu dipoderan. Karni.
4: Dawuh timbalan dempal Gusti, abdi ngirigan.
3: Gancang laksanakeun.
2: Minanti. Wayahna. Lain akang teh nya. Ngan anjeun ka asup jalma anu bakal ngabahayakeun pikeun si Suntana dina waktu anu bakal datang. Anu matak kudu dimusnahkeun sagancang-gancangna.
3: Tarimakeun Minanti. Sing nikmat ngasaan hukuman ti akang. Sabab rasana teh sarua jiga baheula waktu Minanti ngarangkul ka diri akang teh geuning.
1: Suntana bungah kacida. Lantaran dirina aya dina kameunangan, jalma adu jadi udagan jeung buruanna teh geus aya di hareupeunana.
3: Geus Minanti. Montong lo babacot. Hei prajurit. Bawa ieu si Minanti ka ditu. Gancang. Pusing ka dewek naon geu. Bawa.
1: Suntana nyentak. Atuh durug-dug. Imas Minanti gancang digusur kasar pisan ku prajurit Suntana. Tapi ngadadak aya hiji sora anu nyentak deui.
3: Eup. Eureun heula. Nanaonan ieu teh? Eureun heula prajurit.
1: Ceuk eta sora. Anu mana horeng taya lian ti Den Rasoma geuning anu harita nyentak teh. Suntana malik neuteup seukeut ka lebah Den Rasoma.
3: Soba. Nanaonan ieu teh? Kumawani nyentak sarupa kitu ieu teh. Enon.
1: Ceuk Suntana bari neuteup pinuh pananya.
2: Ke heula Kang Suntana. Aya naon ieu teh?
1: Dua prajurit ngagusur ieu wanoja.
3: Soma. Awas kene eta panonte ari kana barang anu herang mah. Cik perhatikeun teh. Tingali sing tenget. Saha anu digusur teh Soma eta? Tingalikeun.
1: Den Rasoma gancang neuteup nelek-nelek ka Nyimas Minanti.
2: Nyimas Minanti ieu teh leres kitu Nyimas Minanti ieu teh Kang Suntana.
1: Ceuk Den Rasoma hatena ngageter. Sukuna ngalengkah lalaunan maju ka hareup.
3: Memang bener euy. Teu salah, Soma. Ieu wanoja teh taya lian ti si Minanti. Hiji wanoja anu jadi udagan jeung panalungtikan urang sarerea euy. Anu memang urang sakabeh barodo jeung tolol. Teu nyaho kana belangna jalma euy.
1: Den Rasoma molohok bengong mata si meuteun. Bangun nu teu ngarti kana kajadian anu geus lumangsung dina waktu harita.
3: Kunaon molohok bengong kitu Soma? Teu kudu kaget ayeuna mah.
2: Ngan urang Bandungan we. Si Minanti ayeuna baris dipariksa, baris ditalek di mana ayana si Koncreng. Lamun nyata teu ngaku atawa teu nyahoeun,
4: geus teu kudu asa-asa deui. Si Minanti kudu dibinasa. Kitu tah Rasoma.
2: Dibinasa Kang Suntana. Keun atuh lamun kitu. Abdi anu baris nalekna Kang. Den Rasoma hatena ngageter. Lantaran pangalaman jeung hate mah masih kereh masket ka Nyimas Minanti.
4: Soba wayahna dina waktu ayeuna mah ulah rek loba carita jeung ulah loba pamolah sarta loba kahayang. Lantaran si Minanti lain awewe pikeun urang euy. Lain awewe pikeun korban urang euy. Iya mah awewe anu bakal ngabahayakeun pikeun diri urang kitu tah. Rasoma lain pibaturan urang. Obat. Ulah salah arti. Lain Akang teu ngaharti kana hate jeung kaayaan dina waktu ayeuna. Hate ajeun Soma lain teu ngaharti, lain teu ngaharti.
2: Ceuk Suntana surti kana reret panonden Rasoma dina waktu harita. Tapi Kang Suntana
4: tapi-tapian coba geus kudu loba catur bandungan we pokona mah si Minanti bakal binasa ku leungeun urang dina waktu ayeuna. Sakitu Rasoma teu aya tawar-tawaran lah teu kudu tawar-tawar ieu tu ieu jeung teu bisa dirobah deui karti.
2: Iwaldi lamun ilaing kekehayang nya tungguan we atuh bangkena. Heh. Kegeus modar tah. Peuk teh teuing mere Soma.
4: Ganti.
2: Ceuk Suntana teges pisan dina mere putusanana teh. Atuh duruk-duruk nya Mas Minanti digusur deui. Sedengkeun den Rasoma kan ukur bisa neuteup.
0: Lepaskan. Kudu digigil setan. Kuring kesiap ikan dari mahukumin. Tapi ulah sakit cara anak. Payahan aja anak ini diri kuring ke setan. Payahan.
2: Nyimas Minanti meh-mehan rubuh kapiuhan lantaran digugusur satarikna ku dua tanaga lalaki anu sakitu bedasna. Waktosna wargi geuningan tos teu nyekapan deui wae. Racakeunah dia cageun deui samentawis. Sareng asik konsleng dina dinten ieu tos sapunten. Dina waktosna parantos mepet.
5: Nuhun ya nu parantos lalabat. Budede konveksi Bojong Mas hadir. Marancok ini, ya, wohon. Mama Rizki, Tonjong, Manco, atur nuhun, bae. Nah, jadi ya, harege, haregeun. Jika lahir tasik nuhun, bisa wahyu A, kumis dua opat, atur nuhun. Asep kumis, atur nuhun. Lembang Manco Umi Titi Uma Titin salam baktos teh Sumi 73 hatur nuhun sade cobi di tetep layar heula supados tiasa ngabsen ye sim kuring ye mohon anu lalebet dina live TikTok sim kuring masih Manco teh Sumi hatur nuhun pisan Wajah Yoyo abri kerupuk sarina sareng karyawan-karyawatina sadayana Aiwan sarehat sadayana Hendi atau nuhun Andi Nurdiansa oke manco Asaden oke manco atau nuhun rengan-rengan ador 27 salam baktos Kasnorati mohon salam baktos sehat-sehat teras oke Wajah OO di Dulatip salam baktos Asaden Nia Kurniati Joy Angin atau nuhun teras anu ngawe A sahwe mas Tetat Kang Uum, Hanso Tras, Satu Nuhun, Warung Dahlia, Bahiwan Mojarela, Ati Batu Lawang, Cibidai, Dadang Garut, Heli Padalarang, Santi Kopo, Teras Oge, Asep Asgar, Dery Kiara Condong,
1: Ibu Cendani di Cimahi, Kang Dedi Kurniawan, Esti Dago, atau Nuhun, Suhayati, atau Nuhun, Teh Imas, Elsa Majalaya, ya Bu Encum di Majalaya hadir, Ciau Karapitan, Aman Abadi, Jatinangor, saya Dewiki di Sayuran, Is Cibai, Serius, Ngerajut, Kakek Pujangga, oke, atau Nuhun, Sadayana, Cipa, atau Nuhun, Cipa, salam baktos, Teh Is, Rayawati Jenjen ogi hatur nuhun ogi aya di lagi nyarga wilujengan simkuring mundur pamit hatur nuhun sadayana nomor ranco dina Facebook oge Kang Asep Supriyatna Ciparai Manawadi hatur nuhun Kang Dani Manokolembang hatur nuhun sorti rongsokan salam bakta sehat-sehat ke orang Lembang sadayana Ci Saroni taras ogi pasoni hatur nuhun. Mudah-mudahan sarehat sadayana SMPC Lengkong, SMPC Burangrang. Ada rombongan teras. Nuhun sadayana sim kuring pamit. Punten samudaya kekirangan kelapatan. Insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak ngalamnya Dahlia perlu enggak? Go ya.
6: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios. 101,5 Dahlia FM.
7: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyam.
8: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
12: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
11: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
12: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
10: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ray raudah, free al baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Bakambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
14: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
15: Tos sabaraha lami, Pak?
14: Oh, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu teh. Iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis gitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar seperti sabi gitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
16: Alhamdulillah.
10: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
17: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.

Asik. Yang digoyang digoyang yang bareng Ayang Minul 2 jam wargi Dahlia. Ikutan yuk di 0811-222-1015. On air di 73028. Satu lagi 73111. Mari kita bergoyang wargi Dahlia. Asik. Brunga. Go go go go go.

udah selesai sayangku cinta, aku ngirimin foto ya, foto naon ya, jangan-jangan foto-foto ya, aku mah hayatnya Mas Tomo. Inna ilahi rojiun. Anu pupus sayang, suka cita ya neni, sing sabarnya gelisnya.

berarti kelamun teh pakai susu bae, susu basi oke lah. Oyang buat barudak bengkel sendal bos gulam. Aris, Aco, Ivan, Kawat, Osa, Rante, Jack, Oe. Karantan ini lah lucu, gacinya buat nugalis weh yang minum cek saha. Cukukuk. Ayang, apa ulang tahun? Ah, siapa ulang tahun? Ayang minta ucapan di video kan ayang. Ini juga bolon. Abah Iwan mozzarella kan dikasih langgam lah ku akunya radio cinta. Abah kan boga kabogoh di radio.

pokoknya mah kangen setengah mati. Naon atuh ieu sarah nih? Abi menang beas di Manja. Abi menang beas keluarga Manja. Terima kasih banyak katur nuhun pisan. Akhirnya, aku boga beas-beas anyar warga Dahlia. Ngeunah kulon sungit warga Dahlia. Bodas dayan. Mau warga Dahlia boli. Murah dah cuma 16 ribu sakilo. Ah, teboga naon dari apa nih? Apanya sih Bu Ani, ayang? Bu Ani lagi pantas.

ini suka jadi buahnya ini tebi-tebi teing panteng nah. Kita di Burangrang 28 Bandung. Come on, ini langgam. Pokoknya tentang semuanya kangen warga Dahlia. Kangen kasaha, kangen kasaha coba. Oya kan udah digoyang, bro nggak? Go, go, go, go.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku menandang hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: spaghetti digoreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Pagi Anton.
11: Pagi Bella.
10: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
11: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
10: Kamu flu ya?
11: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
10: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
11: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
10: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
10: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Yeah.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.

Gina, iya mama. Eh, iya mama Eha. Maeha, nuhun, Maeha. Ah, I love you, ma. Ma juga sing sehatnya, ma. Amela mau ma sehat kan bisa jalan-jalan, ya manya. Ma bisa jalan-jalan pakai pantopel, ya manya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niasa tadi mah nundutan, tunduk ya nama, ente. Gelas retak, gelas sok. Gocin buat ayang sehat selalu. Ah, mama Iban mah ayah kahayang, geningannya. Aduh, manja. Ayang telep TikTok. Ah, nih kacrut ya, nak nanti. Sinyalnya goreng. Nyasahan wabi. Cendani cimahi, jago kandang handphone. Aris martabak. Eh, tadi cewas drama hujan.

0: sama Mak Aris menyampaikan kamu sebagai ya penyambung lidah, bro. Aris, Andi, Martabak, Opo, Ciwatra pun baru digoyang-digoyang ya. Siapa nu murungkut? Kamu bilang murungkut, aku mah tidak murungkut.
1: Napa tuh karijut?
0: Ah karijut mahnya.
1: Murungkut, murungkut ya.
0: Camut-mut, camut-mut. Ada selimut. Cumungut. Isar.
1: Iya.
0: Di situ tanya kalau ada sesuatu tadi cek dan recheck dulu. Untungnya aku tadi itu dalam keadaan.

0: aku potong dengan nyanyi Azeng.
1: Kenaon iya rasanya tadinya di notisnya. Kumaha eta kabarna,
0: Bel? Bes, alhamdulillah, amis. Genah, matakna isar ka ditu hayu.
1: Di buahanan,
0: tapi mah alhamdulillah.
1: Ini teboga
0: ka era aja. Nama kejeng teboga ka era da ari dibere mah urang teh eta rezeki berarti maknya ditolak atuh ya Allah enggak boleh lah. Alhamdulillah tau ge 10 kilo bayangkeun Gusti nu mah agung
1: mamanya.
0: Mah kejang nganyuk sagala henteu tanyakeun ka manja. Abdi mah teu nganyuk memehna oge meuli 3 kilo. Lamun nganyuk mah kopi biasana. Mun kopi
1: heeh. Yeuh muut cenah.
0: Anaona, dedekna lain muut dedekna. Puas malahan jeung jaramina ku abi mah langsung ku abi mah jaramina oge. Dijieun ieu naon teh pepes jarami kadang-kadang lamun eueuh naon-naon mah langsung dikarecek jarami.
1: Nah jadi kam cekir.
0: Matak nagis goyang kenyang saha lila teuing.
1: Kangen setengah mati kumaha kabarna?
0: Kangen setengah mati. Kangen setengah mati.
1: Ameni naon atuh?
0: Dusta.

0: Amri.
1: Cinta kau anggap dusta, dusta kau anggap cinta. Enon teh?
0: Cinta membawa derita.
1: Ta, eta, ya oge, eta.
0: Jauh, nengges. Dusta kau anggap cinta.
1: Gak satu sogo yang kejang saya nyampur angin lah.
0: Jangan lupa, mulai tayang duluan ya. Ngadang minta.
1: Apa tinggal lamun ya tegusin lamun. Tinggal
0: ya sama naon ku tadi. Kayaknya geus salah ngawapkeun.
1: Geus ngali orang mah kieu. Jeung simeut.
0: Ayang, ayang, sayang tong makan simeut ya.
1: Nah.
0: Oh, bisi ngacaprak.
1: Eh, dangeun ah simeut mah teu percaya di dinya.
0: Geus ah. Simeut crispy apa?
1: Asa ulah nu coklat simeut
0: mah. Pang-pang mama.
1: Panteng radio geus ah.
0: Ameni.
1: Ya sok atuh nih.
0: Iwan wilujeng ulang tahun ya banyak.
1: Si Abah.
0: Kadona Kang Wabi.
1: Naon dedinya nu ngado ka si Abah, terus kita makan-makan, perbaikan gizi. Betul enggak? Betul betul betul.
0: Anu anu tuangna.
1: Ember.
0: Yang sangat ieu teh kela. Anu panjang teuing cumarita ka itu ka dieuna durasina tinu teuing kanggo wargila lihat cecer cinta sadayana we nya sararehat.
1: Supaya teu balelol matakna ku beas anyar sakilo 16.000. Karena aku yang jualnya jadi 17.500. Lumayan 2.500.
0: Arum.
1: Ya, panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia prom aku kuku ya.
1: Makasih Isar. Oh, untuk Isar mah pengertiannya daripada disurungkeun sok kulanggam kan lebih era ya kan Isar emang nadanu. Asik kadona cenana nari Abah. Abah emang mau itu kita nanti bikin nasi tumpeng ke Kang Dadang Garut. Waalaikumsalam. Mah Haji kangen dah ke Ayang. Ah manya mah. Ayang nu kangen ke emak. Kangen gepuk mah. Jeng Abon. Bro gak? Gak ya.

lagi. Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komis herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan nih,
11: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Pagi, Bu.
9: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
9: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
9: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
14: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

mis orejas ahí en mi. Cek saha isan, oh namina teh Bu Dewi, ya Allah. Bu Dewi, Pak Budi, Pak Agus, Pak Rahman, hayat warga Dalia satu penelepon mau nelepon abi ya teh. Lukman, ngomong-ngomong nelepon naon tadi teh maksudnya kamu nelepon aku tapi nu didengerin teh dangdut, mentang-mentang aku penyiar dangdut. Kenapa? Ada masalah? Maksudnya kamu mau ngajak aku ke panggung itu dangdutan? Hei, siapa kamu? Poni teh nya abi teh nurek telepon warga Dahlia mana nya anu kudu teleponku abi. Telepon ah.

0: Yang Mino, apakah saya bisa berbicara dengan Ibu Cendani? Iya. Diangkat. Ah, ini si Oya, we, si Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, angkatnya Oya, Oya, kamu jangan seri ajanya, Oya, Oya. Apa masa sih teleponnya yang rusak kagak mungkin? Halo?
1: Halo?
0: Apakah ini dengan Oya?
1: Iya.
0: Oh no, oh yes, oh iya. Oya.
1: Jadi gemeteran nih telepon Ayang Mino.
0: Nah, makanya gemeteran segala, Oya. Itu meni pantesan jadi aroya gak be, Oya. Tong seri nih ternyata, nih, mentang-mentang kasep. Wuhuy, kasep.
1: Ini susah tera pengen on air teh.
0: Apa nih, ya enggak di telepon ku Abi. Oya, Oya.
1: Pulan.
0: Nyanyinya.
1: Nyanyi, ajarkan atuh.
0: Ya, kok aku diajarkannya satu, dua, tiga. Kusruk. Yang digoyang, digoyangnya.
1: Yang digoyang,
0: digoyangnya. Eh, bisa keningan, Oya. Lanjut.
1: Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut.
0: Bisa antar dengan Oya. Sak Oya, Oya goyangkan buat siapa?
1: Tungtun, Ayang Mino.
0: Ada tungtun, emang narik mentas. Kadang-kadang narik mentas. Oke, harap resen, nuntun nanti mungan sarwa cina ya saya mentas. Nah, enggak sih, Oya, enggak sih ya.
1: Mangga tuh.
0: Panteng radio, Oya, panteng Dahlia gitu.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Prung ah, gogo. Asik, makasih Oya. Akhirnya Oya ditelepon sama cewek cantik. Bagaimana perasaan Oya di sore hari ini? Jangan-jangan Oya enggak bisa bobo. Gara-gara memang lo barengit wargi Dahlianya matakna sambil pak-pik-pak sambil ya beberes rumah lah wargi Dahlianya setidaknya tong sigarantung atau ta bajunya. Apalagi ada sebagian yang sudah diguyur hujan, alhamdulillah ya Allah. Kita teh butuh hujan ya Allah. Debu tuh ya wargi Dahlia. Kayaknya kalau keluar pakai maskernya wargi Dahlianya. Oh, benar. Apa tuh Ba Iwan ngan ngacung wae Ba Iwan mun bisaan ngacung nanti. Tayang tata tadi ratu telepon. Akan dia waktu tata dan deket sok we ka dia ke studio atuh mau on air mah sini. Sama Mr. Bapak Aung. Asik, rung, ah, gak.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Lagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Supir truk pengangkut LPG berinisial AS, pria berusia 45 tahun, yang menabrak 5 mobil, 4 sepeda motor, dan 2 gerobak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di seberang Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung hari Rabu kemarin, mengaku sempat mengantuk sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Menurut keterangan supir truk tersebut, tiba-tiba saja ia mengalami blackout. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Supir truk tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, statusnya masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembongkaran teras Cihampelas melalui mekanisme lelang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelesaikan administrasi untuk bisa segera melakukan penataan Jalan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif dan mode. Badan Gizi Nasional melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan kajian menyeluruh terkait menu makanan bergizi gratis dengan target koordinasi tersebut akan selesai sebelum 5 Agustus 2026.

0: 6. Pengkajian ini akan dilakukan dengan melibatkan ahli gizi dan dokter anak untuk memberikan masukan terhadap menu MBG yang selama ini didistribusikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan.

0: Jangan-jangan wargi Dahlia matanya sepet ya sore hari ini wargi Dahlia. Coba terbelalak wargi Dahlia. Kang Diwan tinggalin aja di banyak nyamuk. Kalau luar nyamuk nah. Dia merasa terganggu sama Kang Diwan kali ya. Yo wargi Dahlia, come on. Goyangkan ayangnya di 73028. Satu lagi 73.11.710 di jam kedua yang digoyang-digoyang yang. Mas Tomo, ya kunaon telepon terhurung lah eh. Samuel mungkin Ari Ewan nelfon mah aku kan penyiar kaporit selalu menjendihkan air air kehidupan. Ah mendingan WA deh WA wargi Dahlia sok wargi Dahlia di 73000 WA di 73000 dan di 08112221015 ya. Di mana teh di 08. Isar, aku jadi banyak ngalamun yang digoyang-digoyang bibilung.
1: Yang digoyang-goyangnya.
0: Dangdut. Masuk Bibi Dahlia.
1: Dahlia
0: asik atuh prung.
1: Prung ah
0: gagah. Digoyang bibilung.

0: sana Bibilung ke Ciwidey?
1: Belum.
0: Baru cedemnya aja.
1: Mm-mm.
0: Sama, tapi ada sebagian di sini mah yang udah alhamdulillah hujan, Bibilung.
1: Iya, katanya kemarin juga di sini di gitu tuh daerah apa?
0: Daerah Rawabogo, mana? Hujan. Oh, gitu Rawabogo mah hujan. Berarti Rawabogo mah itunya Magegengnya.
1: Iya,
0: Magegeng, ya. Daerah Magegeng api hadenya.
1: Ya,
0: betul. Apa tuh Reza-Sureja nih? Aya naon ka dieu ka Dahlia nih? Pasti menang hadiah. Dah lamun lain menang hadiah mah moal mungkin ka dieu. Iya gara Bibilung ya si Reza-Sureja.
1: Saha si Reza teh?
0: Eta geningan anu eta penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Eta penyanyi nu geningan. Ah pokoknya mah eta wae lah, engke geranya urang bejaan ke urang potokeunnya. Sok Bibilung mah enggak apa tinggal ngadungkuknya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Masa goyangkan buat siapa Bibilung?
1: Goyangkan kanggo Magegeng, Bunda Nenden, Mamah Lilis, Bu Empoy,
0: Bunda Ginda. Tinggal-tinggal juga di klinik Kang Diman terus.
1: Pokoknya mah sadayana we atuh Mang Dahlia anu nuju panteng.
0: Iya Bibilung iya. Terus. Udah.
1: Laguna ieu tadi tos diputer acotnya hilap deui.
0: Nu mana?
1: Anu jauh sebelum ada kamu.
0: Ya komo baby abi oge hilap deui panteng radio.
1: Panteng radio panteng Dahlia pernah go ya.
0: Asik makasih Bibilung. Aduh Mama Elda coba Mama Elda ya Mama Elda. Halo cantik yang digoyang-digoyang yang wah karena banyaknya yang nelpon wargi Dahlia jadi gimana ini. Mama Elda halo yang digoyang-digoyang yang Mama Dangdut.
2: Dangdut.
0: Dahlia.
2: Dahlia asik.
0: Atuh prung ah.
2: Prung ah go ya.
0: Asik.

0: Bayangin buat siapa mama?
1: Buat mama HP.
0: Iya betul.
1: Buat Asep mama.
0: Ayo.
1: Buat semuanya warga Dahlia.
0: Terima kasih mama Elda. Gocinnya buat siapa mama sayangku cintaku?
1: Buat Ayang Minul aja. Terima
0: atur
1: kasih
0: nuhun.
1: Udah angkatin teleponnya ya.
0: Sami-sami mama
1: kasih.
0: Elda. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia ya. Rung ah, goyang asik. Tren-tren wargi Dahlia, ini langgamnya asik banget. Kalau gak digoyangin, lalu. Agus Ketbon, salam kenal. Jang Saha, Jenong juga kemon kita lah. Goyang lagi, Arto Tayo.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 50

0: bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
7: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya.

0: Ada tuba, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin hotin, rasanya kayak dipijat. Ada juga hotin strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga hotin aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitu.
1: Ah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, dinas

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Tante Kepuihin sore hari ini. Tante Ciao juga sama sore. Terima kasih banyak Tante, doanya selalu berbahagia untuk selama-lamanya. Emang kepanjangan Ayang Minul ya. Ada Kang Rahmat Gunung Puntang juga Panteng Ayang, alhamdulillah. Assalamualaikum Tahririn, Tri Ariyani hadir dan tampani goyangin buat semua wargi Dahlia OPP, gocinya buat Ayang Minul, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada dari Kirjan juga langgamnya. Aduh, gak bisa Kepuihin Hampura ya. Waalaikumsalam Kang Tatang Suherman juga, orang Cisaranten bergoyang, goyangin buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Ayang Minul, hatur nuhun. Asik.

kugasinya buat tetap buat ayang hatur nuhun atena cipagalo girang juga Ari Wongso Tegal Tasati Kopo juga apa kabarnya Mama Zidan Fikri Adi Cibiru terus juga Neni Gotik ayang Bu Ani lagi panteng suka jadi Kang Rahmat Wijaya kumaha damang ini mending banyak yang minta langgam istana cinta. Ya udah insya Allah besok ya ketemu langsung langgamnya itu ya, langgam pertama openingnya itu ya, pada panteng ya. Ya Kang Suhana, oke. Okay. Oh Kang Suhana mah yang digilir cinta ini. Cara rape digilir cinta ih juga capek. Kamu mau ya digilir kera, aduh. Asik. Ah, kenapa Abah ada masalah ayang gak bisa lihat TikTokmu meniku keke si Abah teh? Abah na buka TikTok teh, laman tempat gamanya iyalah Abah gak bisa lihat aku. Waalaikumsalam. Kakek Pujangga Agus Ciboh, hatur nuhun. Kang Hasan di Majalaya Maehana, make jeung dua nana di

situ WA kayaknya ya OPP deh Mas Tomo nanyain eta hujan di mana barannya. Aku kaporotan ih rek pulang. Oh, kunaon atuh IRB sok hati-hati di jalan atunya. Kang Amar juga Permata Biru terima kasih banyak loh semuanya sudah dipuihin. Semuanya udah digoyangin orkidalia langgamnya enggak bisa kepuihin. Mohon maaf. Maaf. Mas Tomo terima kasih OPP yang bertugas sore hari ini. Kang Diwan masuk direktur Dahlia dan warga Dahlia. Aturnun terima kasih banyak Ayang pamit. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah gegegeng kayak.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
2: Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih Juli di Dahlia jengnya apa? Juara-juara bikin Bandung goyang. Selamat sore menuju malam pergi Dahlia. Di beberapa bagian Bandung udah mulai hujan loh. Ricky Lovan hadir lagi di Dahlia Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Brungah, go go go.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Gamawan yang judulnya adalah Habis Satu Tambah Satu Wargi Dahlia. Masih digoyang barengan sama Ricky Luven. Dede gemes ikan masih manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kunci gitaris berjubah kanyuman rawang. Oh tidak. Baiklah Wargi Dahlia, Kota Bandung lagi digegerkan kembali Wargi Dahlia ya. Dengan berhasilnya beberapa sebut saja anggota ya yang menggabungkan diri untuk meneliti siapa sih yang suka bawa kabur motor-motor yang disewa tahu-taunya udah kabur kemana begitu. Ternyata kemarin ini ketangkep Wargi Dahlia. Terus inisialnya udah ketangkep nih ya, udah ada nama-namanya dan sedang diusut oleh kepolisian. Mudah-mudahan sih beneran diusut Wargi Dahlia ya. Ini ketangkapnya kemarin ini sempat-sempat di pertengahan bulan Wargi Dahlia. Kedetaknya sekarang lagi diusut ya, apakah orang yang disinyalir itu apakah sudah bisa diusut atau tidak, atau juga dideteksi ada di mana, kan orangnya enggak ketemu-ketemu Wargi Dahlia. Waduh. Mudah-mudahan ini bisa segera teratasi biar tidak ada lagi berita-berita miring mengenai kembali soal Kota Bandung yang banyak sekali kriminalitas Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan para kriminal-kriminal cat ini semuanya pada nyingkah dari Kota Bandung Wargi Dahlia. Mungkin pindah ke Nusa Kambangan gitu. Ngomong-ngomong udah waktunya buat request kayak biasa, langsung kirimin yuk via WhatsApp di 0811-222-1015. Atau juga nanti boleh masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117710. Atau juga mau datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Karena nanti di jam kedua kita bakal kedatangan ada Luvia Band Wargi Dahlia yang pengen ngobrol-ngobrol nanti boleh. Tapi jangan lupa juga kuis Aedro Koko yang berhadiah 100.000 rupiah juga masih bakal dibuka. Siap-siap aja pokoknya sama Wargi Dahlia ya. Pertanyaannya apa ntar sama Ricky Lufun bakal dikasih tahu yang pasti mah. Sekarang Ricky dukungin dulu requestnya Wargi Dahlia. Atau juga ada yang mau ngasih info-info kekinian, atau juga info-info mengenai keadaan lalu lintas, dan juga mungkin keadaan hujan di daerah sana.

0: kilo fungsi manusia sejuta pesona. Aduh, dede gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Lalalala hihi.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten, Sesti

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Gandalia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic.
2: Poldan Mic? Pol-pol-pol.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya si ganteng, si Al Ghazali yang judulnya Amnesia. Wargi dari masih inget kan langgam itu ya? Oke, kalau gitu sekarang Riki mau bacain request-request udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu Riki juga bakal kasih tahu apa sih pertanyaan buat hari ini untuk kuis hidrokokonya. Langsung aja dikebut ya. Karena Nana Permana di Cicalengka goyang-goyangnya buat Mama Sri, ini otik bebek dari

Kati. Semoga sehat selalu Kati yang begitu. Cekak. Kita kasih tahu dulu pertanyaan untuk apa namanya? Untuk kuis nanti di jam kedua, oke? Okay? Dengarkan baik-baik. Timnas Indonesia akan melawan siapa pada pertandingan kedua fase grup A Piala AFF pada hari Jumat besok 31 Juli 2026 nanti. Dan jawabannya dikirimin via WhatsApp di 0812221015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban, oke? Okay? Sekali lagi ke 0812221015. Yang udah pernah menang kasih kesempatan dulu buat yang belum pernah menang ya. Jadi yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now di edisi sebelumnya, oke? Okay? Dan ada passwordnya kalau Riki sebutin quiz Don't Stop Now, nanti Wargi sebutinnya Hydro Koko segera pisan, Don't Stop Now. Jadi siap-siap aja kirimin jawaban sekarang, dan nanti yang beruntung akan Riki calling.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, bro,
3: ya, ini seru banget.
2: Apa tuh?
3: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
3: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
3: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
3: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
5: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalam. Oh tidak.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

Vista. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, sik asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Supir truk pengangkut LPG berinisial AS, pria berusia 45 tahun yang menabrak 5 mobil, 4 sepeda motor dan 2 gerobak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di seberang Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung hari Rabu kemarin, mengaku sempat mengantuk sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Menurut keterangan supir truk tersebut, tiba-tiba saja ia mengalami blackout. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Supir truk tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, statusnya masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembongkaran teras Cihampelas melalui mekanisme lelang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelesaikan administrasi untuk bisa segera melakukan penataan Jalan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif dan mode. Badan Gizi Nasional melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan kajian menyeluruh terkait menu makanan bergizi gratis dengan masukan terhadap menu MBG yang selama ini didistribusikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Goku.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, langsung kita ketemuan sama kuis Don't Stop Now bersama Hydro Koko dan juga di spesial Piala AFF dan Piala Presiden 2026 Wargi Dahlia ya. Buat wargi pecinta sepak bola, siap-siap dukung timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Rada Dahlia bersama Hydro Koko akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 setiap hari di acara Dahlia Indonesia Asik dan Demam Kip bersama Piala AFF dan Piala Presiden 2026 berlangsung ya. Pertanyaan untuk hari ini didengarkan baik-baik adalah Timnas Indonesia akan melawan siapa pada pertandingan kedua fase grup A Piala AFF pada hari Jumat besok 31 Juli 2026. Jawabannya dikirimin via WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Nanti yang beruntung sama Ricky Loven akan ditelepon. Ada passwordnya kalau disebutin Ricky sebutin quiz Don't Stop Now. Margi sebutin Hydro Koko seger pisan. Ey, Don't Stop Now. Sekali lagi, kalau Riki sebutin quiz Don't Stop Now, Wargi sebutinnya Hydro Koko seger pisan. Ey, Don't Stop Now. Dan yang beruntung hari ini, yang akan aku telepon, kira-kira ada siapa? Apakah akan diangkat teleponnya aku? Apakah akan diangkat? Halo, quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko seger banget.
2: Seger pisan, ey.
3: Seger pisan, ey.
2: Don't Stop Now.
3: Don't Stop Now.
2: Oke, okay, Kang Asep, benar gak ini?
3: Ya, benar, Kak Riki.
2: Udah pernah menang belum sebelumnya?
3: Belum.
2: Kalau gitu jawab pertanyaan aku ya. Timnas Indonesia akan melawan siapa pada pertandingan kedua fase grup A Piala AFF pada hari Jumat besok 31 Juli 2026? Jawabannya adalah
3: Timor Leste.
2: Oke, selamat dirimu dapatin Rp100.000.
3: Ya, terima kasih Kak Riki.
2: Sama-sama, jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menangnya. Selamat buat dirimu ya.
3: Siap Kak Riki.
2: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lah ngapnya. Dahlia, prung ah, go ya.
2: Goyang balik. Selamat buat Kang Asep dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
0: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh

0: lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Sestia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.

0: banyak warga Dahlia masih stay tune barang sama Ricky Lovan di Dega Masih Kamu si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kucing etar seberjubahkan yang menerawang oh tidak dan kerang itu udah masuk ke interval yang kedua warga Dahlia ya dan sesuai dengan janjiku kita akan ngobrol-ngobrol kita akan bersenda gurau dan kita juga akan mengupas sesuatu mengenai seseorang gak seseorang sih bertiga orang soalnya warga Dahlia ya yang sudah melanglang buana mengarungi belantika musik bukan cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara. sabar jangan takut dulu ya. Saya sudah lama enggak makan orok soalnya dan langsung saja kalau kita berikan tepukan gemuruh untuk Luvia Band. Enggak salah kan kalau aku nyebutin kalian sudah melanglang buana mengarungi belantika musik bukan cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara.
1: Amin.
0: Kalian ini mencoba down to earth gitu. Sudah 40 juta penonton yang menyaksikan kalian secara streaming belum lagi di platform digital.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Kenapa kalian mukanya merah-merah begitu? Kalian malu? Kenapa aku lagi pakai baju loh? Kalian belum pernah melihat walrus emang. Nggak tahu walrus, singa laut tahu. Kalian belum pernah lihat singa laut. Jadi dia kok diam aja warga Dahlia ini kayak ketakutan ketemu aku. Tenang-tenang saya sudah tidak makan manusia loh.
1: Udah
2: cuman orok ya.
0: Tahun kemarin sih masih orok, sekarang saya sudah mencari pengganti sekarang tentunya.
1: Gantinya apa?
0: Daun telinga jerapah. Nah ini baru ngomong ya. Ih gila, aku gak nyangka loh. Kalian kan udah memang sebut saja sangat punya banyak sekali experience dalam dunia belantika musik Indonesia ini kan. Dan sampai akhirnya merambah ke mancanegara begitu kaget. Kan. Oh, Anda terkejut?
1: Terkejut.
0: Mau dipanggilin dokter jantung?
1: Kayaknya gak gitu juga sih.
0: Oh, gak gitu juga ya. Maaf, memang kadang-kadang saya suka hiperbulu gitu.
1: Hiperbola. Hiperbola.
0: Enggak. Udah diganti sama kamus KBBI.
1: Rencananya gitu.
0: Kenapa ada garuk-garuk muka? Kenapa gatal-gatal? Kali gata gitu. Semutan. Jadi gimana feelingnya 40 juta viewers itu? Tapi udah tahu kan 40 juta viewers bahkan yang sebanyak-banyak itu?
1: Alhamdulillah.
0: Curiga belum tahu. Iya
1: mah. Enggak sih kemarin sih terakhir lihat kita di angka 70 ribu ya. 75.
0: Oh gitu.
1: 70 juta lebih. Lebih ya?
0: Lebih banyak berarti dari yang aku lihat begitu ya, kan. Jadi, berarti ada lagi video-video yang lain yang lebih viral daripada yang aku lihat gitu.
1: Jadi orang yang salah orang di yang videonya salah. Itu 70, terus di video liriknya itu 70 berapa gitu. Hampir 150
0: juta. Dan luar biasa itu ngalahin artis-artis beken loh. Dan yang ini fakta lagi warga Dahlia ya. Mereka tuh lebih viral lagi bahkan di mancanegara sebut saja di negara tetangga itu ya. Karena mereka sering dinyanyiin di mana-mana warga Dahlia. Di ujung jalan situ, kafe situ, resto sini. Kenapa bisa seperti itu? Coba katakan sesungguhnya. Apa yang membuat kalian sangat terkenal sampai begitunya? Sabar. Ambil napas.
1: Sebenarnya sih kalau untuk sampai ke situ kita juga gak nyangka ya. Kita gak nyangka. Kita sih bersyukur kalau memang kenyataannya seperti itu gitu. Karena yang kita tahu yang karya kita diterima sama masyarakat. Dan memang kita taunya itu pertama kali viral memang di negara tetangga ya. Waktu itu. Jadi kalau mau dibilang gimana perasaannya, senang banget sih.
0: Jadi lebih senang manggung di sini atau di luar negeri, Cok? Ngaku.
1: Dua-duanya.
0: Jujur ya. Kalau Anda dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Sama.
1: Ya memang dua-duanya.
0: Sama juga. Kenapa pilih kalau misalnya di Indonesia kenapa kalau luar negeri kenapa? Satu-satu.
1: Kalau di Indonesia mungkin karena di
0: negara sendiri ya. Oke.
1: Jadi lebih apa ya? Lebih leluasa kita untuk komunikasi sama crowd. Dan untuk di luar negeri ini kan kita belum tahu nih kan medannya seperti apa.
0: Jadi lebih exciting gitu.
1: Iya, okay. Lebih terbata-bata.
0: Terbata-bata. Tukang bangunan.
1: Bisa jadi.
0: Kalau dirimu?
1: Kalau untuk saya sendiri sih perform di luar ataupun di Indonesia yang penting kita bisa menampilkan yang terbaik.
0: Luar biasa, bijaksana sekali saudara-saudara. Ya, 2-0 baru saja.
1: Oke, dari sudut biru silakan.
0: Jadi, coba deket mic ya, coba deket mic. Jangan deket-deket tumpah ya.
2: Kalau
0: gue
2: sendiri
3: lebih di Indonesia juga.
0: Kalau di Indonesia kenapa? Di luar negeri kenapa? Jangan menangis dulu ya.
3: Indonesia karena mungkin tanah kelahiran.
0: Tanah kelahiran, oke. Kalau di luar negeri dapat gebetan baru gitu.
1: Bisa jadi.
2: Dapat baby baru ya.
0: Yeah, baby. Belum aku bongkar itu warga dan sudah membongkar terlebih dahulu ya. Oh my god, jebakan Batman berhasil. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, katanya mereka mau meluncurkan sesuatu yang baru ya, yang meluncurkan entah sapu tangan baru, baju baru, merek baru gitu. Apa kira-kira yang terbaru? Pura-puranya gue nggak tahu gitu kan.
2: Yang terbaru dari kita apa ya?
1: Ada lagu terbaru.
0: Oh, lagu terbaru. Oh my god, aku terkejut.
2: Terkejut ya.
0: Judulnya apa sih kalau boleh tempe?
2: Coba.
1: Kalau boleh tahu, judulnya Bidadari Surgaku.
0: Oh my god, nanti kita bakal tanya-tanya ya. Kira-kira apa sih yang membuat tiba-tiba ada judul Bidadari Surga? Tapi kita dengerin dulu langgam jalan kemana-mana. Masih bareng sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia Asik. Alalah.

0: pagi ini adalah langgamian yang terbaru dari Lufia Band yang judulnya adalah Bidadari Surgaku. Dan masih bareng sama Lufia Band, mari kita berikan tepukan gemuruh lagi. Yeay.
1: Luar biasa.
0: Sama. Jangan dibongkar dulu kalau yang kata-kata itu. Ya tadinya mau aku spill out Wargi Dahlia, tapi udah muncul duluan, gimana dong? Yang tadi kata-kata yang terakhir gitu Wargi Dahlia, iya aku mau ngasih, tapi deg-degan gimana dong? Drama banget gak sih? Jadi gimana, vokalis masih suka pakai celana pendek?
2: Gitaris sih biasanya
0: pakai. Oh, gitaris. Iya, sekarang gitaris pakai celana pendek sih. Iya. Terus kalau yang vokalis kenapa suka pakai stocking-stocking jaring-jaring?
2: Udah tuntutan.
0: Oh, tuntutan. Dituntut siapa?
2: Sama keyboardis.
0: Kasus. Itulah salah satu yang membuat mereka bertahan Wargi Dahlia. Karena kalau dalam bahasa, gak tau kalau di Bogor, kalau di Bandung itu namanya jeprut gitu. Tau gak kata jeprut?
2: Apa itu?
3: Cari bercanda gitu.
0: Jadi kalau misalnya kayak karet gitu ya, karet udah direnggangin makin straight, nanti putus nah itu jeprut tuh. Cetak dah gitu. Jadi saraf-sarafnya udah bukan cuma longgar tapi udah putus.
2: Urat malunya hilang.
0: Ih bukan kata aku ya. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia melihat mereka perform atau juga kan sering banget mereka kan perform dari panggung ke panggung, kolaborasi bareng sama artis-artis gitu, apa vokalis-vokalis gitu, atau juga di media-media, di TV-TV gitu kan. Mereka memang kalau kadang-kadang perform, kadang-kadang suka gak kiding-kiding gitu ya gak sih? Kadang-kadang juga warna bajunya gitu. Kan sekarang juga lebih, gak tahu ya kalau salah dulu-dulu sama sekarang kan kayaknya sekarang tuh lebih maskulin gitu, kayak ngikutin perkembangan zamannya gak sih?
2: Iya.
0: Bener kan? Memang tuntutannya begitu ya gak sih? Biar kelihatan selalu tampak muda, tampak ngikutin zaman, tampak apa gak kelihatan kalau misalnya usia aku fosil gitu ya, gak ngomongin kalian. Fosil gak tuh. Kalau aku kan saya udah 78 tahun sebelum Masehi kalau aku. Aku lah, aku ngomongin aku. Masehi gak tuh. Wajar banget. Tapi ngomong-ngomong ya, kalian kan seringnya udah pasti sering manggung, gak bisa disebutin udah berapa kalinya karena udah saking banyaknya kan. Tapi pas tiba-tiba kalian muncul di TV, cuman bukan buat perform, tapi main kuis deg-deg ser gak tuh?
2: Kita pernah.
0: Pernah kan?
2: Kita pernah.
0: Ingat gak? Ingat gak? Di kuis yang warna-warni itu kan, yang itunya. Iya. Yeah. Saya tahu loh itu, soalnya saya di situ ada.
2: Hah?
0: Iya, jadi tukang sapu di situ.
2: Gak gitu.
0: Ada nggak lihat tukang sapu? Tapi memang nggak kelihatan sih aku pada saat itu. Gimana perasaannya? Deg-degan juga nggak sih?
2: Deg-degan sih.
3: Karena takut salah jawab.
0: Iya kan? Takut salah jawab, takut kelihatan PA gitu kan? Lebih deg-degan itu daripada perform gitu ya nggak sih? Oke. Tapi pengen ikutan lagi nggak sih kuis-kuis kayak gitu? Pengen. Pertanyaannya, pengen ikutan kuis atau pengen dapetin duitnya?
2: Semuanya. Serunya sih, lebih keserunya sih.
0: Keserunya gitu ya. Untungnya waktu itu kan bareng teman-teman Naga Suara gitu. Jadi gila, gue tahu banget.
2: Bahaya ini nih.
0: Bahaya, gue dapat bocoran itu. Tanya dong sama siapa.
2: Bocoran siapa mas?
0: Kodam gue tuh di sebelah. Oh.
2: Anda siapa?
3: Siapa Anda?
0: Lupakan. Kita fokus dulu ya, kita fokus ya. Karena di sini posisinya saya bukan orang gila, tapi saya harus menginterview Anda-Anda ini ya. Okay. Kita balik lagi ke Lufia Band. Jadi, Bidadari Surgaku yang merupakan single terbaru ini pura-puranya gak tahu ya. Ini nyeritain tentang apa sih?
2: Silakan.
0: Lebih sabar ya, kenapa harus menghela napas panjang ya? Pengalaman pribadi ya.
2: Bidadari Surga itu kan kayak lebih ke apa ya, soal

0: Kayaknya udah gak butuh tisu, anduk kayaknya.
1: Kanebo aja gimana? Kanebo ada ya kanebo?
0: Oh iya, iya. Kacau. Ya betul, karena kan wanita itu adalah tulang rusuk ya.
1: Betul.
0: Beda kan kalau kita-kita kan, kalau kita bukan tulang rusuk, kalau kita tulang ekor kalau kita. Iya. Oke.
1: Kan harusnya tulang punggung.
0: Ah, salah ya?
1: Salah.
0: Udah diganti emang?
1: Diganti. Enggak diganti sih, dipindahin dong.
0: Oh, no. Ya kan dari tulang punggung ke bawah jadi tulang ekor. Sudah lupakan soal pertulang-tulangan marginal ya. Jangan lupakan ya. Jangan diingat-ingat, jangan diingat-ingat ya. Jadi lagu ini siapa yang menciptakan ini?
2: Bapak Hendy Irfan itu salah satu produser kami.
0: Oh, luar biasa, langsung produsernya langsung menciptakan lagu.
2: Iya.
0: Luar biasa, tegam ya. Mencipta lagu diambil jatahnya sama produser ya.
1: Oke. Okay. Enggak gitu.
0: Oh, enggak gitu konsepnya.
1: Enggak gitu. Nanti jangannya kita yang ngomong.
0: Oh iya. Multitasking sekali. Jadi ini beliau yang menceritakan, berarti ini pengalaman hidup beliau begitu kan.
2: Iya.
0: Gimana caranya kalian bisa menginterpretasikan apa yang ada di dalam benak beliau, tiba-tiba muncul lah lagu ini. Akhirnya juga banyak streamer sampai udah tahu belum, kalian tuh di stitch videonya sama orang Amerika.
2: Iya.
0: Yeah. Udah tahu ya?
2: Udah tahu.
0: Kurang ajar. Aku kira kalian belum tahu. Oh my god.
1: Enggak
0: bisa.
1: Oh iya, kita belum pernah
0: tahu. Oh iya, enggak tahu. Enggak bisa. Kita bisa tarik lagi. Kalian belum pernah digegah batang lehernya. Ini gimana tiba-tiba perasaannya, ih gila gue disitu orang bule loh. Gila, jarang-jarang orang bule bisa ngetis gini. Gimana perasaannya tuh?
2: Awal kaget sih ya, pas lagi buka YouTube lagi emang dulu tuh sempat lihat Alibata.
0: Mm-mm.
2: Gitar itu kan. Nah lagi scroll dia tiba-tiba, lah kok ada lagu gua nih di situ sama
0: bu. Sombong.
1: Sekali-kali sombong.
0: Ah, iya.
2: Bisa. Apa ya, seneng loh lagu kita ini nyampe loh ke sana gitu kan.
0: Iya kan?
2: Enggak di negara sebelah doang, ternyata emang ujung ke ujungnya lagi lo nyampe.
0: Iya, luar biasa loh. Di sana lebih booming kan, sampai di stage, sampai di ya ampun. Kita gak ngomongin royalti warga, kita gak ngomongin itu nanti di belakang saya sih ya. Kita fokus kembali sama Bina dari Surga ini. Jadi pasti udah ada video klipnya mungkin?
2: Udah
0: ada ya. Terus seperti biasa muncul-muncul di platform-platform sebut apa aja ya, dari negara suaranya dan ya. Tapi kalian juga pasti punya itu sendiri kan? Kasih tau dong sama warga. Apalagi kan sekarang kan banyak yang baru ya, ada Gen Z, ada Gen A, ya ada Gen A, B, C, D, E, F, G gitu. Kasih tau dong buat yang baru pertama, enak nih, gue pengen tahu siapa sih bandnya, di mana sih home base-nya dan blablabla. Coba kasih promo dong buat mereka.
2: Coba
1: dong. Oke. Buat semua teman-teman, kalau mau dengerin single terbaru kita dari Luvia Band yang berjudul Bida dari Surga, itu bisa kalian cek langsung video klipnya atau videonya di YouTube channel Naga Suara.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun kalian bisa dengerin langsung di platform favorit kalian.
0: Yes.
1: Di Spotify, Joox dan sebagainya. Pokoknya langsung dengerin aja, klik aja Luvia Band Bida dari Surgaku.
0: Oke, terus kalau misalnya mereka pengen tahu kira-kira kalau misalnya di Instagram, di TikTok gitu ada juga kan pasti?
2: Ada.
0: Searching aja Luvia Band begitu kan? Oke. Okay. Nah, sebelum nanti kita bakal dengar kalian bernyanyi ya. Dari antara kalian ini, jujur jawab baik-baik ya. Jujur ya, siapa sih yang paling sebut apa ya? Yang paling kocak deh dari antara ketiga ini.
2: Yang paling kalian kocak tuh Lingga sebenarnya.
0: Kenapa Lingga?
2: Karena dia kalau nyanyi dia suka joget-joget begitu.
0: Bukan aku yang ngomong warga dalam ya.
1: Gimana tuh?
2: Joget-joget begitu kan.
0: Iya. Aku gak akan sebutin di owner, kok tenang aja gaya gimana itu. Warga dalam kalau pengen tahu ya, lihatnya di live TikTok ya. Live TikTok bisa kelihatan gerakannya itu seperti apa.
2: Tapi ada loh, penasaran di video klip dari Surgaku ada ya? Lu kocak-kocak begitu.
1: Oh iya,
2: ada.
0: Ada, oke.
1: Ada di klipnya, ada.
0: Ada. Kalau yang paling galak coba siapa di antara kalian semua ini?
1: Gak ada di antara, dua-duanya sama.
0: Oh?
1: Kalau masalah galak, dua-duanya sama.
0: Dua-duanya sama, berarti yang galaknya dua, yang satunya dimarahin melulu gitu.
1: Bukan, jadi kalau
0: kata-kata galak, emang itu muncul sendiri.
1: Enggak, soalnya bukannya kegalak yang gak jelas ya. Tapi kalau emang kitanya bikin salah, ya pasti ditegurnya tegas, galak. Yang mau dibilang galak ya galak.
0: Oh, oke, okay. Sabar ya.
1: Udah biasa.
0: Kacau. Jadi kira-kira nih, kan kalian udah sangat-sangat terkenal banget, bahkan sampai ke mancanegara. Ini adalah kesempatan sebenarnya.

0: ini yang banyak bikin orang iri kan. Apalagi sih kalian yang mau kejar ke depan?
1: Yang kita kejar apa ya? Sebenarnya bukan bola
0: kejar sih. Aku tahu ini lah masih masa pertandingan sepak bola. Maksudnya buat karir kalian ya. Kan enggak mau kan karir kalian tiba-tiba udah jadi penyanyi, tiba-tiba jadi pemain sepak bola.
2: Yang kita kejar. Yang kita kejar ya semoga kita bisa sukses.
0: I know, maksudnya mau, gue pengen bikin album nih, ini kan single nih, tiba-tiba gue bikin album, gue konser kayak, nanti tiba-tiba gue konser barengan sama artis jiran gitu, atau apa
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau itu impian gitu
1: ya? Kita sih pengen konser besar, pakai orkestra.
2: Konser tunggal sih lebih.
1: Bener-bener luxury banget.
0: Oh, luar biasa. Jangan lupa nanti undang aku ya.
1: Harus.
0: Aku pasti nanti bawa alat musik kok.
1: Apa tuh?
0: Ya, untung ditanya ya. Aku pasti akan membawa garpu dan juga piring. Nanti alat musik apa itu? Ting, ting, ting, ting itu.
2: Nggak kirain bawa yang itu, yang kotak. Terus dikasih karet.
0: Kejam ya. Tungguku yang nanti malam ya. Aku sudah dikasih kode, ya tau dikasih kode, nanti takutnya aku nanti digigil beheng atau digigit
1: pegel.
0: Kita akan mendengarkan mereka bernyanyi Wargi Dada dengan single mereka yang terbaru, judulnya adalah Bidadari Surgaku. Kita akan memanggilkan para pemain musik yang ada kurang lebih jumlahnya 20 orang.
2: Silakan. Enggak segitu.
0: Oh, enggak segitu.
2: Enggak segitu.
1: Ya udah, 17. 20 orang Marawis kayaknya.
0: 17, 17.
2: 15 setengah lah.
0: Oh, 15 setengahnya lagi apa? Melok astral. Ih, mereka ketawa melulu Wargi Dada, aku gak ngerti. Emang kita lagi
2: stand up comedy? Iya, iya, yang bikin ketawa.
0: Ah gitu, emang aku kayak badut?
2: Bukan.
0: Baiklah, silakan permain orkes tunggal.
1: Orkes tunggal.
0: Ya, silakan masuk melalui gua-gua yang terdekat ya. Nah, dan buat Wargi Dada nanti boleh requestin langgam ini. Mereka yang judulnya beda dari Surga. Pernah juga ada yang ngomong kan, katanya kalian tuh suka ngekor-ngekor lagu-lagu yang kemelayu-melayuan. Sebenarnya bukan ngekor, tapi memang ciri khas kalian memang bukan lagu-lagunya gini gitu.
1: Lebih ke apa ya, tangga nada itu kan ada 7. Jadi ya muternya ke situ juga gitu kan. Do re mi fa sol la si do. Ya, ya muternya ke situ juga, bukan mengekor sebenarnya.
0: Punya, kalian gak punya ekor emang kan?
1: Kita harus punya ekor kayaknya.
0: Aku gak ngomong apapun Wargi Dada ya.
2: Seperti sesuatu.
0: Baiklah, apakah sudah ready?
2: Yuk pulang.
0: Yaudah. Hey, hey, hey. Kalian kan harus nyanyi 20 lagu dulu sebenarnya.
1: 20 lagu.
2: Berarti ini kesini ya?
1: Atau ini? Ini di sini. Nah.
0: Mau pakai toa enggak?
2: Toa tuh.
0: Enggak, sudah tidak perlu dibahas ya, tidak perlu dibahas. Silakan bernyanyi.
2: HP-nya. Hah? HP-nya haus.
0: Baiklah, jangan lupa buat Wargi Dada yang pengen lihat sosmed mereka, bisa lihat aja, langsung searching aja namanya Luvia Band. Mau di IG, di TikTok ya, atau di berbagai macam platform, tinggal searching aja di Google. Apalagi mereka punya single terbaru sekali lagi, Beda Dari Surgaku, yang sekarang mereka akan menyanyikannya bersama-sama. Ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Sekali lagi, ini dia Wargi Dada.

0: Gitu dong. Ayo, tiga lagu lagi gimana? Tiga lagu lagi. Ya, nanti aku langsung dicekek lagi. Oke, okay, kalau gitu sebelum kalian pamit, karena kalian mau ke Jerman kan bentar lagi kan? Kok diketawa? Kasih promo dong, ajakin Wargi Dahlia buat request lagu kalian yang terbaru ini di acara Dahlia Indonesia Asik di Radio Dahlia.
1: Silakan,
2: silakan dong.
1: Antum,
2: antum.
1: Kafadon.
0: Ya udah kalau gak mau aku aja ya. Aku jadi personil keempat ya. Eh? Mau kan nama personil? Bersedia. Aku bersedia jadi personil terbaru.
2: Oke.
0: Betul ya, Wargi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para Wargi Dahlia. Apa tadi ya?
1: Jangan lupa dengerin
2: request. Jangan lupa untuk selalu request biar kalian bisa dengerin single terbaru ataupun single-single lamanya Luvia dari yang pertama sampai yang terbaru Bidadari Surgaku di mana tadi?
0: Platform digital.
1: Platform digital.
2: Ah, platform digital.
0: Dan juga nah, acara dari radio
2: dan acara juga Dahlia. Dari Dahlia 101 1,5 FM Bandung.
0: Luar biasa, gak perlu pakai teropong ya.
1: Kan gede.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Jadi mau menambah aku sebagai anggota personel baru?
2: Bisa,
1: yuk pulang yuk.
0: Sukses buat Luvia, terima kasih banget udah datang ke Radio Dahlia ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you, kalau gitu jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Masih bareng sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia Asik. Alalah.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di lega mesi kamu, si manusia sejuta personal begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: Kalau kita lihat pembanding
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Jodi di Dahlia jenya apa juara? Juara bikin Bandung bergoyang. Baiklah wargi Dahlia, udah waktunya Ricky Loven bentar lagi mau pamit undur diri nih. Terima kasih banyak yang udah pada nge-request. Yang masuk lewat WhatsApp juga maafin ya, gak bisa kebacain semua. Waktunya terbatas. Dan mudah-mudahan yang Ricky putar semuanya pada disuka ya. Kita bakal ketemu lagi besok. Tapi besok Ricky bakal live on air-nya bakal di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih banyak yang udah pada stay tune ya. Jangan lupa pantengin Ricky Loven jalan-jalan hari ini bakal penentuan siapa yang mendapatkan Rp50.000. Ricky Loven pamit dulu. Terima kasih buat My Music Director, Program Director, buat OPP. Ricky Loven pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go, go, go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Banteng terus karena Juli di Dahlia aja-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung goyang. Goyang lagi sama yang pernah ngehits di KIP Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

DM-nya di 0811-2221015. Nanti bisa WhatsApp on air juga biar langsung digoyangin langgamnya kalau di KIP nggak pakai ngantri ya. Bisa ke nomor telepon di 73228 atau 73111710. Jangan lupa follow semua sosmed kita biar tahu updatean di Dahlia di @1015 Dahlia Pemprungah. Go go go, goyang.

0: Yes, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten, Sestia

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
3: And stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Halo wargi Dahlia, saya Mulan Jamila. Pantau terus 101,5 Dahlia.

sampai pegal dan nyeri otot, formulanya juga tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Cocok juga dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga atau capek pegal setelah olahraga. Variannya banyak, mulai dari Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromatic,

0: mastikator dan kepijat. Ada Hotin tubul ukuran 30 gram travel size harganya 10 ribuan. Hotin hot spray. Tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya ya. Di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.id. Sekarang kita angkat owner dulu. Ada siapa penglaris malam hari ini? Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Mua.
0: Sama siapa ini?
1: Agung Soreang.
0: Agung Soreang lengkapnya apa?
1: Joker sebenarnya cinta.
0: Cinta sebenarnya, jangan diganti-ganti. Digosin buat siapa?
1: Ya gue buat Dahlia aja sama warga Dahlia.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia, perumah gue ya.
0: Belakang Agung ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Halo, coba satu orang lagi. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Firman.
0: Langgamnya apa Kang Edet?
2: Dukung aja nih, Bibi.
0: Dukung aja, digocin langsung.
2: Digocin buat Bapak Haji Toyin, layar Siman Kilir.
0: Ucapannya apa?
2: Mudah-mudahan panjang umur satu agar saya ngerti kita, Neng.
0: Oke, amin. Pandang Radio.
2: Pandang Dahlia, enak-enak kalau dari aku ke Google ya.

0: akan berlibur ya.
1: Dan
0: yang mau dilihat dongnya Gaya
2: Karoke Minggu Dahlia
0: KIP Dahlia
3: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar,

0: menyediakan mata air alami.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya? Masih dong, bahkan makin gampang didengernya. Serius,
2: emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: 101,5 Dahlia FM.
7: Yang asik-asik tentu

0: Mister Rio sudah banget tiara nih pengalilannya. Budi di Cikadu sore yang hadir. Ada Jul di Rancasagaran. Apa Jul Rancasagaran? Slodrak Jul Rancasagaran tapi entah di mana ya. Langgamnya digoyangin buat Riri aja. Sehat selalu juga pokoknya. Dan Saputra Cicalengka selamat malam. Langgamnya digoyangin buat semua wargi. Tapi Mas Elsa di Majalaya. Langgamnya digoyangin buat Maikanya. Aku aja makasih sama-sama. Sekarang kita honor lagi ya. Ada siapa yuk? Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana dari Riri.
0: Mang Nana pengen langgam apa?
1: Pengen dari Martabet.
0: Yang mana?
1: Yang jambu.
0: Yang jambu adanya kadong-dong gimana? Mau enggak?
1: Boleh.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia aja sama Riri. Semoga sehat selalu banyak rezeki.
0: Amin. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, nak enak lagarnya Dahlia Puma Bobo ya.
0: Belakang Mang Nana, halo KIP Dahlia 0811221015 KIP Dahlia.
2: Wah,
0: sama siapa ini?
2: Kang Suhana Permata Biru.
0: Pengen apa Kang Suhana?
2: Dari ST12.
0: Yang
2: saat
0: mana?
2: Terakhir.
0: Saat terakhir digocin buat siapa?
2: Digocin buat Terry aja sama wargi Dahlia tercinta.
0: Udah gitu aja?
2: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya. Prunga go go go go.

0: goyang yang asik-asik, panteng Dahlia yang makin
1: cuma karena
0: bareng mata Dahlia.
2: Pertandingan kali ini
3: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
3: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021

0: sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Asik. Pantang Radio, Pantang Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Supir truk pengangkut LPG berinisial AS, pria berusia 45 tahun yang menabrak 5 mobil, 4 sepeda motor dan 2 gerobak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di seberang Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung hari Rabu kemarin, mengaku sempat mengantuk sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Menurut keterangan supir truk tersebut, tiba-tiba saja ia mengalami blackout. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Supir truk tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, statusnya masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembongkaran teras Cihampelas melalui mekanisme lelang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelesaikan administrasi untuk bisa segera melakukan penataan Jalan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif dan mode. Badan Gizi Nasional melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan kajian menyeluruh terkait menu makanan bergizi gratis dengan target koordinasi tersebut akan selesai sebelum 5 Agustus 2026. Pengkajian ini akan dilakukan dengan melibatkan ahli gizi dan dokter anak untuk memberikan masukan terhadap menu MBG yang selama ini didistribusikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.

0: Felipe Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Kemal Dirahayu.
0: Kemal Dirahayu langganannya apa?
1: Lagu taksi.
0: Apa?
1: Taksi.
0: Taksi yang mana?
1: Dan kemarin.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Buat warga Ujung Aur yang lagi ketrejek, semangat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Itu aja.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Pandang Radio, enak lagamnya Dahlia bukan go-go ya.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise.
2: Dahlia. Menggelegar lagi. 6 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi.

0: selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Sesti

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
4: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
5: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
7: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

lagi, jangan sampai lupa ya. Nih diingetin lagi kabar gembira buat wargi Jawa Barat dari Guinness Safety Travel. Guinness Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar dengan kuota cuma 400 jemaah dalam satu pesawat. Dengan diskon 4 juta rupiah, kuotanya terbatas ya. Free kereta cepat Madinah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudhoh, dan free Al-Baik. Udah gitu menggunakan pesawat Saudi ya. Hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, dan bus eksekutifnya juga. Jadi langsung aja hubungi Guinness Safety Travel di

0: 22, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau ke agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan lebih ke tanah suci bersama Gina Septi. Kita angkat lagi on airnya, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Supri di Nagri.
0: Langgamnya apa Supri?
1: Utopia.
0: Utopia yang mana?
1: Cintaimu sampai mati.
0: Boleh digocin buat siapa Supri?
1: Buat lagi Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih teleponnya Panang Radio.
1: Pacang Dahlia, enak-enak agamnya. Dahlia, pengah, bobo-bobo, boyan.
0: Belakang Supri ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. 73028, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Cep Abdul.
0: Cep Abdul di?
2: Taman Kopo.
0: Langgamnya apa?
2: Aku Kau dan Kenangan.
0: Second Civil digocin buat siapa?
2: Buat Kariri aja.
0: Udah gitu aja?
2: Ya.
0: Terima kasih Panang Radio.
2: Panang Dahlia, ini ada langgamnya Dahlia, perungah, kuku-kuku, ya.

0: kabupaten Bandung
1: yang
2: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hidrogoko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
5: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hidrogoko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidrogoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hidrogoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidrogoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
10: for all. Halo warga Dahlia, saya Raffi Ahmad. Pilihan saya ya cuma satu, pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.

0: Tapi kalau pergi ke tempat yang satu ini mau sendiri mau rame-rame bebasin aja. Yang penting ingat kalau cari perlengkapan peralatan kesehatan cukup ke CBR Retail aja. Apalagi warga yang lagi butuh kapas bulat nih buat si kecil atau lagi butuh cotton bag karena stok di rumah sudah menipis, sudah langsung aja ya ke CBR Retail. Ada kapas bulat merek Cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih dan cotton bag Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran bag yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton bag Harmony-nya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bag. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir yuk, kesempatan on air-nya ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Gus Nong, Kak Riri.
0: Gus Nong di mana aja, Dik? Mana aja?
1: Ada aja.
0: Sibuk apa sih, Gus Nong?
1: Biasa, masih sibuk kerja.
0: Sibuk kerja, pengen apa, Gus Nong?
1: Langgamnya dukung aja.
0: Dukung aja, digosin langsung?
1: Digosin buat doanya jadi Cipanas.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih teleponnya, Pantang Radio.
1: Sama-sama, Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku makan dan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten, Sesti

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: Halo warga Dahlia, kami
9: Paritus.
8: Mau yang asik-asik, pantengnya
9: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
10: Ibu Cendani Cimahi, makasih Tes Hanti di Kopo, Malaya Bajak Bubat, ada Nang Cahya, Janguli Rancamanyar, Bilal Aris Empas, semua warga udah patengin selama 2 jam kebelakang. Tentunya pamit dulu, pateng radio, pateng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah, go go go, goyang.

101,5 Deli FM Band Band Sik Asik. Juli di Delia J-nya apa? Juara wargi Delia. Juaranya bikin Bandung. Go go go go go go go. Goyang.

di Mandi Madu Dahlia sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Andri Vivi bareng OPP Tommy Wargi Dahlia. Digoyangin dong Wargi Dahlia WhatsApp-nya. Bila Andri absen di 0811-222-1615-nya ya. Ditungguin cintaku, sayangku, honey, sweetie bunny.

0815-1515-1015-nya. Kita ketemuin dulu warga Dahlia. Ada siapa sih? Aduh, ada yang minta janda 7 kali. Makasih ya, terima kasih ya buat Kang Suhana. Kang Suhana, terima kasih saat malam. Mudah-mudahan bisa ke goyang langgam ya, mudah-mudahan ya. Buat Mama Aji, selamat malam Mama Aji. Ntar pengen batuk. Jajan Pasko, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih buat Ciao di Karapitan, Kang Ro di Panyerapan Soreang, selamat malam. Kang Doni Rizal di Caringin juga, selamat malam Kang Doni Rizal ya. Halo, apa kabar juga buat Ius. Terima kasih banget buat Ius. Buat Chef Soma di Cipait juga makasih. Boleh tungguin aja ya langgamnya ya. Mudah-mudahan pada kegoyang.

yang nanti ya. Buat Deden Cipteng, selamat malam Kang Deden. Ada Diki Binong juga pengen digoyang janda 7 kali. Aduh, terima kasih buat Gus Nong. Kemana aja baru muncul lagi di Gatsu. Terima kasih ya. Boleh-boleh. Mas Tanto juga, makasih banget pengen.

Mabuk Jendes. Kang Eman Cicedes, selamat malam Kang Eman. Ada Jenong juga, sang pengembara Jenong Sukawargi, Sukawangi hadir. Kang Dadang Garut juga terima kasih banget. Halo buat Teh Elis Peta juga, makasih sudah hadir ya. Udah kan rencang pengantinnya tadi kan. Makasih buat siapa ini, Nurdin Nurzaman di Pangkas Rambut apa ini BNC Bayongbong Garut. Aduh, makasih buat orang Bayongbong Garut semuanya ya. Mas Olas nanti ya teleponnya, Mas Olas ya, sabar sebentar ya. Kita basahkan dulu malam hari ini dengan satu lagu berikut ini, Wargi Dahlia masih bareng Andre Vivi di Mandi Madu Dahlia. Ditungguin lagi sayang. WhatsApp-nya di 0811

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
1: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
5: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
8: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
7: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
8: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
7: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: Satu kosong satu koma lima Dial FM Bandung goyang sik asik. Tahu nggak sih Urgi Dahlia? Manfaat angkat beban untuk wanita meliputi pembentukan tubuh kencang, peningkatan metabolisme, dan pencegahan pengeroposan tulang. Nah, Urgi Dahlia, olahraga ini tidak membuat tubuh wanita menjadi terlalu besar karena kadar hormon testosteron yang rendah. Ada manfaatnya, yaitu untuk manfaat fisik dan manfaat

manfaat lainnya itu meningkatkan metabolisme Orgidelia. Tentunya untuk membakar lebih banyak kalori bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Manfaat lain lagi itu untuk menjaga kesehatan tulang. Untuk meningkatkan kepadatan massa tulang serta menurunkan risiko penyakit osteoporosis di hari tua. Manfaat yang terakhir yaitu melindungi sendi. Untuk menguatkan otot di sekitar sendi sehingga mengurangi nyeri pada lutut, punggung, dan bahu. Sementara Orgidelia untuk angkat beban wanita untuk manfaat kesehatan dan mentalnya ada beberapa nih untuk kesehatannya ya. Yang pertama untuk menjaga gula darah, membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih baik untuk mencegah risiko diabetes. Terus, dan manfaat kesehatan lainnya itu mengurangi stres Orgidelia, membantu memperbaiki suasana hati serta menyeimbangkan hormon tubuh. Nah, itu dia Orgidelia, manfaat untuk wanita yang senang banget olahraganya dengan angkat beban ya. Bukan beban hidup, bukan beban perasaan. Tapi beban yang membuat tubuh kita menjadi sehat.

0812-1015. Mimi cinta Pipi, Pipi cinta Mimi enggak? Terus aku cinta siapa dong? Wargi Deli, jangan lupa ya buat wargi yang diingatkan yang perlu banget sama yang namanya kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Langsung aja wargi belinya ke CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget wargi Deli ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga wargi cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi

Si pengen liburan, liburannya aja ke ini Wargi Dahlia, ke Trans Studio Bandung ya. Di sana banyak banget berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan di sana juga Wargi bisa menyaksikan langsung tentunya ada live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga Wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Temple. Makasih buat Mas Gunawan sebentar yang teleponnya.

Ma, cucunya Bapak Iwan Dewani diterima segala amal baiknya, dihapuskan segala kehilafannya ya, dan buat keluarga yang ditinggalkan, buat kedua orang tuanya, keluarga besar, kakek dan neneknya juga bisa dikuatkan, diberi kesabaran ya Abah ya. Ya Abah, buat Pak Iwan Dewani ya, selamat malam, turut berduka ya, kami dari Radio Dahlia juga ya. Terima kasih buat ini juga nih, ada berita duka juga nih malam hari ini wargi Dahlia. Sebentar nih, dari Kang Abdul Braga, terima kasih banget Kang Abdul Braga yang sudah kehilangan katanya nih ya teman atau sahabat komunitas di SMA LTA Angkatan 88 yang kena kecelakaan di Jalan Kopo naik sepeda ya, Balad 88, Ibu Wenti Prima Dewi, alumni SMAN 5 yang meninggal dunia di lokasi karena apa ini, naik sepedanya kurang ini nih infonya ya, apakah karena kecelakaan tunggal atau tertabrak ya, tapi apapun kita turut berduka cita ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Von Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Koncleng lucap kalupur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
8: Ragukan teras si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genetetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: goyangin lagi warga Dahlia, kita goyang on air lagi ya di 0811-222-1015 nya. Boleh nanti ya di 7311-710 dan 73028 nya ya. Mana yang mau digoyang boleh lewat WhatsApp-in Dahlia, coba kita angkat. Mandi Madu Dahlia, saat malam. Halo.
1: Halo.
0: Yuk, Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu Dahlia, asik dong.
0: Prung A.
1: Prung A.
0: Go, go, go.
1: Goyang.
0: Digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang. Asik.
0: Basah. Basah. Basah.

0: Kangdang Cahya WD. Ari Kangdang tuh di mana linggih teh?
1: Dago Bengkok.
0: Oh, iraha ya, tuh dago bade lempang di Bengkok wae ari ku Kangdang mah.
1: Pasti karuna gitu.
0: Oh, aya dongengna eta teh naha janten dago Bengkok?
1: Moh.
0: Hah?
1: Oh, nah ya eta cenah.
0: Oh, kumaha cenah dongengna?
1: Nya abi kita apal.
0: Ari sugan teh apal ari Kangdang. Kangdang mau digoyang buat siapa malam ini Kangdang?
1: Buat Sadayana we lah, grup tercinta dari ya.
0: Gocina?
1: Gocina kanggo Andri we nya.
0: Iya atuh ah meneh, nuhun Kangdang ya. Wilujeng malam Jumaah Kangdang ya.
1: Di nyalira we ah.
0: Ae nah nyalira.
1: Nyalira
0: we. Oh nyalira wae. Nyawios lah.
1: Tara sareng.
0: Oh gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kamar. Nyalira yang penting Kangdang bahagia ya.
1: Oke, okay, itu yang.
0: Kangdang panteng radio.
1: Panteng radio asik-asik lagamnya.
0: Prung ah.
1: Go go go ya.
0: Asik Kangdang Cahya WD, terima kasih ya. Nah hari Kangdang gaduh mabet nyalira tuh ulah rugal Kangdang. Ah mani mau bajir di nyalira kenwai mah. Mandi Madu Dalia saat malam.
2: Selamat malam Cece.
0: Hai Kang Genta saat malam.
2: Malam juga.
0: Digoyang dulu Kang Genta.

0: Ganti kadang grup aku ya.
1: Asik. Udah di rumah ini ya.
0: Udah.
1: Sehat ya Kang Genta ya.
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Amin. Mudah-mudahan semua sehat ya keluarga Amin. Kang Genta
0: buat,
1: ya.
0: Sama yang buat datang ya.
1: Sama dong. Mau digoyang buat siapa Kang malam ini?
0: Ilanggapnya dong.
1: Apa tuh?
0: Ya saya ditusan ya.
1: Apa?
0: Berkeping-keping.
1: Berkeping-keping ya. Boleh buat siapa?
0: Buat teteh sama Dede mama sehat teteh.
1: Amin.
0: Buat barusan Nang Cahya. Buat mama Bayu Bu Enjoy. Raisar Ibun Wauci. Mama Ika Cinta Asi Morotresa Doangi Glopo Bika Bojong Kacor. Sang Dedi saya Lipa Dalaran. Sang Bu Lia Katapang Eri Katapang Bu Erni Ketapang. Ismet.

0: enjoy, cara namanya.
1: Gocin kan?
0: Gocin aja selalu. Bawang kita lihat tercinta.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng dan anak-anak langgamnya ada bunga gugu ya.
1: Terima kasih Kang Genta. Teh Ati Batulang Ciwide juga Ati, terima kasih banget sudah hadir ya. Waalaikumsalam juga buat salam kenal buat Yadi Orai di Rancamanya. Takut namanya. Ya di Orai makasih banget langgamnya. Boleh kandas nanti bagian yang kedua ya. Buat Andre duluan, buat Andre, Andre Mang Apo dan saya sendiri yang lagi jaga di komplek barunya Residence. Makasih. Mudah-mudahan tetap

hanya ngelenyap sebentar tapi bisa menghilangkan dan menjadi atau membawa korban jiwa ya. Aduh, hati-hati warga Dahlia, walaupun kita sudah waspada, kita sudah berhati-hati, risiko di jalan raya itu sangat tinggi ya. Terutama buat pengendara roda 2, roda 4. Termasuk kita juga yang lagi jalan ya. Itu menjadi risiko yang sangat tinggi, jadi harus tetap waspada ya. Terima kasih infonya Kang Abdul Braga ya. Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih. Ada Kang Asep di Cikampek. Makasih, selamat malam Kang Asep. Tadi udah ya, duda parabannya ya. Makasih loh sudah hadir. Iya loh, suka banget loh. Makasih, aduh lengkapin yang dukung. Udah penuh, ini siapa? Anandar di Padalarang, terima kasih sudah hadir ya. Mas Gunawan juga di Rio, makasih, selamat malam. Ya yang Sabtu jadi kan ya yang ada siapa itu? Alah, ada yang ngintip-ngintip aku ternyata. Kamu adalah ini ya fans aku yang terselubung ya malam hari ini ya Fajar ya. Terima kasih buat Rehan di Ciwidey. Halo, apa kabar Zaang Rantau? Juga makasih banget giftnya ya. Buat Almas, pender aku saat malam. Halo Uli Jongwongi, buat Yana di Tasik juga penyiar idamanku. Aw nih, terharu. Katanya mau ngopi. Ah Zaang, makasih ya Zaang ya. Zaang Ranto, makasih banget mawarnya ya. Ibu aku tuh, ya siap. Alma, makasih banget ya. Kadina. Ya, makasih. Sukses selalu, besok mudah dilancarkan, dimudahkan urusan Alma ya. Alma, makasih ya sayang ya. Terima kasih buat Alma juga. Pokoknya sukses buat kamu ya. Aduh, penjelasan kirain teh udah lupa. Ih, enggak atuh Rehan, masa aku lupa? Enggak dong, enggak mungkin aku lupa ya. Seperti langgam yang satu ini, enggak pernah ada yang lupa kan wargi Dahlia. Thank you Alma, bye-bye Alma, makasih banget, berkah selalu ya. Goyang Karawang wargi Dahlia. Aduh, dari artis legend dangdut kita, Lilis Karlina. Goyang Karawang. Go, go, go, go, goyang.

0: 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Lagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Supir truk pengangkut LPG berinisial AS, pria berusia 45 tahun yang menabrak 5 mobil, 4 sepeda motor dan 2 gerobak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di seberang Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung hari Rabu kemarin, mengaku sempat mengantuk sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Menurut keterangan supir truk tersebut, tiba-tiba saja ia mengalami blackout. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Supir truk tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Statusnya masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Bandung resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembongkaran teras Cihampelas melalui mekanisme lelang ditargetkan akan selesai pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyelesaikan administrasi untuk bisa segera melakukan penataan Jalan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif dan mode. Badan Gizi Nasional melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan kajian menyeluruh terkait menu makanan bergizi gratis dengan target koordinasi tersebut akan selesai sebelum 5 Agustus 2026. Pengkajian ini akan dilakukan dengan melibatkan ahli gizi dan dokter anak untuk memberikan masukan terhadap menu MBG yang selama ini didistribusikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

akhirnya malam Jumat ini. Terima kasih buat Rehan di Ciwidey. Aduh, makasih banget sudah hadir ya. Buat Ade, siapa ini? Ade 09, terima kasih banget.

0: Acung juga thank you banget ya. Kita terima telepon lagi warga Dahlia. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam.
0: Yuk.
1: Musiknya dangdut, rumah gogo, goyang.
0: Digoyang sayang.

0: duit bro. Ah, gogo ya.
1: Asik. Sehat Kang Doni?
0: Alhamdulillah sehat selalu teteh.
1: Kang Doni semakin terdepan sekarang mah ya, hebat on airna pinteran ya nama Kang Doni teh lah. Hebat Kang Doni teh euy, nya wargi. Ah, atuh kamumet teh. Walaupun wargi baru tapi wis gercep pisan. Paling oke pokoknya mah Kang Doni.
0: Ya, selalu ini selalu setia.
1: Ya nya atuh udah kudu setia. Nya Kang Doni. Digoyang.
0: Setiap tikungan ada enggak.
1: Jangan, enggak boleh Kang Doni. Allah gak suka kalau begitu Kang Doni. Harus
0: cuma satu aja.
1: Iya, satu di sana, satu di sini ya.
0: Ya betul. Enggak kita bercanda.
1: Aduh, digoyang ah Kang Doni buat siapa?
0: Itu langgamnya
1: tete. Persib besok. Langgamnya apa?
0: Itu dari pihak Palen.
1: Oh iya, ini kan bagai langit dan bumi.
0: Ya.
1: Betul. Digoyang buat siapa Akang?
0: Tete Handia, semoga sukses selalu, doa terbaik buat keluarganya.
1: Amin, terima kasih.
0: Buat Ujang Jalam, buat Kang Iwan, buat Ujang Sararea, buat Umi Nila, buat Kadir Mansa, buat Mang Nana, buat Kang Epul, buat Teh Putri, Kak Bos Aris, Kak Haji Munir, Kak Mas Rohidin. Pokoknya buat semua warga Dahlia aja, gocinnya buat janda imut aja yang paling di depan.
1: Asik. Inisial atuh ih harewoskeun saha janda imut teh?
0: Ada deh.
1: Ada deh, ada hurufnya aja atuh dua huruf aja siapa?
0: Dua huruf?
1: Heeh. T apa? Aduh, tanda imut.
0: Ya, ujungnya A.
1: Oh, T Andri atuh sanes.
0: Bukan.
1: Pokoknya buat janda imut aja ya.
0: Aja.
1: Siap deh, panteng radio Kang.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung agogo, goya.
1: Asik.

Pasco. Ih cantik kemana aja? Baru masuk lagi. Amin, terima kasih loh sudah hadir malam hari ini ya buat Teh Neni yang ada di Pasco. Ya Allah, banyak berita duka. Ih, kenapa? Teh Neni di Pasco hadir minta doanya buat mamah tuh. Baru aja ditinggal mamahnya katanya nih. Aduh, kita doakan ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, meninggal kemarin teteh. Teh Neni yang sabar, yang kuat ya. Mudah-mudahan almarhumah diterima semua amal baiknya, dihapuskan semua kehilafan dan dosanya ya. Ya, Teh Neni ya, pokoknya selalu sabar buat Teh Neni ya. Harus ikhlas, walaupun ikhlas itu berat. Walaupun Teh Neni yang menjalani ya. Mudah-mudahan selalu kuat pokoknya buat keluarga Teh Neni semua ya. Jul, terima kasih banget Jul. Aksen Jul di mana ini Teh Jul? Di Rancak Sagata. Asik, kita goyang lagi sama Ibu Memes yang ada di Gansu. Digoyang Bu Memes, prung, ah, goyang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V di Goyang Sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: 18 Agustus 2026.
0: Semakin gelegar, semakin juara.
9: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Ibu Nasriya.
11: Gaduh keluhan penyawat naon wae Bu.
10: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
11: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
10: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
11: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
10: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh penyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
9: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

izin jantung. Jantung Danu RB buat gocinya buat orang Cipanas aja. Yuk sama-sama, terima kasih ya. King DJ juga makasih banget. Langgamnya tinggal dukung ya buat semua Gedalia aja. Terima kasih. Dan buat grup cadar Cena. Kang Onin Asgore di Babatu makasih banget ya. Buat Teh Eli Sopian Padarang, buat Mas Tanto, Mas Yono Pacitan, Pak Dirmansah, Kang Nana, Abah Iwan, Danu, Kang Deddy Cicalengka, Mang Irin, Tensar Ibun, Bos Aris. Gocinya buat berdua aja. Prung Agogo goyang. Cik Isar Agus Barem Dehi jika namanya jam 10 ngawai akar kerajaan.

Cangkawalu Tasikmalaya. Ih, banyak orang Tasik ya. Nabila malam ya, buat Nabila ya. Thank you ya Nabila ya, sudah hadir malam hari ini di Mandi Madi ya. Terima kasih buat Jang 9. Makasih ya buat Jang 9. Oke, Andri bakal terima telepon. Dua lagi boleh di 73 11 10 digoyang. Atau di WhatsAppnya Delia di 0811 222 1015 nya ya. Teh Elis makasih ya di jantung.

0: Sayang, sayang. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia. Tetap di hati, mesti go-go-goyang.
0: Digoyang, sayang.

0: dando to ajo, go, go, ya.
1: Así está yo. Tayo, Tayo.
2: Halo.
1: Tayo.
0: Man.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, baru muncul kamu TI, datang tadi undang, pulang tadi antar kamu mahnya.
0: Karena ngalambur gitu teh.
1: Ngalambur.
0: Tos ngalambur biar nama.
1: Nya tos kenging naon atuh kamari ngalambur wae teh.
0: Kenging ya wae capek sarang tunduh.
1: Aduh capek jeng tunduhnya ngapa apa atuh ah yang penting mah ada kerjaan, ada sesuatu yang dikerjakan. Iya atuh, daripada batur dengan kerjaan eueuh leuwih lieur, pan mendingan mana cek Tayo?
0: Mendingan bebok.
1: Tehnya kamu ada pamalesan juga nate. Baru adik goyang yang sah Tayo.
0: Digoyang kan kalau Madam Pipi duluannya semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Ada yang Citeng, Kak Le Kopi, Kak Isar. Kak Tehyati Jamu, Kang Danu.
1: Yap, terus
0: Kak Eful. Kak Sadayana bergedalia, Mbak.
1: Gocin atau gocin buat siapa Tayo? Tayo, Tayo.
0: Kan nunjungan dosan di itu paling itu.
1: Anu mana?
0: Anu iya si Gemoy.
1: Ah, anu garawang etana pundukna.
0: Itu tuh garawang.
1: Oh, Sugante.
0: Si Genahen do kenapa?
1: Aduh, si Genahen cenah. Bade ngaladangan nyalira wae ateh.
0: Mual atuh aya nu ieu.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kelengkapnya Dahlia, purung ah go go go ya.
1: Asik, terima kasih. Suara kamu membuatku tak bisa tidur. Ah, sadar. Nasi kuning Jatinangor, selamat malam. Garawang pondok, cengnya sama bener. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
3: Mantap jati, musiknya dangdut.
1: Betul.
3: Goyang.
1: Digoyang sayang.
3: Digoyang sayang.
1: Asik. Happy. Basah
3: seluruh tubuh.
1: Ihi.
3: Hati masih nolong. Ah, go go go go ya.
1: Asik. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Sehat, Ati.
3: Alhamdulillah, Tante sehat.
1: Sehat. Mama Ati sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Salamin atuh ya Ati buat orang Ciwidey.
3: Iya.
1: Asik. Ati mau digoyang buat siapa malam ini Ati?
3: Gata Ati duluan.
1: Asik.
3: Selalu. Dan asiknya.
1: Terus gue cini ya.
3: Pak Putri Kang Ius. Dan Pasir Kemir.
1: Terus?
3: Agak Iwan. Semuanya aja deh.
1: Boleh. Gue cini buat siapa Ati?
3: Gatai Anli yang cantik.
1: Asik. Panteng radio Ati.
3: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.
1: Asik. Terima kasih buat Ati Batulang Ciwide ya. Buat teman-teman yang ada di Warkop Astana Anyar, terima kasih Kang Iwan BBC hadir malam hari ini. Abara juga makasih banget. Abara Pesek 76 ya. Suara kamu sampai kopi aku pun tumpah tak terasa. Sadar aku dengarnya teh. Suara aku begitu menggetarkan dunia perkopian. Kang Atep, saya pulau, selamat malam ya. Sekali lagi buat

Nasi Kuning Jatinangor juga makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Kang Genta, mangga nyangakeun langgamna. Abar kaping-kaping, ngemprung agok ya.

0: Periode. Masih bersama Andre Fin.
1: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucap kalau syukur ngan cicek karena dada si jelek. Yuk!
3: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di radio Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nono ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosna.
1: Aya, lambung terus te aya, enak terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

105 DFM Bandung yang asik-asik. Surga di balik dosa disuka sama Erina. Erina puasnya langgamnya ya. Erina, terima kasih banget. Abara juga thank you. Cewek itu bukan butuh perhatiannya aja, tapi harus dicukupi juga kebutuhannya. Itu Ben, Abara pinter banget. Terima kasih buat Tasik Kuning Jatinangor juga, selamat malam ya semuanya.

juga makasih ya TNI ya, buat warga Dahlia tercinta, super gocinya buat suamiku tercinta aja. Lukman Beres makasih. Mas Tanto Langgami tadi udah SMS buat semua kru, semua warga Dahlia aja ya. Diki Binong terima kasih. Kang Deden Cipteng, buat Yadi Jalupang Saguling juga makasih banget ya. Langgami buat istri, buat Jeff Soma, Mang Asep Rahmat gocinya buat calon janda anu nuju. Eh? Aduh, ucapan adalah doa. Terima kasih ya. Aduh, udah sakabah-kabah ya. Jadi gak doakan teh Gusti. Oh. Yus, makasih ya buat Bu Enjoy, buat Bunda Dewi, buat Maji ya, buat Teh Sugit, Teh Yati Jamu, Ibu Arpan, Teh Eli, buat Imas A, semuanya aja yang lagi dengerin ya. Ciao buat Gorgi Dahlia Gocine ya. Buat Jejet Pasko juga makasih banget. Mama Aji juga terima kasih ya. Untuk langgamnya gak sempat diputerin. Nanti aja dibegadang sama AJP ya. Sekarang kita nikmatin dulu satu langgam. Serigala berbulu. Berbulu apa coba? Tebak sendiri dan jawab sendiri aja ya. Goyang.

perlu banget kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk badan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi beli aja langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 25C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Andri pamit ya, wargi Dahlia. Terima kasih Widi ya. Abara makasih, Erina makasih, Nasi Kuning Jatinangor juga terima kasih. Makasih buat Naspa Skincare Natural juga thank you ya. Makasih buat semuanya yang ada di TikToknya Dahlia. Yang sudah WhatsApp juga terima kasih banget. Mohon maaf pada langgam yang sempat diputerin ya. Abis ini ada Jaya Pucung, ada aja yang bakal temenin wargi di acaranya Begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sing asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Prung ah. Go, go, go, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya, manteng terus Dahlianya.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia pemandu yang asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Aduh, sudah malam Jumat lagi nih wargi Dahlia ya. Hari Jumat 31 Juli 2026 ini hari terakhir di bulan ini wargi Dahlia. Enggak kerasa kan wargi Dahlia ya, bener. J-nya apa nih Juli di Dahlia? J-nya juara. Juaranya bikin Bandung goyang pastinya dari jam 12 sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia bareng Jaya Pucung si penyiar Kamemet wargi Dahlia ya. Prung ah. Go. Goya.

meriang. Aku merindukan kasih sayang Margaria. Aduh, siapa yang hari ini butuh dengan kasih sayang manja Margaria ya? Sama AJP ditemenin Margaria sampai jam 3 pagi yang lagi meriang merindukan kasih sayang. Banyak yang meriang di hari ini Margaria ya. Ini mah meriang nanti karena masuk angin senangnya. Katirisan. Merindukan suami-suami yang jauh di sana. Digoyang kembali di 0811-222-0015 Margaria ya. Yang udah pada masuk nih Margaria. Yang udah pada murudul seperti ketombe Margaria. Wow. Kang Dadang Garut, waalaikumsalam. Hey, aku meriang, merindukan kasih sayang. Cikajang Garut, menikangan sama ini ya, sama burayotnya. Pengen benang biru aja langgannya jam kedua ya. Ciau Karapitan hadir AJP.

buat Ayus. Ayus tiga huruf AJP. Bumi semakin panas. Naon da tiris, ieu lain panas, ieu didinya. Digoyang buat Ibu Enjoy ya. Bunda Dewinya juga buat Maji Eha, Bu Ai, Ai, Hati-hati, Warfan, Eli, Mimi, Mimas, Asuryadi, Kang Genta, Kang Deden, Pak Hasan, Pak Asepnya gocinnya buat Ika Cinta Asih, Ika Cinta Laura, cina iya namanya. Mama Pebi, apa kabar Mama Pebi yang ada di kawasan Seduh Kalir Soreang juga hadir ya. Doni, Doni, dorongannya nikmat, Doni. Doni Rijal caringin hadir AJP buat penyiar kamu mat aja. AJP no kasep torok berem, haruskah aku mati? Digocinnya buat para pejuang kehela nenek Gusti ya meni pedegong. Peli Panlarang juga hadir sana AJP-nya. Hadir pengen noner siap, mangga ditunggu ya. AJP, AJP, AJP, AJP, AJP, Kakek Agus Cibo, Cibo, Cibo, Pujangga. Langgamnya tak bisa bobo, jangan dulu dong. Digoyang buat Hasan, Jati Handap, Ibu Memes, Kang Deden. Terus juga buat Kang Dandi, Teh Elis, Mimi, Bu Enjoy, Pak Suryadi, Neneng, Neng Jenong, cenanya. Buat Nenek Uci, Aman Abadi, Esa, Kaca Piring, Bu Enjah Binong, dan juga Bargi Dahlia semuanya. Ditunggu teleponnya nanti 73000 2873 11710-nya Wargi Dahlia ya. Yang mau WhatsApp juga boleh di 0811 222 1015 ya. Hadir teh ilah, ilah mana ieu teh? Ilah naon ieu teh? Oh ieu teh ilah teh. Oh. Hati-hati di jalan buat Teh Andri dan juga Parejanya ya, yang lagi pantengin juga Radio Dahlia channel JPI lagi monitor. Tadi kita udah dimandi madu ya, mantap di hati musik yang dangdut. Lanjut Wargi Dahlia yang tadi langgamnya belum kegoyang, sok boleh WhatsApp kembali ya. Ditunggu juga di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sekali lagi di 0811-222-1015. Nanti juga AJP bakal live TikToknya di Radio Dahlia, oke? Okay? Dan juga jayapucung.mc, prung ah, goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek yuk.
3: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Ada Agus Tanur yang ada di kawasan Cicalengka, katanya pengen Camelia. Ibu Hajarati Cilaku Sumedang juga hadir. Kang Jepen kasep torok beren. Dukung aja langgam nyama. Salam nyama buat semuanya aja katanya ya. Ada siapa yang mau telepon boleh ini di 73028 7311 710. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Burung ah, goyang.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Abah Gusno ngajepe di Gatsu.
0: Abah Gusno. Oh, ini mah tos Abah.
1: Mohon Agus Agus teh Agusno teh tos jadi Abah ya mah.
0: Oh, tos gaduh incu. Oh, tos gaduh incu ya nama. Tos nikah can jeung orang Cipanas teh.
1: Teu acan, masih kieu we ajepe.
0: Oh,
1: digantung aja pe, bararingung begitu. Ya teh, mengatakan kecan bobo merenung,
0: dah nges kolot atau dia naon deh, ya nama ibadah we atulah, nges gitu we, nama ngurus incu yang bodak nges ya sama, jadi ya babaturannya.
1: Nah, gitu bener aja pe.
0: Tekodoku nafsu ya jadi nyate. Ingat nges kolot disebut lagi nges abah, nges roki, rombongan aki-aki.
1: Bener, semakin dia semakin tua ternyata.
0: Ya, atau udah can biayain gitunya, can gitu kadi, mulai ku sahwat mah ya, ku nafsu mah ya, mal beak-beak.
1: Nyata gitu aja pe ya, jadi we.
0: Jadi we, di cara mahan ku aja pe, ku uje, Ustaz Jaya, iya teh.
1: Ayo, nah ditambah. Iya aja pes pak pik
0: gitu boro-boro dek maraban batur keluarga batur hirup sorangan ge susah serem. Ya bener nah mun aja pe bae dek dua oge eh kudu tanggorakeun nih panitia ungkan mau pitunuhan. Siap digogoh heulanya Gus nong digogoh asik. Satu.

0: Ya kape ganti lirikna ku diri nyawa ya. Hayang langgam naon?
1: Langgamna eta we aja pe dola-dola.
0: Dola-dola-dola, dola-dola-dola eta lain.
1: Nya dola
0: eta. Pada ku istri pada pamaget.
1: Ai hayang mah ku pamaget teh lah, da abina pamaget soalnya.
0: Istri da soalnya emang originalnya pamaget sih. Sok digoyang buat pamaget siapa? Ke.
1: Digoyang nama Kange Arnold, Deden Siteng, Isar Ibun, Oni Nasgor, Nasgor, umelah buat semua
0: warga dan dia. Gocinnya?
1: Gocinnya buat AJPW-nya, semangkok
0: siarannya sampai jam 3. Panteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak ranggamnya dah ya. Lu gak, go ya.
0: Di belakangnya Gusnong, warga Dali ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dali asik atau goyang?
0: Goyang. Ih, jidai Pak Dirmansa.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Pak Dirmansa make heula Pak Dirmansa. Halo. Halo. Pegadang Dali ya. Usoraan meren sieuneun meren pedah ieu jeung Pak Dirmansa nya.
2: Tanya nenek putrinya atau Teh Ira-Ira.
0: Aduh luar biasanya. Nenek sehat nenek.
3: Alhamdulillah kita sehat.
0: Sehat kunaon nenek buat merungkut lah nenek. Tadi semangat tapi kartu seberapa puluh ya nalaponan miss call ini.
3: Karena hadir, hadir be, siku aja pek kita dihadirkan.

0: Nenek Putri.
1: Sehat, Nenek Putri kesehatnya.
2: Amin, amin, amin.
0: Nenek mah duaan we di kamar teh nyanya.
1: Udah 4 kali kita digabungkan nuhun AJP-nya.
0: Iya, sok. Sok terakhir mah geuning jeung teh ilah geuning kalau kang ngadu pedang.
1: Biasa eta mah da bubuyutan.
0: Kita gogo dulu nenek jeung Pak Dirmansahnya. AJP aku belum pulang, Teh Yati semangat dong Teh Yati ya.

0: Palanggamnya.
1: Kalau saya ingin, karena bagus-bagus ya, jadi bingung juga. Saya ingin yang ada kemarin diputar oleh AJP pernah, Kuneng Ranti juga pernah ya.
0: Apa itu?
1: Cinta membawa derita.
0: Apa?
1: Cinta berakhir duka. Apa cinta membawa derita? Cinta berakhir derita.
0: Nanti dicari dulu ya. Aduh, apa itu tuh? Cinta apa ya? Cinta membawa, cinta ya, membawa,
1: cinta berakhir derita.
0: Cinta berakhir derita yang kayak gimana?
1: Apa ya? Lupa lagi saya.
0: Cinta membawa derita ada ya?
1: Iya, iya. Cinta membawa derita aja deh.
0: Kalau ini nenek apa, Nek?
2: Terpesona.
1: Biasa gaun merah nenek tuh.
0: Terpesona cenai nama. Terpesona aku terpesona.
1: Bawaan ngamprah tuh sama Neng Tiara Desa udah jadi tuh.
0: Belum. Kompak terus nenek putri sama Pak Dirmansa bikin saya cemburu.

0: Aduh, terkenal aduh dengan tahunya itu Sumedang.
1: Iya, kangen cina, ada yang kangen. Ini cina Pak Dirmansa ada yang kangen.
0: Siapa?
1: Teila. Teila masuk. Teila masuk, Teila. So digoyang dulu Pak Dirmansa, nanti Nenek Putri bakal dipurudolkeun ta Nenek Putri.
0: Saya buat Nenek Putri salam sejahtera sing sarehan ya. AGP tentunya dong. Ya Allah beureum bisa kena. Kemudian cinta membawa deritanya di Bogor buat Danu. Danu sama istrinya. Kemudian nada dolar, Cedado, Umi Lila, lebet Umi Lila. Terus Pak Wawan Ngamprah sama Neng Tiara di sana singanya nikah Pak Wawan. Kemudian Mak Haji Eha di Lembang, Mia Kasur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mak Wani Nasgor, Bu Batu.
1: Senenek, tak nunggu di Gogo, tapi yang di Gogo deh, ku nenek.
0: Mas Yon, di Surabaya, di mana Mas Yon, di Pacitan. Asep Balon, Asep Mamen,
1: Asep Balon, Asep Mamen, Cenu, Cenu, itu harga.
0: Dahlia aja deh.
1: Ya, nenek tamane.
2: Nah, so, nah,
0: oh,
2: Teli pada
0: lara.
2: Ini masih banyak rezeki nih, Mbak.
0: Amin.
2: Ini lah nih, cara kopo.
1: Menegang nih, nggak juit, si nenek.
0: Tahu saya mau udah jauh, ah.
2: Tuna yang te, teh halim, teh nada, teh bisa ribun. Poti, teh nenek jebret. Bu Andini, Mama Arul. Bu Ani suka jadi, nenek jebret.
1: Terima kasih. Kan nggak gogo cina, ya nenek ujung Pak Dirmansa teh acan.
0: Oh, teh acan ya.
1: So, orang gogo helanya neneknya.
0: Boleh. Di

0: Cucunya buat siapa nenek?
1: Ganggu aja pengen bagian.
0: Atau nungguin satu
2: pak. Cucunya buat Kang Jaya Pucung, Mister Alagena di Orok Bareng.
0: Atau nungguin.
2: Cucunya buat Bella di Dago Atas.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak anaknya, Dahlia asik atuh burungnya, go go go.
0: Goyang.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Guys, berhenti.
2: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku
0: Charlie Von Houten,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh, tak, seduh. Sokolah cil, si konsling lucat kalukur. Syukur ngan cicek karena dada si cil.
9: Temukan teras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar di season pertama. Wargi dari siapa yang beruntung di 73.287.311.710 nya. Halo, begadang lapar.
2: Begadang langsung putar.
1: Pak Wawan.
2: Iya.

0: gamnya pengen apa, Pak?
1: Lagamnya koyong secangkir kopi.
0: Di mana?
1: Cangkir kopi.
0: TF Asmara atau Joni Iskandar?
1: Joni.
0: Joni Iskandar aja.
1: Iya.
0: Gocin.
1: Gocin, kamu anu kasep, erok berem.
0: Atun.
1: Keluarga Sadayana, kumwe Karidalia.
0: Atun nuhun, begadang lapar, langgam langsung.
1: Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

101,5 DLP menengoyang si kasek. Selamat pagi wargi Daria yang baru gabung bareng AJP Nukasep Torok baru wargi Daria. Kembali digoyang nih wargi Daria yang udah pada masuk ya. Yang baru gabung juga di TikToknya Radio Daria, di sini ada siapa aja ya? Ada Rusdianto, terima kasih. Ada Reza sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya. Selamat pagi Bang, selamat pagi juga yang belum follow, follow dulu ya. Jaya Pucung titik MC wargi Daria ya, ini di bawah ini. Digoyang kembali yang mau WhatsApp-nya boleh. Yang mau digoyangnya boleh lewat WhatsApp di 08 11 22 10 105 atau juga boleh typing-typing

0: Jadi goyang kembali nih yang udah pada masuk ya, Kang Agus. Aku udah bawa Kang Agus, PDK dia mau Kang Agus. Buat AJP Wilujeng Subuh Senayong, langgamnya Bahtera Cinta aja. Buat Abah Iwan, Bos Arisnya juga, buat Epul, Abuy, Rambo. Terus juga buat Aman Abadi, Deden, Kang Eden. Tukang Pasar Baros, Epul nyarinya juga buat Kang Ius, Nenek Putri, Umi. Buat Ratu Glowing, Teisarnya juga, Zenri, Deco, Bunda Imut, semuanya pergi dari gocinnya buat AJP sehat selalu ya. Mang Aji Cigadung juga hadir, langgamnya pengen Bang Haji Roma Irama. Buat Teisar, Abah Iwan, Oni Nasgur, Tukang Pasar Baros, dan juga warga Dalia, semua gocinnya buat AJP aja. Di 73.000.28.73.11.710 nya. Selamat malam AJP, ada Garut nih hadir. Kita Garut, terima kasih. Ada Banten juga hadir. Ada Irma Ikatan Remaja Masjid hadir ya. Irma Hermawan. Halo Begadang Dahlia. Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Prong ah go go go ya. Sama siapa di mana ini? Sama siapa? Gak ada suaranya ya, kecil. Hey, halo. Ya gerah HP-nya ulah dibaheum. Halo? Kunaon ieu teh? Mesti angkat ku AJP. Gempur merenya warga dalianya, nervous merenanya, hoyong langgamnya anu te aya Kang JP nuhun naon atuh te aya teh. Halo.
2: Iya, halo Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Asik atuh.
0: Prong
2: Dahlia
0: go go
2: go go go go
0: go go go.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh luar biasa, luar biasa.
0: Nah, naon nu di luar biasa? Teh ila, biasa di luar, biasa di luar. Gitu teh. Cibidei tiris.
2: Nah. Cibidei tiris, teh asli tiris.
0: Oh, bungsu Cianjur hadir tuh.
2: Waduh, mohon ya ila, teh ila kacan ningali TikTok.
0: Tuh, Cipanas na puncak hadir. Allah menilau bakir, tingali ayah puntang, Kang JP Rahmat. Allah, meniresep.
2: Ya. Meniresep, sir pengemaran.
0: Tingali sabaraha. Nonton oge teh ilah 80 juta tingali.
2: Weh, mantap.
0: Mantul gak tuh sok.
2: Pokoknya mah pamikan JP ngisi karaoke teh Andri atau Napi Sahat teh pasti weh rame.
0: Masa sih?
2: Sok gerak. Kamu men ilah pas ayah weh ayah Kang JP kan ya. Itu di Dahlia.
0: Terus tuh masih nyet nyanak naon.
2: Nyanak goreng sampe weh nya.
0: Eta hungkul.
2: Kan weh itu sesajana goreng sampe. Jadi di dia mah ayana goreng sampe.
0: Tapi tau gak digoreng sampe na. Ame di kejuan jadi goreng sampe keju.
2: Tah gitu. Ya. Gitu tah. Mungu ya gitu kan.
0: Alah tadi lah.
2: Kenapa?
0: Kurang gogoh lah tadi lah.
2: Ayo.
0: Siap di.

0: anak tak hadir ah gak diangkat ayo pas tembel itu mah bersih ilah pencing teh
1: ayah ada di lagi ilah senang iya nanti duaan yang Pak Ustad iya mah ya.
0: Oh kena namanya sang Pak Ustad aneh
1: luka ima Ustad naon iya mah
0: oh mohon. Iya.
1: Naon jauh imohun nuhun jauh iya naon.
0: Ya kan sudah kena duaan.
1: Ya terus.
0: Ya Ustadna Ustad naon Ustad Danu.
1: Ari iya Ustad. Ari Ustad naon anu di sarungan.
0: Atama Ustad Burut.
1: Geningan kuat ilate kalakah. Kalakah nyebut Ustad Burut.
0: Apa di sarungan.
1: Alah emang anu burut di sarungan wae.
0: Ya meren gitu.
1: Ela. Ayang langgam naon teh?
0: Kang Jaya.
1: Langgam hoyong naon? Hei, ieu
0: waktu juga sukses.
1: Heula ieu langgamna naon teh ila?
0: Langgamnya mah ngadukung we. Pokona mah raoseun. Mohon awe bilih ieu seueur teuing. Langgamna mah.
1: Cok, mangga.
0: Eta namanya teh Teh Eli Padalarang. Terus Neh Putri sang Kang Ius. Eta urang sekelwa. Kita ngelobat teh urang sekelwa. Aduh, pokoknya mah buat semuanya nya.
1: Semuanya
0: yang ada di Radio Dahlia aja. Dahlia buat Bah Iwan.
1: Gocin.
0: Buat Kang itu.
1: Kangkung. Pak Dirmansa.
0: Arnold.
1: Oh, sebenarnya Pak Dirmansa gocin.
0: Bapak Arno sama tetehnya. Ya,
1: panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Prungat. Go.
1: Oh iya. Terima kasih Teh ya. Ada Kang Teddy, apa kabar Kang Teddy? Jelekong, kemana wae Kang Teddy? Hoyong janur kuning, senakala orang tangan nulanya. Janur kuning. Tinur Halimah siap, udah disiapin ya. Digoyangnya pokoknya buat AJP duluan dan juga pergi Dahlia si Bebep ya. Yang lagi bobo cenegeing ke natung malam Jumat ya. Ibu Cendani Cimahi hadir pengen Jaya, Kang Jaya nanti pulangnya hati-hati ya. Wow. Ayo nukitu-kitu AJP mah. Sienin ku AJP mah. Digegel, digayam ku AJP mah. Ada Ajun, Warnasari, Cibaduyut juga hadir siang dan malam. AJP digoyang warga Dahlia semuanya. Selamat malam Jumat. Ya. Jumatana Gatot gagal total. Kunaon hari Ajun. Ada Derry di Korea. Korea Condong hadir. Pengen langgamnya bilang nanti aja. Mas Adam gak tuh? Mas Adam. Suaminya Inul, darah tinggi. Yana hadir, Yana. Yana. Di 73.000, 28, 73, 11, 7, 10. Ada siapa lagi warga Dahlia ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh,
2: prung ah, go.
1: Goya. Tekokom sehat, Tekokom.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Nujun naon, Tekokom teh.
2: Wujud
1: sungelik. Kangen teh. Kangen teh.
2: Ambil
1: talakungan
2: kangen. Biasa aja.
1: Yang
2: lagu
1: naik
2: tadi.
1: Kangen
2: teh
1: ke AJP.
2: Kangen atuh. Oh, kotak ngelepon ge.
1: Hey, kanu itu.
2: Kanu itu. Sami.
1: Kopi cenah Kang Jaya teh aya kopina kitu nol keneh teh anu ngasih gift ah mani sedih ah siap juga aku lang
2: yang laguna ieu
1: naon
2: langgamna teh
1: batal cinta
2: harus merana de RP Sukaisih
1: kumaha eta teh
2: mengapa harus merana kalau putus cinta nyata
1: teu saha
2: RP Sukaisih
1: aya gitu
2: aya. Tuh, Dahlia mah kedah
1: kumpit atuh. Kela atuh urang tangan heula aya ge ieu bulu bertemu bulu aya oge.
2: Ali mah eta mah.
1: Datang untuk pergi gula-gula. Naon atuh eta teh judulna nu benerna
2: atuh. Ngapa harus merana judulna teh?
1: Oh iya.
2: Aiyah.
1: Manya urang kokoreh heula atuh nya.
2: Pilarian
1: sa. Lah urang kokoreh heula tinu irung kela.
2: Aya kedah aya Pak Dahlia mah atuh kedah kumpit.
1: Aya dong.
2: Aya.
1: Aya. Tapi ini kayak jam opatnya.
2: Iya. Jam opat.
1: Digoyang buat siapa?
2: Ya digogoknya. Buat. Ya mau senang. Ayo begadang.
1: Digogok.

0: Teh kokom senah hilap saur teh ilah senah tu.
1: Nah tuh
0: teh ilah. Nah tuh teh ilah
1: meneh.
0: Sakitu kamantan Pak Dirmansa sok hilap kamu mah teh ilah gitu.
1: Ya dasar teh ilah.
0: Maksudnya teh kokom mantan Pak Dirmansa lain teh ilah.
1: Teh ilah digogona kangen teh ilah. Terus nenek putri sama Pak Dirmansa nah ya. Terus Kang Oka, Kang Yus, Nak Kang Yus.
0: Terus?
1: Terus buat siapa yang tadi masuk teh?
0: Duka.
1: Buat Mas Tanto ya. Terus buat siapa lagi? Abah apa? Agusnya, Abah Agus tadi teh. Terus buat Kang Danu mah bawa kenehnya. Terus buat siapa lagi ya? Oh ya buat temanku ya di itu buat teman-teman grup.
0: Gacin.
1: Buat teman-teman aku semua aja.
0: Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Perungah, Bogogo, Goyang.
0: Goyang, terima kasih juga yang udah pada nonton dan juga ada yang nanyain cina ini tuh ya dari siapa nih? Dari Endang Handayani, waalaikumsalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, tiket jalan santai udah bisa dibeli belum? Bisa. Datang aja ke sini ya ke Radio Dahlia ya. Bisa tapi kaosnya belum ada. Kaosnya belum ada tapi udah bisa dipesan ya warga Dahlia bisa kabur beakeun ya. Karena dibuka jual celebe de 10.000. Wow. Pandang cahaya, waalaikumsalam. Langkamnya dukung aja gocinnya buat si orok berem aja. Mama Ami, apa kabar? Buat Kang Jepen kasih orok berem. Mau Joko Tingkir aja nih buat para pejuang-pejuang halal yang kalau pada pantengin gocinnya buat yang baca sehat selalu ya. Lancar rezekinya Mama Ami yang ada di Ciberem aku tungguin sampai subuh. Masa sih? Ada Dadang Garut juga sinyalnya tayang, tenang JP. Tehane Cikalong Hilir juga hadir ya. Terlalu mencintaimu gocinya buat AJP. Wargi Dahlia sehat selalu, sukses terus. Seher jobna, amin. Ada kura-kura dalam perahu cina barusan ya. Ya kadie atau tak kura-kura dalam perahu teh kadie. Kadie, kadie tak. Erina, waalaikumsalam yang udah pada gabung. Oh, di absen dulu yang ada di TikTok ya. Ada Yana, ada Endang, ada Erina, ada Ivon, terus juga ada Mayla Sari, juga ada Agus, Naisya, Yogi, Abi, dan juga ada Alisa, senangnya AJP ya. Ada apa dulu ya Wargi Dahlia, ada Cinta Mewadrita yang tadi sama Pak Dirmansa Wargi Dahlia, jangan kemana-mana ya. Pak Eman, Cicada, Sibinong, cas dulu dong. King DJ lagi pantengin langgamnya bulan di ranting cemara. Ada Aden Cicalengka juga ya, mimpi digigit ular. Gocin buat AJP yang lagi siaran, buat semua warga Dahlia aja ya. Perungah, goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan... Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku menandang hanya untuk kamu,
2: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh,
8: seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi.

0: kura-kura dalam perahu yang di request sama Teh Endang Handayani ya. Hatur nuhun sami-sami udah digoyang barusan ya di 0811-222-1015. Yang mau digoyang kembali nih, wargi Dayang belum ke goyang langgam-langgamnya boleh WA kembali ya. Sampurasun rampes. Kang Oni nasi goreng yang ada di kawasan Buah Batu hadir lagi pantengin. Waalaikumsalam. Selamat pagi AJP. Saya Kang Yadi di Ranca Manyar katanya, di Perum Baru Raya Residen. Buat keluarga, buat wargi Dahlia semuanya, para security yang ada di Kabupaten Bandung, buat AJP juga, sehat selalu panjang umur. Langgamnya pengen air mata darah katanya ya. Hatur nuhun sami-sami, 73.000, 28.7.11.7.10-nya panjang. Endang Sukamulya hadir di Pager Ageng Tasikmalaya. Lagi lewat streaming cenah AJP. Hari akan ke Cinambo, Bandung Timur, sekarang masih di Tasikmalaya. Oh gitu, nya tuh ya. Ada Gus Nong juga tadi udah digoyang ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang,
0: selamat pagi Teli.
1: Juga.
0: Sehat Teli.
1: Ya, alhamdulillah lah mendingan Kang Jepi.
0: Iya, sok atau minum eta apa jamu natayati jamu biar sehat.
1: Udah pes.

0: pengen apa nih?
1: Itu memandangmu.
0: Memandangmu? Ah, memandang AJP. Ada baterai cinta udah disiapin, Tel.
1: Oh iya.
0: Hah? Ya. Jadi pengen apa, memandangmu atau baterai cinta?
1: Iyalah, yang mana aja.
0: Hai, ini gitu. Ah, digoyang ya, buat siapa?
1: Dulunya buat yang JP yang ganteng duluan ya.
0: Iya.
1: Tadi yang udah masuk teh, Teh Ila, Pak Dimansa, Nenek Putri, Agus, Sabinong, keras buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Sugi, Umi Lila, Teh Ila, Bu Arpan, Teh Nopa, Mama Ika, Bunda Lisna, Bu Ani, Bu Lia, Kang Lukman Baros,
0: Gacin,
1: Mas Ion, Mas Tanto, Kang Genta. Gacinnya buat Kang JP.
0: Siapa tuh nu mon panteng radio?
1: Ini kan dari Klanggang itu ada Google yang.
0: Goyang. Terima kasih Teli, di belakangnya Teli begadang lapar, Langgam langsung putar.
2: Saatnya begadang lapar. Begadang, Langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, Langgam langsung putar di 73.000, 287.11.710-nya. Halo begadang lapar.
3: Begadang lapar.
0: Langgam.
3: Halo,
0: begadang lapar.
4: Begadang lapar.
0: Langgam. Pak Dirmansa lagi ini.
4: Iya, boleh nggak nih? Kalau biasa kan ada yang boleh kalau begadang lapar.
0: Iya, tapi masih banyak yang antri yang oke, lain. Umi Lila juga belum ya. Ini Umi Lila belum nih, Umi Lila. Terus siapa tadi? Mang Nana Setia Budi belum, Oni Nasgor juga pada pengen telepon. Sok yang belum dulu. Wargi Dahlia boleh di begadang lapar, Langgam langsung putar di 73.000, 287.11.710-nya ya. Ini pandang cahaya juga boleh, pandang kalau mau boleh. Ini juga yang telepon siapa ini, nggak ada di ini ya, Pak Ion. Mas Ion kok diam-diam aja, Mas Ion. Yuk 73.000, 287.11.710-nya. Ada kedai susu Mang Irin hadir, hoyong on air sana. Sok atuh mah gak ditunggu ya. Wiwin, tuh Wiwin juga hadir sana AJP. Sok mah gak ditunggu sama AJP. Yang mau telepon juga boleh ya. Pak Dirmansa tadi udah ya. Kasih kesempatan dulu yang lain ya. Boleh itu juga. Asal nanti di jam ketiga jangan deketan gitu ya. Halo.
5: Begadang lapar. Langgam langsung puter.

0: namanya inilah pembunuhan.
1: How?
0: No, no, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
1: Nah, itu aja begitu. Tuh ingat tuh ya sok
0: ngah.
1: Nah, tuh ah. Lebih baik, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
0: Sok garugah kesannya
1: senang aja. Lebih baik kau bunuh. Nah, tuh aku dengan pedangmu asal jangan pasrah itu teh pasrah
0: pasrah.
1: Tadi teh udah belumnya sama Teh Andri itu kalau nggak salah bentar aku cek dulu ya.
0: Belum iya
1: belum gitu.
0: Iya
1: masa sih. Gocinnya buat siapa?
0: Buat itu tuh yang pejuang rupiah lah, bangun lah, Tenopa. Udah lama gak kedengaran.
1: Iya, Tenopa teh atas ayah 2 minggu, Pak Abi tak ayah wae.
0: Mohon akhirnya, Pak AJP.
1: Siapa tuh nun, Begadang Lapar?
0: Begadang Lapar, langgam langsung puter.
2: Begadang Lapar, Begadang, langgam langsung puter.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: ya.
1: Hey, 1-0 kembali pada level menunggu yang asik. Juli di Dali ajanya apa? Juara. Juara bikin go-go goyang. Terima kasih yang masih pantengin warga Dalia sudah masuk interval ketiga masih bareng AJP Duka Septi Orok Bereng. Terima kasih ada Tehati yang baru gabung, hatur nuhun yang udah pada nonton di TikTok Radio Dalia. Selamat pagi. Pagi semuanya lagi pada begadang. Buat karyawan karyawati SPBU semuanya digoyang. Buat satpam, security, hansipnya semua yang lagi pada ngeronda digoyang biar semangat ya. Ada roti buaya barusan. Kang Sopian hadir lagi pantengin AJP pengen baru terasa dari King Nasar. Buat Nenek Putri Kang Ius. Buat Cece Dia, Pak Dirmansa, Pak Wawan, gocinya buat pergi dari semuanya ya. Ada Andri di Asana Anyar juga hadir AJP. Buat Pak Kurnia, Pak Koswara, khususnya buat para pedagang Pasar Anyar. Pasar Kosambi, Pasar Ciroyom, Pasar Andir, Pasar Caringin, digoyang semuanya sama AJP ya. Aduh ya tukang nasi goreng, canikin tuh kali ya. Ati Sunarti masih pantengin atau nuhun. Tehati, ngabibi tawai, Tehati manya. Digoyang yang mau telepon boleh 73.000, 28.731.710. Ala genah. Begadang Dahlia.
2: Atsik atuh. Perumbah. Go.
1: Ada Iis Cimonce hadir, selamat pagi. Iis Ikatan Istri Soleha. Pak Iwan yang ada di Astana Anyar hadir, terima kasih Pak Iwan. Kopinya kadio. Mas Ion udah nonton belum?
3: Belum.
1: Kenapa ditiup-tiup ya? Kenapa ditiup-tiup?
3: Belum. Enggak niup-niup Pak.
1: Oh ini pakai headset ya kayaknya ya?
3: Itulah makanya dimaklumin lah, kalau enggak gitu enggak kedengeran.
1: Oh pantesan.
3: Ala genah.
1: Mas Ion ala genah.

0: Ntar ada Mas Rudy setelah zaman SMP Mas suka main ke radio. Kadia tuh Mas Rudy jeung Yusufnya. Mas Ion suka kesininya, suka ke Bandung nggak?
1: Belum.
0: Mas Ion udah punya istri, belum. Anak belum?
1: Carikan lah.
0: Ini ada Iis Kartini, mau nggak? Iis teh ikatan istri soleha, ya. Mau nggak yang soleha-soleha? Atau mau Ati Batu Lawang, mau yang orang Ciwidey, mau? mau yang itu?
1: Ya...
0: Atau pada iya, pada Bunda Yangce. Atau iya, Teilah, ayah, Teeli, ayah, Eli, Teilah.
1: Ini aja lah.
0: Hah?
1: Ini aja lah.
0: Yang mana?
1: Umililah atau enggak, Kak Ranti lah.
0: Umili lama tuh udah punya anak dua, masih punya suami.
1: Oh, enggak. maaf.
0: Kalau Ranti, mau Ranti? Randa ditinggal mati, mau?
1: Ma, hey, masasi.
0: Aduh, Mas Ion pengen langgam apa? Di sini udah disiapin sama Ajep, ada kopi pahit, janur kuning, ya, bila nanti mimpi jaka, buruk. Ada Joko Tingkir. Joko Tingkir, bukan Jaka, ganti.
1: Iyalah Joko.
0: Iya. Sok si Jokona buat siapa?
1: Ajib. Sing sabar lah.
0: Enggak sabar, udah sabar segala bareh ieu teh.
1: Iya. Sing sabar. Aku tuh sampai kasihan tuh sama nenek putri.
0: Kurang nenek putri. Sing,
1: aku di sini. Ya Allah Ajib, sing sabar Ajib.
0: udah biasa. Udah biasa, sok. Untung oh, gitu. Untung si Danu mah di AJP mah tidak banyak, ya.
1: Tapi bener loh, AJP itu bener. Orangnya baik hati, betul. Walaupun aku belum ketemu. Dilihat dari, ya, kata-katanya lah.
0: Masa? Kata-kata masa dari mana?
1: Masa sih?
0: Iya, Bo.
1: Masa sih?
0: Tahu dari mana AJP baik? Yang semua juga baik.
1: Enggak, dilihat dari karakter ngobrol ngomongnya tuh baiklah, baik. Karena aku pun di sini punya kok temen yang seperti AJP tuh, orangnya suaranya persis AJP, orangnya baik. Tapi sayang disayang.
0: Apa itu?
1: Tuhan lebih sayang.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Mau nangis aku.
0: Sini aku punya kanebo di mobil, boleh dibawain dulu. Mas Ion.
1: Buku masih baru. Ya.
0: Digoyang buat siapa Mas Ion?
1: Ya, digoyangnya buat pemilu buat terus Eli. Cukup ngasih kemana tuh, tak ada suara.
0: Lagi sakit.
1: Terus buat Andri yang ada di Astana Anyar, semuanya lah kru-kru di situ. Terus buat Ismet, Mas Tanto, terus Nenek Putri, Kang Ius, Pak Dirwansyah, Pak Wawan, Kang Deden, Kang Eget. Terus banyak lah, semua warga Dahlia aja lah, kalau belum kesebut maaf aja.
0: Terima kasih. Mas Ion baru tahu ya kalau AJP baik, kata Kang Sopian pada larang.
1: Tapi bener kak, aku tuh di sini tuh bener, AJP tuh baik orangnya apa. Bener.
0: Lebih ke tulus mungkin ya. Tulus. Kalau baik mas semua ikhlas. Juga pada baik.
1: Iya, tulus ikhlas, ngelogowo.

0: Anteng,
1: anteng radio,
0: anteng dulu ya, enak-enak langgamnya,
1: langgamnya,
0: ya,
1: prong
0: a,
1: iya prong, masya Allah,
0: prong a, go go go,
1: go go go,
0: go ya.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku merandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten, Setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: WOW Spaghetti Goreng.
1: WOW Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkeun ka arep. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh,
9: seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atuh. Yeah.

0: di begadang lapar, langgam langsung puter. Halo.
1: Halo, campur aduk.
0: Hampers. Begadang lapar, langgam langsung puter. Sama siapa di mana Kang Oni? Kang Oni nasgor buah batu ya teh. Aduh, meni alhamdulillah menikah sehor pisan iya manya.
1: Wih, nak dia ngalangkung atunya.
0: Insya Allah.
1: Kan mati pakai mobil mat.
0: Mung sieun ayeuna teh keur usum eta geuningan.
1: Aman terkendali. Aman.
0: Masa?
1: Aman. Soalnya deper online masih jalan.
0: Oh gitu.
1: Aman.
0: Sieun abalikna abi geus tapi da diantosan ieu ge abi ku Kang Agus.
1: Ya mending ka dieu jalanna.
0: Ah enjing dewe ka Kang Oni mah dabongana karek ngadadak.
1: Ah muni kitu munya teh sawi rosa tu balikan sana sela kena lawan.
0: Entah ka Kang Agus lawe atas janjian soalnya eta mah karunya bilingan tosan.
1: Siap.
0: Kang Agus non cibaduyut.
1: Bareng ngopi bareng ciga rejing nyangu konengnya.
0: Ah ada sangu koneng ayeuna jeung ieu naon teh Bos Aris jeung Bah Iwan jeung Deden Cipteng di dinya teh.
1: Mantap bisa piring raos lah.
0: Oke lamun ka dinya mah abi sareng sahanya duaan di dieu lah.
1: Jeung sahat.
0: Lamun
1: biasana.
0: Nya kudu
1: sok
0: ka dinya kene tara. Sieun bawa motor ka dinya mah sieun etana. Dino naon eta teh? Curug naon?
1: Curug ece
0: tadi dinya nih pararoek.
1: Deper online, Shopee, Gojek juga masih aman.
0: Masih kena sarareun aya nama ke can barareunang ku polisina.
1: Masih ketat polisi masih patroling masih ketat.
0: Aya didinya bawa batu.
1: Aya tuh.
0: Biar ge AJP ningali itu galaga meni runcem.
1: Iya, lebih aman. Bandung kondusif aman.
0: Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Nah tuh eta berang benang ngeringan eta di deket IP Istana Plaza AWW deh.
1: Itu mageng motor.
0: Itu dicopot motor nari. Iya.
1: Waraniannya
0: harus nah, pengen berang kene sok eta nu deket Cicendo eta teh.
1: Pakawean
0: anak murid lah kuluk itu nya. Hah mun anu kitu teh mun nyaho lain kitu keur orok kene cekek alsukeun deui nya. Kanaon atuh ah.
1: AJP
0: pulan.
1: Dasar dunya sudah rame meureunnya. Tamun teh anu kitu moal rame meureunnya.
0: Ah loba setan weh loba iblis na. Erek di rakyat na, erek di pejabat na, nu berdasi gusti, ya nepi ka 74 kilo eta emas. Erek di bawah paeh merenan.
1: Lain duitnya beak kunu kalari tuwek.
0: Ah, nepi ka maliar-liar, ya miliar-miliar, gini nga triliun-triliun, meniku maha ningali duit na gitu ningkali, ah.
1: Anu susah-susah menengah ke bawah mah,
0: ya. Tak gitu.
1: Anu senang-senang menengah ke atas mah.
0: Itulah itu gawe nang anu berkah we juga Kang Oni nasi goreng
1: gitu.
0: Walaupun batina 100, 2000, 3000 genya.
1: Amin.
0: Pentingna berkah anak cucunya.
1: Aman.
0: Berkah aman. Ah.
1: Aman.
0: Daripada menangan miliar-miliar ya ah.
1: Kebarokahnya
0: namanya. Cekang Ion ge AJP mah tulus, baik hati dan tidak sombong. Cena.
1: Emang betul.
0: Ngeresep cena.
1: Mas Ion eta orang Pacitan. Ke lamun ulang tahun kadia gitu silaturahmi.
0: Nya kadia tanggal 11-nya jadi ketemu sama AJP anu kasep teh orok beureum.
1: Kebayang
0: pino deh nyanya.
1: Pino.
0: Tegalaga. Liur neangan Kang Oni. Nu mana Kang Oni?
1: Sarua
0: sirahna barar.

0: kumaha?
1: AJP.
0: Naon?
1: AJP nu
0: sabarnya. Sabar ku naon segala bare.
1: Tai nete cik Masion AJP.
0: Kunaon
1: sing sabar dengannya menghadapi
0: Nini aki-aki ya Rocky jeung Roni rombongan nini rombongan aki-aki sabar da eta mah tuh kangis dianggap nage incu AJP mah
1: iya
0: yang di absen cenah Firman di soreang cenah AJP tuh
1: ya salam gitu salam kenal si Kang Oni ya
0: iya Kang Oni langgam naon ieu buru rek disiapkeun aya bila nanti janur kuning kopi pahit bade naon.
1: Kopi pahit aja lah.
0: Kopi pahit. Soal gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocinnya mah buat kita berdua aja ya.
0: Siap.
1: Supaya AJP sehat selalu. Sarehat.
0: Amin. Sarehat
1: sadayananya.
0: Amin.
1: Banyak umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Banyak kedayaannya. Hatur nuhun bergadang lapar.
1: Langgam langsung di
2: puter. Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

kopi pahit, kopi pahit Wargidaria. Yang manis hanya AJP. Aduh, yang manis hanya penyiarnya aja. Terima kasih yang baru gabung.

Amelia, ah pokoknya mah banyak ya. Irawan tuh Agus. Info kriminal dulu buat pergi dari hari Kamis kemarin tanggal 30 Juli 2026, aksi perampasan tas viral di media sosial seorang pelaku berinisial MA. Pria berusia 24 tahun. Waduh, ditangkap tim gabungan Polsek Majalaya, Polresta Bandung, dan juga Polda Jawa Barat di Jalan Raya Laswi Majalaya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Pelaku diketahui merampas tas milik seseorang buruh perempuan yang lagi jalan kaki wargi Dahlia sepulang kerja ini teh ya. Saat kejadian ini korban sempat memberikan perlawanan hingga mengalami luka di jari tangan kiri. Pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa tas berisi handphone, uang tunai, dan juga sejumlah barang pribadi lainnya. Untungnya gak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku. Sementara itu juga beberapa barang milik korban masih dalam proses pencairan oleh pihak kepolisian. Dan juga polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada ketika berada di jalan umum. Pastikan kalau bawa tas, mendingan posisi tas dalam keadaan di depan badan kita ya. Terus kalau lagi di jalan jangan banyak megang handphone, takutnya malah jadi ada peluang buat orang yang berbuat kriminalitas. Segera melaporkan setiap tindakan kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti. Gitu wargi Dahlia ya tuh. Penangkapan seorang pria yang diduga teroris, tim Densus 88 Polri menangkapkan seorang pria berinisial AR di Kabupaten Ciamis atas dugaan tindak pidana terorisme wargi Dahlia. Ketua RW setempat mengungkapkan bahwa pelaku mengalami perubahan sikap menjadi tertutup dalam 2 tahun terakhir. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan saat pelaku sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Dadang mengatakan penangkapan berlangsung pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin pagi sekitar jam 6.15 waktu Indonesia Barat ya. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa buku-buku tauhid dan juga telepon seluler yang kediaman pelaku. Sah status aset beralih, saatnya ucapkan selamat tinggal untuk teras Cihampelas. Ini pernah sama AJP juga ya. Driver ojol Bandung hilang. Seorang pengemudi ojol online asal Bandung, Iki Akbari 23 tahun, dilaporkan hilang sejak Sabtu tanggal 25 Juli 2006 kemarin. Malam setelah keluar rumah untuk mengantarkan pesanan wargi Dahlia ya. Menurut sang istri, Diki sempat memberikan kabar bahwa baterainya ini ponselnya hampir habis saat berada di wilayah Dago. Namun setelah itu ponselnya tidak lagi aktif dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibenying Kidul dan polisi saat ini masih melakukan pencarian dan juga mengumpulkan informasi terkait keberadaan Diki. Semoga Diki segera ditemukan dalam keadaan sehat dan juga memiliki informasi terkait keberadaannya, segera sampaikan kepada pihak kepolisian ya wargi Dahlia ya. Banyak banget ini tentang perbegalan-perbegalan di kawasan Sarijadi juga ada di wargi Dahlia ya, dan juga jalan-jalan yang ada di kota Bandung ini masih gelap-gelap. Dan tentunya sayembara begal juga ini

ketakutan saat melintasi jalan malam. KDM secara resmi meluncurkan sayembara berhadiah uang tunai siapapun wargi Dali yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Ini sekitar 5 sampai 50 juta rupiah. Kumaha atur keteangan moal ya. Kering hadir AJP Anom Tici Calengka cenanya tuh. Terima kasih juga yang udah pada nonton Kering gabung. Di bawah batu ada Ica, Ica di ding-ding. Hah, waktunya udah habis. Pergi Dahlia, terima kasih yang udah pantengin AJP Nukasep Torok Barem. Nggak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit. Insya Allah ya. Besok ketemu lagi. Hatur nuhun yang udah follow. Yang belum silakan follow dulu Pergi Dahlia ya. Terima kasih juga buat OPP-nya Mas Tommy, AJP. Pamit undur. Pergi Dahlia, terima kasih yang sudah kirimkan WhatsApp, sudah telepon, sudah on air. TAT juga ini udah mau habis ya. Panteng Radio Panteng Dahlia. Karena kelengkapnya Dahlia, Prung Agogogo. Goyang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten setiap

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tong kamamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: 105 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Dahlia, selamat bergabung kembali di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ini hari terakhir di bulan Juli ini wargi Dahlia. Mudah-mudahan wargi Dahlia di pagi hari ini yang masih setia panteng 101,5 Dahlia FM Bandung diberikan kesehatan, kelancaran semua usahanya dan juga keberkahan wargi Dahlia. Nah, wargi Dahlia yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Qur'an masih surat At-Taubah ayat 34. Kalau gak salah ya, 34-35. Dan ayat ini kurang lebih memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menyalahgunakan kedudukan agamanya untuk memakan harta manusia secara batil, serta kepada mereka yang menimbun emas dan juga perak tanpa menunaikan hak Allah di dalamnya. Nah, untuk mengkaji lebih dalam lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah siap memberikan kajian tausiah di pagi hari ini di obsesi pagi wargi Dahlia. Dan informasi tambahan untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4:43. Kalau begitu, mari sama-sama kita simak wargi Dahlia tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nahmadullah rabbarahim wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kamana wartal arada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warigi Dahlia, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan terutama kami untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami ini bisa dimanfaatkan untuk thalabul ilmi, untuk silaturahim, dan juga untuk menambah wawasan, juga untuk menambah amal solih. Wargi, sekarang masih surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-34-35. Mudah-mudahan kami bisa membacanya, bisa menjelaskannya. Silakan wargi ambil Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat ke-34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsirum minal akhbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillahi walladzina yaqnizuna dhahaba wal fidata la yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi adzabin alim yawma yuhma alaiha finnari jahannama patukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa duhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum padukul adaba atau paduku ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang ulul albab, orang yang mempunyai pola-pola pikir, orang-orang yang punya pemikiran, orang yang sehat. Ya ayyuhalladzina amanu, Inna katiro minal akhbari, sesungguhnya banyak dari para pendeta-pendeta dan juga para ulama-ulama Yahudi, Nasoro atau Kristen, banyak sekali apa layak kuluna amwalan nasibil batil, mereka memakan harta kekayaan dengan cara batil. Nah, kemudian wayasuduna ang sabilillahi, dan mereka itu menghalang-halangi jalan Allah. Jadi menghalangi dakwanya umat Islam. Nah, kemudian waladina yakni juna dahaba wal fidota, kemudian mereka menimbun-nimbun emas dan nimbun-nimbun perak. Wala yunfikuna fi sabilillah, tidak dipakai, diinfakkan di jalan Allah. Fabashirkum bi adabin alim, beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang teramat pedih. Yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam, pada hari itu diistrikakanlah api neraka jahanam itu. Patukwa biha jibabuhum, kemudian diistrikakan kepada usus-usus mereka, wajunubuhum, juga ya kepada perut-perut mereka, waduhuruhum, dan kepada punggung-punggung mereka. Hada makanastum, inilah yang kalian timbun. Nah, jadi makanajum di angpusikum paduku makuntum taknizun, rasakan oleh kalian siksaannya apa yang kalian timbun itu. Warigidahlia, kita bersyukur kepada Allah. Ini ada yang disebut dengan kalam khobariyah insya'i, artinya memberitahukan kepada kita sebagai orang muslim, ya ayuhal ladina amanu, hai orang yang beriman. Nah, diberitahu oleh Allah ya apa, inna kathiru minal ahbari wa ruhbana layak kuluna amolan nasbil batil. Jadi ulama-ulama mereka, ya Yahudi dan Nasoro itu, makanannya bukan makanan yang halalan toibah. Di sini adalah memakan harta kekayaan manusia dengan cara batil. Ya, inna katiru minal ahbari waruban, yaitu usyribat kulubuhum bihubbil mal walahaj. Nah, jadi hati mereka, yaitu yang dikatakan ruhban, ya ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasoro atau pendeta-pendeta mereka, itu adalah subhanallah ya, hatinya sudah tertutup. Jadi sudah, yang dituju itu adalah bukan apa-apa lagi, tapi adalah harta kekayaan. Jadi kalau melihat sesuai itu adalah, ya boleh dikatakan materialistik, harta. Ya kalau berkumpul, kemudian diumumkan siapa yang berdosa, tebus dosanya sekian, sekian, sekian. Itu adalah harta kekayaan. Nah, karena di sini adalah ya mereka adalah ya mengambil harta kekayaan manusia dengan cara batil. Apakah dengan cara batil itu dengan cara mencuri, dengan cara manipulasi, atau dengan cara korupsi? Nah, mereka karena sangat mencintai kehidupan dunia, maka yang penting ada harta. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa dinuhum dana niruhum, itu ya, agama mereka adalah duit. Ya, jadi bukan apa-apa lagi, jadi agama mereka itu adalah duit. Nah, karena agama mereka adalah duit, maka segala macam pun jadi kehidupan dunia itu adalah diduitkan gitu ya. Nah, yang kedua, himmatuhum butunuhum, yang dipentingkan oleh mereka ini adalah perut, isi perut, isi pejit. Yang Rasul katakan, mahlabnu adama wi'an syarran min batnihi. Jalma manusia tidak akan bisa memenuhi bejana yang jahat, yaitu perutnya. Nah, yang ketiga, wargi ini yang harus kita soroti itu. Kiblatuhum wan, jadi kiblat mereka. Apapun untuk perempuan, apapun untuk makan, gitu kan? Duit untuk makan, duit untuk perempuan. Nah, inilah yang merusak agama, yang merusak manusia itu. Jadi dengan sistem-sistem mereka seperti itu, yang dikatakan

inna katiru minal ahbari waruhbana usyribat kulubuhum hubbad dunya atau hubbal mal. Nah, maka di sini adalah mereka itu akilu amwalan nas bil batil. Mereka menggunakan harta kekayaan milik manusia-manusia dengan cara yang batil, bukan cara yang sah. Nah, maka dengan demikian mereka itu adalah betul-betul ya tak peduli terhadap bagaimanapun, yang penting mah mendapatkan dal PSDU, mendapatkan duit gitu ya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menampung infak sedekah kibas zakat wakaf untuk 8 asnaf, nah mereka ini bukan begitu. Ya, sebaliknya kalau Rasulullah adalah menampung zakat infak sedekah kibah wakaf dari 8 untuk 8 asnaf, ya dari orang kaya dikembalikan kepada orang yang fakir. Nah, kalau yang dikatakan ruhban, yang dikatakan ahbar, ini adalah bukan begitu. Ya, seperti di sini mereka adalah ya menggunakan sistem-sistem seperti umpamanya ya seperti tadi tebusan-tebusan. Nah, jadi kalau dosa ini tebusnya sekian. Kalau dosa zina sekian, kalau dosa mencuri sekian. Nah, itu ditebusnya kepada ruhban itu, kepada pandita-pandita itu. Jadi bukan kepada kalau orang muslim itu kan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima itu 8 asnaf, fakir, miskin dan sebagainya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Wargi, mereka menggunakan harta kekayaan dengan cara batil itu adalah bigori haki syari'i. Yaitu dengan cara yaitu manipulasi, dengan cara seperti tadi yaitu untuk mengambil riswah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama diambilnya adalah riswah. Riswah itu kalau umat Islam itu laknatullah ala ra'si wal murtasi. Riswah itu sogok menyogok. Nah, ini sudah biasa di kalangan mereka itu, riswah itu. Jadi wargi, poin yang pertama adalah riswah yang dikembangkan oleh mereka itu. Ya. Jadi kalau tadi sudah saya katakan umpamanya dosa ngejebian suami umpamanya 100 ribu ditenda gitu. Suami nyarekan ke istrina 100 ribu. Nah, itu. Itu lepas tidak punya dosa lagi karena sudah ditebus. Nah, apa itu artinya? Nah, ada istilahnya juga di agama mereka itu, ya. Penebusan-penebusan itu. Nah, kemudian yang kedua wargi adalah akhadha biriba. Itu sedangkan di Yahudi itu yang namanya riba itu adalah sudah terbiasa. Riba teh naon? Anu di lembur mah mijahkeun duit. Mijahkeun duit 100 jadi 170. Nah, jadi itu dipijahkan jadi galde gitu, langsung aya anakan. Nah, jadi riba itu wargi ya, mereka orang-orang Yahudi itu sudah terbiasa itu. Yuhiluna rijaladin, ya mereka adalah menghalalkan ya riba tersebut. Maka mereka itu adalah jelas-jelas memberikan fatwa kepada mereka. Mereka adalah ternyata subhanallah itu adalah barang-barang yang diharamkan ya. Jadi yang pertama riswah ya, riswah teh sogok menyogok.
Yang kedua riba, itu ya. Riba teh naon atuhnya, renten teh gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga mereka itu adalah iddatil kuburil anbiya wasolikina walbad. Nah, itu infak untuk ahli kubur gitu ya. Jadi ditagihan keur anu maut cenah gitu. Jadi nu maut teh di eta dikirim ku pandita teh gitu nya. Tah duitna kenging meres di jamaah. Nah. Duh, kopi herang ya Maya. Anu hayang wargi kopi herang enggak ya. Tak jadi anu katilu mah di dia. Nah, di muncik bahasa orang mah diduitkeun gitu tah. Yeun katebna sakieu naon yeun peti banyak peti paragi mayit teh naon mina teh. Peti mayit sakitu padahal orangnya bisa nyian gitu. Langsung hargana sekian. Nah, kemudian wargi Dahlia yang berikutnya yang keempat adalah badukan liman yata kiduna pihal sholat. Nah, menebus atau memberikan uang kepada itu ahbar itu supaya digolongkan jadi soleh gitu ya. Jadi nebus sakitu supaya dianggap nanti diumumkan bahwa bapak ini adalah soleh gitu ya, orang ini adalah bagus sekali ya. Jadi subhanallah. Nah, kalau sudah seperti itu wargi, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian yang paling repotnya ini atau yang paling mencoloknya adalah akhdaha ju'al ala baqirati dunub. Nah, jadi tebusan dosa. Tebusan dosa itu tiap tahun ya. Ada khusus ya. Penebusan dosa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah barang adalah tebusan, bukan tebusan atau namanya apa ya, riswah, masih riswah sebetulnya. Minta duit supaya ini bisa dihalalkan, gitu, atau bisa diharamkan. Nah, jadi upahnya sekian. Nah itu hati-hati wargi ya. Nah, kemudian wargi Dahlia, ya subhanallah, mereka menggunakan harta kekayaan itu adalah untuk kepentingan merusak, menghancurkan agama Allah. Nah, padahal mereka itu sudah terbiasa yakni zunadzahaba wal fidata. Jadi punya emas perhiasan itu ditimbun mereka itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin orang ya, oke, mudah-mudahan ya bangsa Indonesia tidak ada yang yakni zunadzahaba wal fidata. Tidak ada yang menimbun-nimbun-nimbun itu, ya. Nah, kenapa? Karena yang nimbun itu, kalau umat Islam nimbun itu harus zakatnya tiap tahun, ya. Tiap 100 gram 2,5%. Sekarang ditimbun sampai 74 kilo. Nah, 2,5% sebarata 74 kilo.

0: paeh we cik rek kumaha. Lah ya begitu paeh disambut dijemput oleh malaikat sia mane nimbun ieu tah purudul ususna teh murudul disitrak disitrikakeun eta anu ditimbun teh jadi seuneu neraka cios disitrikakeun kana ususna naudzubillahi min dzalik. Nah maka saur Allah di sini adalah takidumat bima yusbihudam saur Allah pabasyiru bi adabin alim. Beri kabar gembira mereka, beri kabar mereka sina barungangeun aranjeun teh ku siksa anu pedih. Tuh ari urang mah beri kabar gembira teh ku surga, ari mereka mah beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang pedih. Pergi subhanallah ya, sebentar lagi ada sholat subuh ya. Dan sekaligus saya umumkan hari Ahad sekarang, Ahad pertama pengajian di Masjid Raya Bandung. Kami undang semua wargi untuk hadir di Masjid Raya Bandung hari Ahad jam 9 sampai datangnya waktu duhur insya Allah. Duhur jam 12 sekarang, dan insya Allah ya wargi kita akan mulai munajat jam 9, dan juga nanti mudah-mudahan Pak Haji Solihin hadir ya untuk pelajaran tajwidnya. Mangga wargi wilujeng ngalaksanakeun salat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Masih membahas tentang surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang mau bertanya boleh, sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh, langsung aja di WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun telepon onernya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Pantengin terus Obsesi Pagi Dahlianya sampai jam 6 pagi nanti, wargi Dahlia.
2: Cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: Charlie Von Houten, Sestia.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sik asik.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Di hari Jumat pagi ini tanggal 31 Juli 2026. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101.5 Dahlia FM Bandung. Yang sudah bergabung juga di live TikToknya Radio Dahlia FM, selamat bergabung. Ada mama ibu di WhatsApp sudah bergabung, Mama Lili, selamat pagi Teh Ane. Terus juga ada Wa Uci sudah bergabung di 0811-222-1015, Ibu Lia di Katapang. Terus juga ada Ibu Eha juga hadir, Kang Aman Abadi, Mama Aji juga hadir, Po Oneng, Kang Danu juga hadir, terima kasih banyak. Yang mau bertanya seputar tema juga boleh, ataupun di luar tema juga boleh, langsung aja di WhatsApp 0811-222-1015. Masih di pembahasannya di pagi hari ini tentang surat At-Taubah ayat 34-35. Yang tadi jam 4 sudah dibahas sama Bapak Ustaz Taufik Rahman, dan sekarang kita lanjut lagi tausiahnya di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi, kita bisa lanjut kembali ayat berikutnya, yaitu ayat 35. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana Ahbar dan Ruhban ya mengambil harta kekayaan dengan cara batil. Tadi dijelaskan sampai ada ya subhanallah ada 7 macam tata cara mereka itu ya. Yang terakhir itu mengambil harta kekayaan dari jamaahnya itu adalah kena nebus agama. Penebusan disebabkan melakukan kekeliruan. Wa min ahlil kitabi man in ta'mana bikintorin yu'adi ilaih wa minhum man in ta'mana bidinarin la yu'adi ilaih. Jadi ada yang menebus karena umpamanya kalau di kita umpamanya ya di sholat subuh umpamanya sekian tahun dihitung ku ajengana teh 5 tahun berarti sabara kali tangantun kena sholat subuh kali umpamanya 5 kilo beras. Nah jadi sabaraha tasak itu tebus. Nah di dalam Islam tidak ada tebus-tebusan gitu ya. Kalau saum memang harus ada fidyah. Kalau saum, kalau sholat mah tidak. Nah, nunu marubi kodohi saum, wala nunu marubi kodohi sholat. Begitu, ya. Nah, kemudian warga Dahlia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, subhanallah wa bihamdih wa subhanallah azim. Nah, kalau ada orang mu'lim, orang muslim, itu ya, orang mu'min, orang muslim yang yaknizuna zahaba wal fidata, ya, nimbun emas, nimbun perak, nah, itu maka sama siksaannya itu adalah yauma yuhma alaiha pijak pinari jahannama. Nah, begitu. Nanti pada hari itu akan dipanaskan harta kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu menjadi api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana setelah menjadi neraka jahanam itu? Nah, di sini patukwa biha jibahahum. Kemudian disetrikakan kepada usus-usus mereka. Jadi usus mereka itu tidak mengeluarkan zakat maka amuradul begitu disetrikakan supaya rata begitu ya. Nah, kemudian wajunubuhum waduhuruhum. Nah, disetrikakeun teh kana punggung, kana perut sadayana disetrikakeun. Nah, naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam hal ini wargi Dahlia, kami mengajak wargi semuanya, yuk wargi. Barangkali wargi ingin infak sedekah kibas zakat dan wakaf, di sini supaya tidak masuk kepada alladzina yaknizuna dhahaba wal fidata. Nah, supaya tidak termasuk kepada timbunan-timbunan-timbunan, mari kita keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, maka menjadi bersih nantinya. Jadi kita memakai pun juga enak gitu ya, memakai perhiasan itu. Nah, wargi Dahlia, jadi Allah nanti akan memberikan siksaan paduku makuntum tadnizun. Rasakan oleh kalian disebabkan karena kalian adalah menimbun harta kekayaan. Nah, siapapun orang, terutama wargi Dahlia yang punya emas, kemudian emas itu disimpan. Maksud saya emas perhiasan, bukan emas karto gandario. Emas perhiasan ditimbun, tidak dipakai. Nah, itu zakatnya tiap tahun, ya. Kalau emas perhiasan itu dipakai, maka zakatnya cukup satu kali tatkala kita pakai beli, begitu ya. Beli terus pakai. Nah, wargi Dahlia, kebiasaan-kebiasaan mereka adalah dengan emas perhiasan itulah bisa lebih tenang hidupnya itu, ya. Jadi andalannya harta kekayaan. Kalau umat Islam bangganya itu adalah dengan ibadah, ya, kekuatannya dengan ibadah, bukan dengan harta kekayaan, ya. Itu saja dulu mangga wargi, anu bade naroskeun, anu bade sharing, anu bade ngeritik oge mangga. Mangga diantos.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015. Nanti bakalan Tommy bacain WhatsAppnya dan juga teleponnya, telepon WhatsApp juga 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Selamat pagi, ini sama Kang Yayat di Jatinangor. Punten Pak Ustadz, yang dimaksud batil itu apa Pak Ustadz?
1: Batil itu batal. Batil itu bahasa Arab. Bahasa Sunda nama batal. Artinya di sini tidak sesuai dengan aturan pelaturan agama. Itu yang disebut batil itu. Nah, umpamanya kita mengambil dari riswah. Riswah itu suap menyuap, tidak boleh. Menurut agama Islam, suap menyuap itu laknatullah ala rosi wal murtasi. Menyuap yang disuap dilaknat oleh Allah. Nah, mengapa? Karena suap menyuap itu termasuk yang batil. Kalau menurut aturan negara kita disebutnya korup yang begitu, ya. Korupsi itu, ya. Nah, jadi jangankan masalah itu, jangan suap menyuap, ya, memberi hadiah saja dianggapnya adalah korup di Indonesia itu sekarang itu, ya. Ajengan pamannya mendapatkan hadiah lebaran 1 triliun, nah, hebat ya. Ajengan 1 triliun ya, hadiah lebaran anak dianggo meser bedug sadayana usah wasnya. Kebayangkan sebara ratus eta bedugnya. Itu jeung kokolna. Kokolna. Nah, sigana mah bedug Paneglang ge aya. Bedug Paneglang kan 7. Nah, itu hadiah tersebut bisa di rekayasa menjadi suap atau menjadi apa namanya? Ya korup gitu ya. Jadi mendapatkan korupsi gitu. Hati-hati wargi ya, kepada siapapun wargi ya. Jadi mengambil harta kekayaan dengan cara batil itu hukumnya haram. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kang Ayat pertanyaannya terjawab ya. Selamat pagi buat Tima Sreni yang sudah hadir di melalui live TikToknya Radio Dahlia. Jangan lupa di follow ya. Terus juga Pak Ustadz, ini sama siapa nih, gak ada namanya. saya seorang adik kalau bisa dia.
1: Ya.
0: Bagaimana cara menghadapi kakak saya yang selalu mengungkit-ungkit jasa dari menikahkan adiknya sampai anaknya, sampai anak adik yang sakit tuh dia daftarin. Padahal saya selalu kasih uang gitu ta. Tipe kakak saya tuh tidak mau mendengar adiknya. Itu emang susah Pak Ustadz. Nah kalau misalkan lagi jaya, dideketin Pak Ustadz. Akhirnya saya menjauh. Tapi kalau lagi ada rejeki, saya selalu kirim itu ke dia. Bagaimana cara menghadapi saudara seperti itu Pak Ustadz?
1: Ya, menghadapi yang begitu adalah dengan sikap sempurna saja. Ya, biasa-biasa saja ya. Jangan sampai apa namanya berbeda gitu ya. Nah, menampakkan kebencian itu tidak boleh ya. Kita biasa-biasa saja ya. Jadi artinya bahwa seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa yang disebut maaf. Maafkan saja. Maaf itu artinya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa pada waktu itu. Itu artinya maaf.

0: makanya banyak sekali orang yang tidak mau memaafkan. Mengapa? Karena sakit gitu. Sakitnya di sini gitu kan. Sakitnya di sini. Nah, itu jadi tidak mau memaafkan. Sedangkan kata Allah, kata Rasul, man alayag parlayum parlahu. Siapa orang yang tidak memaafkan saudaranya, Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya itu. Malayag par layubar, malayarham layurham lahu. Nah, jadi satu itu ya, sikap sempurna saja, biasa-biasa saja. Jadi jangan ada permasalahan yang di luar kandungan. Nah, belum hamil di luar kandungan kan bahaya. Nah, gunakan kasih sayang dari Allah. Wabi marahmati minallahi lintalahum. Tetap dengan penuh kasih sayang bahwa adik atau kakak itu adalah belum tahu permasalahan. Kalau tahu permasalahan, apapun tidak akan dibicarakan. Wala tubtilu sodakotikum bilmani wal ada. Jangan membatalkan sodakohmu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Jadi kalau sudah kita berbuat kebaikan, nah terus cek bahasa Arab digonggorokan, kita diam saja. Mengapa? Supaya jadi pahala. Kalau kita melawan berarti sarwana gelawana teh gitu. Ya, jadi saya yakin ini bisa dipaham. Ya, biasa-biasa saja dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, biasa saja. Jangan meromak, ya, merubah akhlak, tingkah laku, mentang-mentang geus boga sepeda listrik. Paud teu ditanya ku tetangga teh, ah bade ka mana? Teu dekadengeun.
1: Lembeng ya, gitu.
0: Lembeng ya. We, gitu. Mentang-mentang geus boga mobil anu tina listrik. Wah. Nah, teu bisa ditanya-tanya acana, repek teh banjir di tempatna teh. Aduh, mobil listrik kabanjiran mah atuh sarua weujeung. Ngeum setrum. Hati-hati bilih engke kena kena setrum gitu ya. Nah, jadi ingat satu kali lagi, jangan rubah adat lalampahan. Kita biasa saja. Innakum latasauna nasabi amwalikum. Kalian tidak akan bisa dan mampu membagi rata dengan harta kekayaan untuk berbuat baik kepada manusia. Tidak akan bisa. Sok boga sabaraha duit bagi gitu. Moal bisa. Tapi bisa ngabagi rata ku akhlak anu sae tah kitu nya. Tah kitu we lah nya. Mohon maaf. Nah.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Pak Ustadz, ini sama Kang Iman di Riung Bandung, izin bertanya Pak Ustadz.
0: Mangga Kang Iman ngariung wae atuh di Bandung tehnya.
1: Riung Bandung.
0: Ngariung di Bandung. Mangga Kang Iman, mangga.
1: Ciri utama seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu akhir hidup yang baik berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya dan meninggal dalam keadaan beramal soleh. Apakah betul itu Pak Ustadz?
0: Ya, kalau kita baca hadis Rasul itu, man qala la ilaha illallah bi akhiri hayatihi dahwalal jannah. Begitu. Siapa orang yang akhir hayatnya membacakan la ilaha illallah akan masuk surga. Gitu ya. Akhir hayat itu bukan pada saat itu. Mungkin ya 2 jam lagi, 1 hari lagi itu membaca la ilaha illallah. Ya. Kemudian umpamanya kena musibah, umpamanya ketabrak beca, nah ini ditakdirkan oleh Allah harus mudik, nah itu juga disebut husnul khotimah. Okay. Ya, jadi orang yang husnul khotimah itu orang yang baik pada akhir kehidupannya itu. Ya, apalagi kalau umpamanya kita mendengarkan bacaan tahlilnya itu. La ilaha illallah. Kerlek temawata itu insyaallah ya. Dakhulal jannah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang sudah bergabung melalui TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Ada Mang Ian, terus juga ada Neng Berlin 36. Ada Ibu Lipur Putra juga, selamat pagi. Kita ke WhatsApp dulu di 0811-222-1015. Ini panjang banget WhatsAppnya, ada dari sini ke Majalaya kayaknya panjangnya.
0: Ya, ya kan? Hebat, coba di jengkalan itulah.
1: Ada Kang Aziz, orang Pangandaran, Pak Ustadz.
0: Iya, Kang Aziz. Koma Kang Aziz.
1: Pak Ustadz, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Izin bertanya Pak Ustadz, saya membaca sebuah artikel yang menjelaskan bahwa mengirim stiker doa seperti amin, innalillahi, ataupun stiker doa lainnya di WhatsApp tidak termasuk zikir atau doa yang bernilai ibadah apabila hanya dikirim tanpa melafalkannya. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu, sering tuh di WhatsApp tuh dikirim stiker gambar-gambarnya tuh. Yeah. Nah, kalau dikaitkan dengan kebiasaan anak-anak zaman sekarang, misalnya ada teman mengabarkan orang tuanya meninggal dunia di grup WhatsApp, itu banyak sekali yang membalas tentang banyak sekali membalas dengan stiker innalillahi dan amin atau tanda emoji gitulah, tanpa mengucapkan sama sekali. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap kebiasaan ini, Pak Ustadz? Apakah mereka tetap mendapatkan pahala karena niatnya gitu Pak Ustaz?
0: Ya, kita husnudon saja ya. Artinya bahwa mereka-mereka yang menuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu adalah datang dari sanubarinya ya. Diucapkannya adalah tatkala menulis itu ya. Tapi kalau harus apa disebutnya itu
1: gambar,
0: bukan ada suara kan di sini itu kan?
1: Oh, voice note.
0: Gitu. Ya, voice note itu ya, kalau dengan itu kan mungkin agak sulit, ya. Ya, insya Allah kita maqsidullah bi ala niyatillah fit saja itu ya. Jadi dalam ilmu usul fikih dikatakan maqsidullah bi ala niyatillah fit. Ya, maksud dengan menuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian ditambah Allahumma gfir lahu, itu adalah maksudnya membacakan doa untuk yang kena musibah itu ya, insyaallah ya. Ya, kita jangan menyampaikan wah ini tidak sampai, katanya sampai tidak sampaikan Allah itu ada di hadapan kita ya. Jadi orang yang menuliskan itu, membacakan itu adalah waktu menulisnya gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, itu kan Allah ada di hadapan kita. Allah mendengarnya, Allah melihatnya ya. Kita husnudzon saja ya. Insyaallah akan menjadi pahala ya. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Danu bade naroskeun, Pak Ustaz kumaha hukumna seseorang yang punya utang sudah lama ditagih, udah lama kadon pura-pura lupa gitu Pak Ustadz, gimana hukumnya?
0: Hukumnya dia tidak akan masuk surga.
1: Kadano gitu.
0: Ya, coba lihat Al-Baqarah 282 ya. Nagih hutang teh sami sareng mayarna wajibna teh ya. Wajib mayar hutang jeung wajib nagih. Lamun hutang terus teu ditagih deui, ditutup pintu surga teh moal bisa lebet ka surga.
1: Tuh.
0: Eta mangga kantun diemutan ya. Kantun diemutan. Bade lami oge hutang mah wajib dibayar ya. Lamun teu dibayar, na ganjel moal lebet ka surga.
1: Betul.
0: Sanajan haji, sanajan salat, sanajan zakat, ya kaganyel ku jakwetana ku hutang mah ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung, yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Dahlia FM. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow kalau belum follow ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Pak Ustadz, Kang Tommy izin bertanya, apakah betul kalau istri ikut memperjuangkan masalah ekonomi keluarga itu sama dengan menutup rezeki suami, Pak Ustadz?
0: Iya, kalau memang rezekinya sudah ada di gelas. Rezekinya segelas, memang ditutup ku istri teh gitu ya. Rezeki teh diaturna ku Allah lain ku istri. Ya. Ya. Nah, Allah menanyakan kepada kita, gitu kan? Nah, anu ngatur rezeki teh saha? Gitu saur Allah teh, gitu aja. Nah, kami nungatur rezeki teh atau kalian. Nah, saur Allah kan gitu narasna Al-Qur'an dah. Nah, kalau kita menjawabnya adalah Allah yang mengatur, ya tidak bisa. Mungkin saja istri sudah dapat harta kekayaan, suami pun juga dapat, itu adalah bekal ibadah, ya. Bekal ibadah. Bukan pak loba-loba omong, aing menang gede ya duit cik istri teh diserahkeun saku aing. Nah, ya Allah, saur Rasul, kaifa idza tagha nisa'ukum. Jika istri sudah sombong seperti itu mau bagaimana? Ya. Apakah istri mau di istirahatkan, kemudian suami menambah istri, ya? Ya, kenapa? Ya karena istri adalah karena kesombongan itu. Merencik istri tekiye. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Teh capek teh, ngaladenan salah kita. Dan bisa ya nunggu bantuan. Ya, itu sih gak namanya. Nah, mangga diteraskan.
1: Jadi memang kadang-kadang ada juga pengalaman teman-teman saya, Pak Ustadz ya.
0: Yeah.
1: Yang ditinggalkan sama istrinya, yeah. Gara-gara. Gaji istrinya tuh lebih gede daripada gaji suaminya dulu tuh. Ada beberapa teman-teman saya tuh sampai sekarang Pak Ustadz belum menikah lagi tuh.
0: Iya, itu diantaranya kan tidak mau nikah. Dikasih oleh Allah itu jodoh kan. Suami itu.
1: Iya.
0: Kok malah dibuang gitu. Nah, karena dia adalah laba duit tidak mau punya suami. Memang mudah mencari suami itu gitu. Paling sulit ya.
1: Betul.
0: Paling sulit ya. Kenapa? Ya sudah ada suami, sudah punya anak, kemudian gugat cerai. Seperti contoh di zaman Rasulullah SAW, Qais bin Tsabit dengan Jamilah. Jamilah mengembalikan mas kawin kepada Qais bin Tsabit. Nah, dikembalikanlah mas kawinnya dengan kebun kurma itu. Satu tahun kemudian, Jamilah tidak bisa infak sedekah, kibah, zakat dan wakaf karena hartanya habis diambil oleh suaminya Qais bin Tsabit. Nah, begitu ya. Istri jangan mentang-mentang gajinya gede nepikeun ka miliaran. Nah, gaji miliaran itu adalah karena ada suami. Ya. Setelah suami dibuang, diceraikan oleh istri, dia gugat cerai, maka uang yang segitu tidak akan lebih bermanfaat. Ya. Kenapa? Pahalanya sangat sedikit karena suami tidak memakainya itu, ya. Demikian.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak tuh. Mudah-mudahan ya semua mendengarkan gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, kumaha damang.
0: Insyaallah sehat.
1: Insyaallah, mudah-mudahan sehat sadayana. Amin, amin, amin, amin. Pak Ustadz, ada pertarosan kumaha upami urang di jahatan, di zoliman, di tambutan artos teu dibayar wae. Tapi abdi teh tos ngaridokeun, tak kaya ta jalmi teh. Tapi kumaha eta dihukum? Tapi kumaha Pak Ustadz, eta hukum agamana abdi?

0: ya. Kenapa? Karena kasihan, kasihan benar, ya. Coba lamun mau temenang di solatan acan, anu boga utang mah, ya. Nah, gitu ya. Jadi coba ngobrol lah dengan orang yang bersangkutan, gitu ya. Ada ya, gitu. Kita itu kan baik-baik saja, ya. Biasa-biasa saja, obrolan-obrolan ringan, gitu ya. Jangan ada obrolan-obrolan yang mengarah kepada emosional. Betul. Ya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa menyenangkan.
1: Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ustadz Bari Tumaros, murang kali usia 3 tahun pupus. Margi teu damang cisocana teh ngucur teras. Kumaha eta nahan nyerina atana pisieun diantos solerana, Pak Ustad? Maksudna kumaha eta? Murang kali usia 3 tahun pupus. Teu damangna teh, Pak Ustad, cisocana teh teras kitu tah. Keluar gitu teu damangna teh.
0: Jadi henteu ka ieu, henteu ka dokter mata gitu.
2: Sudah nama ke dokter lah di Parios.
0: Oh, ke dokter mata Parios, bilia ya lege gitu nya.
2: Benal?
0: Lege mana tina sok ngarusak tanggal kalapa.
2: Oh. lege.
0: Nah, bilia ya nu kitu gitu nya. Mengapa? Karena ya yang namanya sekarang itu kan macam-macam. Ada orang yang sedang enak-enak gitu ya. Tiba-tiba hancur gitu kan.
2: Nah, itu.
0: Dengan sihir-sihir mereka itu ya. Nah, coba nanti udah meninggal ya. Kalau belum meninggal ya ke dokter mata dulu dilihat gitu, dilihat ya. Kira-kira ke Ciceno bisa gitu ya. Menentukan ini ada penyakit mata apa gitu ya. Nah, sebab kita pun sering keluar air mata itu disebabkan karena ya pedih gitu ya. Nah, kemudian juga jangan jauh-jauh lah kita kena mata kekeringan saja sudah sakit Pak gitu ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, ada keterangan jika kita mengambil hak orang lain, nanti di akhirat kita akan mencari orang yang kita ambil haknya. Bagaimana Pak Ustadz itu orang yang mengambil hak rakyat se-Indonesia?
0: Ya, nanti rakyat akan dikumpulkan, akan dibagi permen. Ya kan? Dibagi permen ya. Jadi orang yang mengambil hak rakyat Indonesia itu kan sudah jelas ya. Rakyat Indonesia sudah jelas. Siapa yang mewakilinya? Ya, yang mewakilinya mungkin presiden gitu kan. Yang mewakilinya siapa? DPR, MPR, gitu kan? Siapa lagi? Nah, anggota DPR, MPR itu kan banyak.
2: Betul.
0: Nah, nanti ya yang mengambil harta kekayaan negara Republik Indonesia, kalau tidak dikembalikan sebelum meninggal dunia, maka akan lebih rumit kehidupan di akhiratnya itu. Ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sarang Neng Berlin Pak Ustadz.
0: Wah, kumaha cenah Neng Berlin.
2: Kumaha hukumna Pak Ustadz pami aya jalmi anu bersumpah tapi si jalmi eta teh dugikeun ka nyalikan ayat suci Al-Qur'an tapi anjeunna teh laras kalepatanana. Wah, Pak Ustadz ieu mah. Tos anu teh lepat nyalikan Qur'an deui Pak Ustadz.
0: Ya, sebetulnya itu adalah sudah merusak diri sendiri ya. Maka wayahna supaya bisa kembali kepada Allah, saum 3 hari berturut-turut ya, untuk menebus sumpah tersebut. Nah, kalau tidak berikan makanan untuk 60 fakir miskin ya. Nah, itu supaya kita kembali kepada Allah itu adalah bersih, ya. Ya, tidak dosa-dosa sumpahnya itu, ya. Sebab kalau sumpah mubahalah seperti itu, biasanya beberapa jam saja sudah dibuktikan oleh Allah itu, ya. Demikian, ya.
2: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi yang bertanya, Pak Ustaz. Punten, Pak Ustaz, pami menyembuhkan orang yang kesurupan bagaimana, Pak Ustaz? Kalau dulu tuh banyak tuh yang bisa. Nah, sekarang mah agak susah, Pak Ustaz, dibacakannya ayat apa, Pak Ustaz tuh?
0: Dicarekan we. Dicarekan. Nu kesurupan maka hiji coba di cocok heula ku kuntung rokok.
2: Ngagurubug teh gitu.
0: Ah, ngagurubug teh. Tah. Kalau mau lain aduh nyeri, tah mah bobongan.
2: Tah
0: kesurupanana itu ya. Nah, cek sumpun tung rokok dikitu, diam lah, nah diamek weh.

0: setan hafaf di sana. Ya tenini anjun gitu. Hayang urap jengke.
1: Di mana ya, di mana?
0: Di mana ya teh nini anjun ya teh hayang urap jengke tuh. Jadi hayang urap anu dijengkean.
1: Hayang ieu cenah hoyong cai kopi hideung, kopi pahit
0: gitu. Aduh ya kopi na dipesen pedu panas kene. Atuh beki betaheun si jurig teh teh. Hayang jengke dibere jengke, hayang kopi pahit dipasian kopi pahit. Atuh beki betaheun ah aing rek dipanjang diperpanjang cenah kasurupan lagi. Hayang sate marangi tuh no. Kurunyung sate marangi.
1: Hayang sanguliwet
0: cenah. Hayang sanguliwet tuh. Aduh tah. Jadi diperpanjang akhirnya teh sekasurupan teh non sebabna nah enak atuh sok enak akhirna geus beres eta makan peuteuy sareng naon marangi yang asin peda aduh hayang jisamsu pasihan jisamsu udud aduh ada pake kurnyong anu ngelayat cicing aing teh keur mabuk eta kae teh keur kasurupan. Hehehe, aing teh keur kasurupan gitu. Hoyong urang jenggol gitu.
1: Hoyong ieu cenah rokona surutu cenah gitu.
0: Aduh, patpasian surutu segede eta teh segede bedul.
1: Sageung tiang listrik surutu nage gitu.
0: Hebat beneran. Kade wargi ulah kasurupan ah. Lah sama bisi diperpanjang kasurupanana.
1: Raos kesurupan teh.
0: Iya, ternyata raos susah kopi amis di pasian ayeuna eta teh non aduh gule. Hebat atuh sieun mah. Geus beres hayang gule teh hayang liwet.
1: Aduh. Ada lagi yang bertanya nih puasa di 0811-222-1015. Punten bosan mau nanya, saya suka banget baca Al-Quran terutama surat Yasin. Nah, dalam satu sore saya baca Yasin paling sedikit 41 kali, kadang lebih banyak. Tapi Pak Ustad, saya tujuannya adalah mendekatkan diri ke Allah Subhanahu Wa Taala dan minta barokah Yasin buat almarhum ibu yang sudah meninggal biar diampuni dosanya. Pertanyaannya Pak Ustad, apakah itu saya berbakti kepada ibu Pak Ustad?
0: Ya, udah masuk tapi belum cukup. Belum cukup. Ya. Nah, kalau berbakti kepada orang tua itu adalah semua pekerjaan amal soleh kita nanti akan diberikan. Akan ada yang sampai kepada orang tua. Umpamanya begini. Ah, kita lihat ada orang tua kita senang terhadap bibi A. Nah, kita pun ikut menyenangi BBA itu ya. Lantas kita memberikan pemanya sesuatu kepada bibi itu. Nah, itu adalah amal soleh yang bakti kita kepada orang tua. Artinya melanjutkan perjuangan ibu atau perjuangan ayah adalah masalah infak sedekah hibah zakat dan wakaf. Nah, itu adalah sangat baik ya. Nah, jadi membaca Quran juga bagus silakan ya. Dan silakan baca Quran lagi, kemudian tambahlah ya. Tidak cukup dengan membaca Quran mungkul ya. Kita umpamanya lamun dina bahasa eta mah teh cekap cai wungkul kudu ebu kurna gitu. Naon sababna? Sebab surah Rasul ya selamatkan dirimu sekalipun dengan satu biji kurma gitu. Itakinara wala bisiqi minatamr gitu. Selamatkan dirimu sekalipun dengan satu biji kurma. Ah abdi bade impak kanu ka masjid kanggo ibu. Nah, itu bagus. Terus beres baca Yasin teh ah aya cai ye sakarung sadusnya. Sadus di ka masjidkeun. Nah, itu lebih bagus ya. Menyiapkan air minum untuk orang yang datang ke masjid sholat di masjid. Nah, itu sangat baik ya. Ya silakan ditambah begitu ya. Ari pek cek orang masjid teh ari bukurna ka mana teh. Bulan sasi payun engke ditambah sareng bukurna. Nah itu ya insyaallah. Jadi bertahap ya. Demikian ya.
1: Terima kasih banyak.

0: Pak Ustadz mau bertanya, kalau misalkan kita punya seorang kakak misalkan punya hutang kepada adik, apakah boleh kita menagihnya Pak Ustadz?
1: Wajib ya. Jangan kakak ke adik, adik ke kakak ya. Istri wajib nagih mas kawin ditambut ke suami. Lamun teu ditagih malah masuk ke surga hutang. Hati-hati itu. Ya. Mas kawin itu adalah prestise harga diri seorang perempuan. Itu dia. Jangan diganggu ya, jangan dipinjam. Kalau dipinjam tapi harus dikembalikan ya. Karena itu adalah nilai paling unggulan di perempuan adalah mas kawin ya. Bukan mas karto, mas kawin. Jadi mas kawin itu prestise harga diri seorang perempuan, di sanalah harganya itu ya. Demikian.
0: Jadi gitu warga Dahlia, meskipun kita punya hutangnya kepada saudara sendiri, saudara kandung, mau adik mau kakak, tetap harus ditagih gitu Pak Ustadz.
1: Iya betul.
0: Ada juga nih Teh Dewi di Banjaran, Pak Ustadz punten, bade tumaros perkawis sholat Pak Ustadznya, upami nuju sholat ya Pak Ustadznya, teras hilap rokaat, nembe rokaat teh sabaraha deui nya, bade diulang deui atau napi diteraskeun Pak Ustadz?
1: Kalau ada kasus seperti itu ya, maka Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa ambil yang paling sedikit. Jadi umpamanya nih 3 atau 2 sholat tehnya, nah ambil yang 2, nanti tambah lagi kalau sholat maghrib tinggal 1 rakaat lagi, kalau isya 2 rakaat lagi, nanti ujungnya duduk tasahud akhir kan. Nah sebelum setelah membaca fil alamina innaka hamidu majid, sujud 2 kali sujudan, namanya sujud sahwi ya. Demikian.
0: Baik, nah, ini kayaknya nyambung nih sama seseorang di Ciwalengke Majalaya, Pak Ustadz. Kalau misalkan kita lagi wudu kan ada 3 kali 3 kali itu kayak kumur-kumur, membasuh telapak tangan, terus membasuh tangan 3 kali 3 kali. Kalau misalkan kita lupa, kita udah berapa kali ya? Nah, itu gimana Pak Ustadz?
1: Ya, makanya boleh kita sebelum wudu itu membaca ta'awudz ya. Artinya berlindung kepada setan walahan. Sebab di dalam wudu itu ada setan namanya walahan. Itu tidak bisa cukup wudu dengan air 1 ember. Ayo nyempukan eta merarai keprak di seberapa kali teh. Nah, boleh kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya. Terus kita mulai wudu ya. Nah kalau kita wudu ingat ada setan walahan. Nah, yang meragu-ragukan tatkala kita wudu. Nah kalau kita sedang wudu kemudian ragu, ambillah yang paling sedikitnya itu ya. Jangan sampai kita ada setan walahan, cari sasumur itu cukup pakai wudu itu ya. Demikian.
0: Baik. Satu lagi terakhir Pak Ustadz di pagi hari ini.
1: Iya, iya.
0: Kalau misalkan kita hutangnya, kalau misalkan orang tua yang punya hutangnya, apakah seorang anak boleh menagih Pak Ustadz?
1: Iya.
0: Tetap ya.
1: Hutang itu kepada siapapun harus ditagih. Iya. Baca surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah itu. Itu kalau saya artikan manajemen dalam agama Islam ya. Kalau kita lupa beritahu itu kan di sana itu ada. Nah, kemudian bawa catatannya gitu kan. Nah, yang punya utang yang dipinjamnya juga harus ada catatan. Oh. Jadi 2 catatan. Jadi kata firman Allah itu wala ya'ba ahadukum. Jangan coba-coba enggan menagih atau enggan menegurnya, enggan memberitahunya. Nah, ya ini adalah bahaya. Kalau sudah tidak ditagih kan tertutup pintu surga. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Karena waktunya mau habis, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Ya, wargi Dahlia, hati-hati ya di dalam mengambil harta kekayaan, jangan sampai kita masuk barang-barang yang diharamkan oleh Allah, ya. Nah, terutama memindahkan hak milik. Nah, tadi seperti riswah, hati-hati wargi, ya. Riswah itu nyuap, suap menyuap, ya. Nah, itu tidak terasa dan akhirnya kita dilaknat oleh Allah. Apa lanatan itu? Arti lanat itu tidak diberi sempat untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan terhindar dari riswah. Yang kedua, riba, ya. Dan saat tadi itu ada sampai 7, insya Allah lah besok nanti kita jelaskan kembali, ya, untuk mengingatkan gitu. Pokoknya yang dikatakan barang yang haram lebih baik kita tinggalkan. Kalau bisa yang makruh pun tinggalkan supaya kita adalah mendapatkan ya bersih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang penuh barokah. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan juga ditempatkan di surga Allah Jannatul Na'im. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Kang Asep Dapota, terima kasih banyak. Ada Kang Akhir di Gunung Puntang, Teh Santi di Kopo, selamat pagi. Kang Asep Saipudin di Majalaya, hatur nuhun. Bu Haja Ratna di Jalan Cihanjuang juga, terima kasih. Terus juga nih ada Kang Juha Supriyatna, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Ibu Haja Nani di Soreang, hatur nuhun Bu Nani. Terus juga ada Kang Asep Wildan, terima kasih banyak. Ada Kang Misbah di Soreang, Nenek Indah, selamat pagi. T.A.T. di Batu Lawang, Ciwiri, Mama Eva juga, Ibu Haja Entin, Bunda Tiara juga. Ada Kang, siapa nih, Kang Hasan di Majalaya, Ibu Cendani, Mama Feby juga, terima kasih banyak. Ada Nin Limah juga, hatur nuhun. Ada Kang Dede Suparman juga, ada Bu Encum juga, terima kasih banyak. Kang Amas Wijaya, Mama Ika juga, selamat pagi. Ada Teh Siti Nurmalia juga, Ibu Cicin, Neng Aryani, Mpo Oneng juga, terima kasih banyak. Warga Dahlia, temennya pamit. Sampai ketemu besok seperti biasa dari jam 4 pagi sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Setelah ini jangan kemana-mana, warga Dahlia akan ditemani sama Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Tentunya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Keluarga Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

dong goyang asik-asik. Barengan Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai nanti jam 8 di hari Jumatnya, hari terakhir Wargi Dahlia ya di bulan Juli 2026. Terima kasih Wargi yang sudah pada masukin WhatsApp-nya, sudah ngabsen pagi hari ini buat Adri. Selamat beraktivitas ya semuanya Wargi Dahlia ya. Semangat pagi bareng langgam-langgam paling asiknya siap digoyang.

Ati, Batu Lawang Ciwide juga sudah hadir. Mama Viandi, halo Mama Viandi. Ada Neneng Jebret yang ada di Cicalengka juga ya pagi ini ya. Pengen goyang buat semua wargi Dahlia juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Misterius yang ada di Ciparai digoyang Misterius. Buat Bu Enjoy, Bunda Dewi, Ma Aji Ehat, Ayi Sugi, Teyati, Bu Arvan, Eli. Bersama Mimih juga ya dan semua wargi Dahlia. Ada Wauci dari Jalan Suci, selamat pagi Wauci. Adri sapa buat Teh Ririn, Tri Aryani juga yang ada di Antapani. Pengen salam buat semua juga wargi Dahlia ya. Bibi Lung dari Ciwide, selamat pagi Bibi Lung. Goyangnya gocin buat yang tersayang saja Kak Adri, baiklah. Deri dari Kiara Condong, maksud Adri. Selamat pagi Deri. Aman Abadi juga hadir dari kawasan Jatinangor ya Kang Aman. Goyang spesial gocin buat Octavia yang ada di Cibiru Asri saja Prung, ah go go go goyang. Ini lagi sama Teh Dewi lagi nih. Teh Dewi yang ada di Tadi Mulia, selamat pagi Teh Dewi. Goyang buat Kak Adri dan wargi Dahlia semua juga. Bungsu yang ada di Cikaputihan juga sekalian disapa sama Adri ya. Nyapanya buat Teh Usi, Teh Isar, buat Teh Unik juga. Digoyang lagi buat Teh Oom, buat Kang Genta, Iman Riung Bandung, Kang Danu, Rini Otik, Ponti, dan semua saja yang lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Yang mau telepon nanti boleh juga di nomor WhatsApp kita, nomornya sama ya di 0811-222-1015 atau lewat teleponnya di 73028 dan 7311710. Prung ah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, bro, ya, ini seru banget. Apa tuh? Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

siapa Wargi Dahlia? Juara pastinya ya. Juaranya bikin Bandung. Go go go goyang. Andri masih nemenin Wargi Dahlia. Pastinya kita bergoyang barengnya di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai nanti jam 8 pagi ya. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang. Sik asik. Terakhir di bulan Juli ya Wargi Dahlia ya, besok kita sudah ketemu sama Agustus. Wow, Agustus banyak yang spesial ya Wargi Dahlia ya. Asik. Ulang tahun Radio Dahlia bulan Agustus. Ulang tahun Republik Indonesia juga bulan Agustus Wargi Dahlia. Bulan yang sangat dinanti-nanti ya. Semoga juga nanti Agustus banyak juga perbaikan-perbaikan Wargi Dahlia ya, khususnya kasus-kasus yang sering terjadi ya, yang menghantui kita selama bulan Juli ini kan begal lah, pencurian lah, segala macam Wargi Dahlia. Semoga nanti di bulan Agustus mah berkurang lah ya kasus-kasus beginian Wargi Dahlia. Karena sampai kemarin juga ini masalah-masalah kasus pencurian ini masih banyak juga terjadi. Ini di kawasan Cikutra ya kemarin ya. Ada maling motor Wargi Dahlia di kos-kosan ya. Dan ini kejadiannya unik nih Wargi Dahlia, karena katanya dalam beberapa hari terakhir di lokasi yang sama, ini kejadiannya sama ya, kemalingan motor Wargi Dahlia. Tepatnya lokasi kejadian ini di kos 38 Posyandu, perumahan Citra Green Garden Neglasari, Cibenying Kaler, Kota Bandung ya. Ini di kawasan Cikutra Wargi Dahlia ya. Motor yang hilang, ini motornya bagus-bagus lagi Wargi Dahlia ya. Iya, dan dalam satu bulan terakhir selama bulan Juli ini katanya sudah dua kali kejadian curanmor di tempat yang sama. Padahal ini kos-kosan ada CCTV ya. Gak takut maling maya sama CCTV juga Wargi Dahlia. Aduh, in this economy ya Wargi Dahlia ya, nekat banget ini orang-orang. Kejadian serupa seperti beberapa waktu lalu juga, di mana ada begal dengan modus debt collector, ini pun terulang lagi kemarin-kemarin Wargi Dahlia. Diungkapkan sama Kapolsek Cicendo ya, mereka di sini mengungkap pembegalan motor dengan modus yang mengaku leasing ya di Pasir Kaliki, Kota Bandung kejadiannya kemarin-kemarin itu ya. Dan kepolisian kini tengah memburu ada dua orang katanya pelaku yang diduga terlibat dalam aksi tersebut ya. Iya, dan wajah mereka sudah terekam juga sama CCTV. Nekat dibilangin juga ya, ada CCTV juga, wajah terekam juga ya Wargi Dahlia ya sekarang mah ya. Aduh, tinggal kitanya saja harus pintar-pintar jaga diri Wargi Dahlia ya, harus pintar-pintar antisipasi juga, jangan sampai kejadian-kejadian buruk seperti ini terjadi kepada kita ya. Selamat pagi yang sudah nemenin Adri lewat TikTok. Adri udah live juga di TikTok @1015 Dahlia FM, TikTok Adri juga @AdriDahlia. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa di komen-komen juga Wargi Dahlia, biar Adri bisa sapa kalian semua ya Wargi Dahlia ya. Asik. Adi Cibiru sedang asik tap-tap layar, mantap sekali. Mama Aji, Bunda Lisna, Ratu Onde. Ada Irma juga, terima kasih banyak ya Irma.

jelas ya, sudah jauh sekali ya atas itu ya. Teh Ai, selamat pagi. Oh, ada Lilis juga. Lilis Karlina, asik, goyang Karawang ya. Ada Yuyun, selamat pagi Yuyun. Rahmat Puntang juga yang lagi nemenin Nadri di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dia. Iya, mengirim sayangi aku katanya. Dia LS mengirim sayangi aku. Aku kirim balik sayangi kamu ya, Dia LS ya. Nah, Mama Aji, halo Mama Aji. Ada Cipats juga, Cipaz. Aduh, BPP Cisalak, selamat pagi. Halo Dahlia, halo BPP. Ada Diman Ujo juga ya. Selamat pagi Kang Diman, di mana Kang Diman? Tadi ada yang kesini juga. Warung Budewi yang ada di kawasan Setia Budi Regency, 25 jam non-stop katanya pantengin Dahlia. Pokoknya kalau nggak nyetel radio Dahlia mah jualan teh berasa sepi katanya. Betul begitu ya Ibu Dewi ya? Asik. Tadi sudah pantengin dari

0: Nyanyi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang.
2: Sampurasun
1: wangi Dahlia. Dahlia Gaung yang gila. Karaoke Minggu Dahlia. Kaki Dahlia.
2: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
0: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu, ada promo bundling cough X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

0: Kopi Dangdut Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semuanya ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Aduh, Bunda Fati lagi jualan ya Bunda Fati ya. Pasar Gede Bage digoyang terus sama Bunda Fati ya. Bunda Fati ratu jamur kita wargi Dahlia ya. Ratu jamur Enoki. Bang Indra, halo, selamat pagi, selamat bergoyang asik. Terima kasih sudah selalu memfavoritkan ya Radio Dahlia ya. Uman Foto yang ada di Jatinangor, pagi ini juga menyapa Adri. Terima kasih banyak Uman Foto, Teh Denok yang ada di kawasan Baraja juga ya. Hatur nuhun, selamat beraktivitas, jangan lupa mandi ya wargi Dahlia. Ibu Teti yang ada di Munjul, terima kasih Bu Teti. Selamat bergoyang asik dari Munjul. Adri mau angkat penelpon ya, wargi Dahlia boleh. Ya, WhatsApp-nya direbut. Maksudnya di WhatsApp nih rebutan ya, wargi Dahlia. Susah aku ngangkatnya ya, tuh lihat kedap-kedipan doang dia wargi Dahlia ya. Adri coba angkatnya lewat telepon 73028 dan 73.11.710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Halo.
0: Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi, kopi, kopi.
0: Bersama Gento.

0: Gentul.
1: Yuk.
0: Gentul, sarapan apa?
1: Sarapan bubur.
2: Asik. Bikin sendiri?
1: Pakai nasi.
0: Oh, di semua.
2: Iya, iya, iya. Percaya sih, percaya lah ya. Kalau ngelihat badannya sih percaya saya ya. Gentul, alhamdulillah sehat. Kamu gimana kamu?
1: Alhamdulillah sehat, mau berangkat kerja nih.
2: Siap. Mau goyang dulu buat siapa?
1: Buat Kak Ria, selamat tugas sampai tuntas selalu ya Kak Ria.
2: Amin.
1: Buat Mamski, Teisa Ribun, Wak Uci, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aep, Nagopin, Mama Ika, Teheli Padalarang, Dia Padalarang, Tera Sakopo, Teheli Sigiran, Tehelis, Mama Ika, Teh Mia Pasir, Mama Haji, Mama Eha, Mang Ayi, Kak Tuglawing, Mama Elda, Mama Padilla, Mama Juli Dayakolot, Lukman Pasar Baros, Bulia Katapang, Eri Katapang, Bu Ani Sukajadi, Madun, Terini TTS, Bunda Dinda, Mama Padil, Malis Magegeng, Maiin, Kang Tuhana, Kang Eden.
2: Siap.
1: Imas Timohai, Moro Tresno, Ani Sugi, Dua Opo Dua Ani, Pak RT Bu RT, Agus Cibo, Kang Deden, Black Kopai. Pokoknya sadayana we Asep Dapota, Dua Opo Dua Ani juga ya.
2: Siap, gocin.
1: Gocin buat karya sama wargi Dahlia tercinta.
2: Baik. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia nak kena kelengamnya. Dahlia Tung Agu. Go. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung sama orang Cicalengka. Kalau gak diangkat dia nyepam wargi Dahlia ya.
3: Kopi dangdut Dahlia asik atuprung aku go ya.
0: Cicalengka bersama Neneng jebret.
3: Ayo digoyang, pergi digoyang kopi dangdut dut.
2: Ini orang kalau nggak diangkat nyepam wargi Dahlia.
3: Jadi aku tadi matiin dulu ya TikToknya.
2: Iya, tadinya aku tuh udah reject-rejectin dia nih wargi Dahlia.
3: Tadi mah meni
2: tapi tomsel. Dia tetap pengen masuk. Ah, susah deh.
3: Iya dong.
2: Harus di-block. Kita tunggu
3: dari kemarin.
2: Kayaknya kalau di-block tuh nggak bisa nelpon ya Neneng ya biasanya ya. Iya kan ya? Caranya biar orang nggak nelponin terus tuh di-block ya wargi Dahlia.
3: Awak kari, aku beri ketawa wahai, beri iya. Adi malah lagi bahagia ya.
2: Enggak, kamu masuk apalagi, hilang bahagiaku.
3: Kalau aku masuk mah gak suka ya.
2: Iya.
3: Aku di WC kari ini.
2: Ini ngapain?
3: Gak ada sinyal.
2: Oh gak ada sinyal, ini ada, ini bagus.
3: Iya, kari mah di situ mah, itu lok-lok.
2: Iya. Ya sudah, goyang lah buat siapa lah.
3: Digoyangnya buat Kak Adi, sehat selalu Kak Adi ya. Aku nanti nonton lagi.
2: Iya, ditunggu
3: nonton
2: ya.
3: Nonton lagi yang ganteng, yang Bang Jono.
2: Yang Bang Jono.
3: Buat yang barusan Kang Genta. Nenek Putih sama Kang Iusnya. Dia, Nada Dolat, Masuk Pasar Baros, Nenek, Mang Nanas Tiabudi, Aman Abadi, Akibat, Bunda Iin, Umi Lila, buat Rocky, Cep Abdul, Kema, Danu, IRB, Mama Bayu, Mang Naun, Temala Ayam Bejak, Kang Ayi, buat Ndagopin, buat Asep Balai Endah, Kang Dedi Cicalengka, Wak Uci, Teh Isar, Cucu Gelong, Aheri, Bebe Deri, Adi Caringin, Asep Mamen, Teh Santi Kopo, Nina Skur, Mang Irin, Ce Ito, Mang Apit, Nung. Pokoknya buat semua wargi Dali aja.
2: Siap, gocin.
3: Buat Kak Ari ganteng.
2: Baik, terima kasih Nenek.
3: Ganteng sedulinya.
2: Asik. Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lah gambar Dahlia. Perlu gak go.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Polda Metro Jaya menyatakan Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka kepemilikan dan peredaran 200 etomidet, yakni MR dan DD. Keduanya merupakan Kanit Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan dan anggota Polda Aceh. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri berkomitmen menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mantan bek Persib Bandung Federico Barba resmi bergabung dengan klub seri B Liga Italia Palermo. Ia dikontrak selama satu musim dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan masa baktinya bersama Persib Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut mayoritas jaringan pelaku pembegalan yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di Jawa Barat justru didominasi oleh pelaku yang berasal dari luar daerah. Menurut Dedi, data tersebut menunjukkan bahwa berbagai aksi kejahatan